0: memastikan bendungan dan waduk kita memiliki debit air yang cukup untuk suplai air bersih, suplai air baku bagi masyarakat, dan juga untuk mendukung irigasi. Irigasi ini penting karena kita harus memastikan air tetap mengalir ke sawah-sawah kita dan menjamin produktivitas pertanian kita tidak terlalu terganggu.
1: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Tuku Faisal Fatani, mengungkapkan dalam memitigasi kekeringan dan karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, BMKG bersama pihak terkait lainnya telah bersiap melakukan modifikasi cuaca. Hal ini dijelaskan Tuku Faisal agar suhu panas akibat cuaca ekstrim yang diprediksi akan terjadi berkepanjangan tidak menurunkan volume permukaan air tanah yang mengakibatkan kekeringan suatu lahan.
2: Beberapa modifikasi cuaca bekerjasama dengan BNPB, bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan, dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk, ya, pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia. Kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan, tadi saya sebutkan ada 6 provinsi yang menjadi fokus kita semua, itu ada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Itu juga dilakukan secara berkala, operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana, agar dia tidak mudah terbakar.
1: Kendati demikian, Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani menuturkan, modifikasi cuaca untuk antisipasi dampak El Nino ini tidak dilakukan serta-merta di seluruh daerah. Sebab dijelaskannya, dalam modifikasi cuaca tersebut dilakukan dengan melihat tingkat kekeringan suatu daerah serta ketersediaan air yang dibutuhkan selama musim cuaca ekstrim dampak El Nino. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: 99 zona musim, sehingga tadi 240 waduk itu kita lihat bagaimana kondisi ketersediaan airnya.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan dan antara dalam rapat KSSK masih sebatas memberikan masukan, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
4: Tapi dalam keputusan, dan antara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK tidak melanggar undang-undang karena undang-undang membolehkan hal tersebut. Berbicara usai rapat KSSK di kantor Lembaga Penjamin Simpanan LPS Selasa malam, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kehadiran Danantara untuk pertama kalinya dalam rapat KSSK hanya sebatas memberi masukan dari sisi dunia usaha. Danantara tidak punya hak suara dalam pengambilan keputusan KSSK.
4: Di undang-undangnya boleh tuh di diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita KSSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan, Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu. Dia memberi masukan dan melihat proses yang terjadi seperti apa, dan kita harapkan sih nanti kebijakannya kok penting banget, dan tanda kayak mengangkat nih dalam mengambil keputusan yang jangan keluar kalau hal yang penting sekali yang berhubungan dengan bisnis. Tapi kalau yang umum-umum sekarang masih umum, ya dia bisa ikut mendengarkan keputusan apa yang kita ambil.
5: Selama ini rapat KSSK yang dilakukan setiap 3 bulan sekali hanya melibatkan anggotanya, yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Danantara langsung mengikuti rapat KSSK Selasa malam setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Danantara masuk dalam KSSK. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan Presiden menyebutnya KSSK Plus dengan keikutsertaan Danantara.
6: Nanti ini KSSK ini kita juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya, supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala kontrak monetar aja, jadi lebih ke whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KKSK Plus.
5: Sementara itu, hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK baru akan disampaikan pada hari Senin depan. Rapat KSSK memberikan penilaian terhadap kondisi dan perkembangan sistem keuangan dalam dan luar negeri dalam 3 bulan terakhir. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Berbagai kementerian akan mengintegrasikan layanan mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga penyerapan hasil produksi masyarakat melalui koperasi tersebut. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah terus mematangkan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP melalui rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Dalam rapat tersebut, sejumlah kementerian memaparkan peran masing-masing untuk mempercepat operasional koperasi sebagai pusat layanan ekonomi desa. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, KDKMP bukan sekedar koperasi maupun supermarket. Menurutnya, koperasi akan menjadi infrastruktur pemerintah di tingkat desa yang menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah sekaligus menjadi penyerap hasil produksi masyarakat.
8: Bagaimana selalu kami jelaskan bahwa koperasi ini bukan supermarket. Nah, karena di benaknya teman-teman dulu itu koperasi itu supermarket. Jadi sekali lagi koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi ya, dan barang-barang bantuan pemerintah. Dia sebagai infrastruktur. Misalnya nanti Pak Mentan saya minta nanti menyampaikan misalnya soal beras dan lain-lain. Kedua, juga bisa berfungsi sebagai off-taker. Ya, off-taker terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras.
7: Pemerintah juga menyiapkan koperasi sebagai titik layanan berbagai program lintas kementerian. Salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara bertahap setelah koperasi siap beroperasi. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, pada tahap awal pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial di sekitar 900 KDKMP yang telah siap beroperasi. Menurutnya, bank penyalur tetap menjalankan fungsi seperti saat ini, sementara agen bank akan berada di lingkungan koperasi.
9: Itu kan lewat dua. Kalau nggak lewat Himbara, lewat PT POS, ya kan? Nah, sekarang kita akan coba untuk menyalurkan di KDMP. Di KDMP itu kan posisinya di desa, sehingga penerima manfaat jauh lebih besar.
7: Pemerintah berharap penyelesaian peraturan presiden tentang tata kelola KDKMP dapat mempercepat operasional koperasi di berbagai daerah. Dengan demikian, KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi penyalur berbagai program pemerintah, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo menerima gratifikasi 5,7 miliar rupiah dari Blue Ray Cargo. Berikut laporan Muhammad Isnin Suhanda.
10: Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut di atas, terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu...
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mendakwa Budiman Bayu Prasojo telah menerima uang sejumlah 5,7 miliar dan sejumlah mata uang asing dari pemilik perusahaan rokok berkaitan dengan cukai.
10: Menerima gratifikasi yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah 525 juta rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura, 5 miliar 278 juta 500 ribu rupiah, 10 ribu dolar Amerika Serikat, 119 ribu 755 dolar Singapura, 4 ribu 700 dolar Hong Kong, dan 8.100 ringgit Malaysia.
11: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Yanuar Fajri mengatakan akan melakukan perlawanan dalam persidangan mendatang. Menurutnya, Budiman Bayu Prasojo hanya menjalankan tugas jabatan dan membantah menerima gratifikasi seperti yang didakwakan jaksa penuntut umum.
12: Kami akan mengajukan perlawanan atas surat dakwaan
13: ya.
12: Iya, tim advokat ya.
13: Itu ya. Demikian ya terdakwa ya. Jadi advokat akan mengajukan perlawanan terhadap surat dakwaan penuntut umum ya. Kami berikan kesempatan minggu depan ya.
11: Bayu didakwa telah melanggar pasal 12B, jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, jungto pasal 20 huruf C, jungto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
14: Laporan khusus.
15: Sebatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah
16: pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui 900 koperasi Desa Merah Putih. Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan penyaluran bantuan sosial triwulan ketiga sebelum skema baru diterapkan. Setelah penyaluran tersebut selesai, bantuan sosial triwulan keempat direncanakan mulai disalurkan melalui jaringan koperasi Desa Merah Putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, operasional Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan secara bertahap mulai akhir Agustus 2026.
15: Sebatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah garis contoh, garis ekonomi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, kemudian implementasi strategi transformasi dan juga peletakan dasar-dasar ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 yang kemarin ini dapat langsung dipimpin oleh Pak Menko Bidang Pangan. Terima kasih.
16: Skema penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih tidak mengubah mekanisme penyaluran yang selama ini berjalan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, keluarga penerima manfaat akan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih dan dapat membelanjakan kebutuhan pokok melalui koperasi tersebut seiring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara bertahap.
17: Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDMP. Yang ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan dilaksanakan di KDMP, dan yang terakhir adalah pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KDMP-KDMP di tempat tinggal masing-masing. Ini tentu mendekatkan layanan, akan lebih efektif dan sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
16: Selain menjadi sarana penyaluran bantuan sosial, Koperasi Desa Merah Putih juga disiapkan sebagai infrastruktur pemerintah di tingkat desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah, serta menjalankan fungsi sebagai off-taker hasil pertanian.
18: Terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras, pembelian gabah ya, kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah 6.500, ternyata harganya tengkulak membeli 5.000, maka koperasi bisa membeli dengan 6,5 kerjasama dengan bulog ya. Jadi dua itu tentu yang paling mendasar itu dulu yang akan dijalankan, nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasi yang sudah bagus di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi mengembangkan, ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam ya. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagai off-taker.
16: Adapun jenis bantuan sosial yang akan disalurkan melalui skema tersebut meliputi program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang juga dikenal sebagai bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan. Bantuan sembako tersebut selama ini disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dengan pencairan setiap 3 bulan sekali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan dari masyarakat soal pemerintah berencana menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui koperasi Desa Murah Putih pada akhir Agustus mendatang.
14: Menurut saya, kalau koperasi desa ikut berperan menyalurkan bantuan, itu bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat. Semoga koordinasinya berjalan baik, sehingga penyalurannya tetap tepat sasaran dan tidak mengalami kendala.
19: Menurut saya, uji coba ini bisa menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya sih setelah dievaluasi, sistem penyaluran bantuan bisa makin efektif ya, terus transparan dan makin mudah diakses oleh penerima manfaat.
20: Menurut saya, kalau penyalurannya nanti lewat Koperasi Desa Merah Putih, bisa lebih mudah dan tertata. Tentu akan membantu masyarakat. Harapan saya, semoga prosesnya tetap lancar, tepat waktu, dan bantuannya benar-benar diterima oleh yang berhak.
21: Harapan saya, dengan adanya koperasi di desa ini, masyarakat nggak perlu jauh-jauh lagi ya untuk ngambil bantuannya. Ya, yang penting pelaksanaannya tetap jelas, tata kelolanya jelas, masyarakat mudah dipahami, dan nggak menyulitkan penerima bantuan ketika nanti datang ke tangan penerimanya.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti penyaluran bansos via Kopdes Merah Putih. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah berencana membuat skema baru penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pencairan dana bansos melalui koperasi desa kelurahan Merah Putih akan memudahkan akses bantuan. Saat ini pemerintah masih melakukan simulasi skema tersebut di sekitar 900 titik koperasi desa kelurahan Merah Putih yang telah siap beroperasi. Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial bansos Kopdes Merah Putih setelah mulai beroperasi. Ia menyebut uji coba kemungkinan dilakukan akhir Agustus mendatang. Kebijakan pemerintah ini dinanti masyarakat agar pemanfaatan Kopdes bisa terrealisasi langsung di masyarakat. Dalam tahap awal, mekanisme penyaluran bansos belum berubah karena tetap menggunakan bank himpunan bank milik negara atau Himbara sebagai penyalur, sementara Koperasi Merah Putih akan berperan sebagai lokasi pengambilan bantuan. Pemerintah pun telah menyiapkan dua skema. Skema pertama adalah bank Himbara akan membuka agen di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sehingga penerima manfaat dapat mencairkan bantuan sekaligus membelanjakannya di koperasi tersebut. Sementara skema kedua baru bisa diterapkan apabila regulasi telah diubah. Langkah strategis pemerintah dalam skema bansos ini akan mempermudah pengambilan bantuan tersebut. Selain penerima juga dapat langsung menggunakan uang bantuan untuk berbelanja kebutuhan pokok mereka di koperasi desa, itu sudah sangat tepat dalam memberdayakan ekonomi lokal. Yang pasti tidak boleh terjadi adanya motongan bansos yang diterima masyarakat, sehingga pemanfaatan bansos tersebut langsung terrealisasi dan bisa dinikmati langsung masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan jenis bansos yang masuk dalam skema tersebut adalah program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Nantinya PT POS tetap akan dilibatkan untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat di wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan maupun kelompok rentan, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kita tentu berharap keberadaan Kopdes Merah Putih bukan untuk menggantikan seluruh mekanisme yang sudah berjalan, melainkan memberikan pilihan lokasi pencairan bantuan yang lebih dekat bagi masyarakat. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Gempa bumi kuat yang mengguncang barat daya Jepang pada Selasa kemarin diduga dipicu oleh geseran sesar yang belum retak saat gempa kembar melanda wilayah yang sama satu dekade yang lalu. Para ahli pun memperingatkan bahwa aktivitas gempa susulan yang kuat masih berpotensi berlanjut. Demikian disampaikan oleh kantor berita Kyodo, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Pusat gempa terbaru berkekuatan magnitudo 7,1 yang berpusat di prefektur Kumamoto tersebut berlokasi tidak jauh dari pusat gempa darat serupa berkekuatan magnitudo 6,5 pada 14 April 2016 serta magnitudo 7,3 dua hari setelahnya. Ketiga gempa ini sama-sama mencatatkan skala intensitas seismik tertinggi yaitu level 7 pada skala Jepang di sejumlah wilayah di prefektur ini. Gempa pada 2016 lalu merusak kawasan itu dan menewaskan lebih dari 270 orang. Dari dunia olahraga, tunggal putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi mengatasi rasa takut dan keraguannya terhadap dirinya sendiri untuk merebut tiket babak utama Super 300 Taipei Open 2026 di Taipei Arena, Taiwan pada Selasa kemarin. Dinda memastikan tepat pada babak utama setelah mengalahkan wakil Malaysia Kisona Selvadurai 2 game langsung dengan skor 21-10, 21-18 pada final kualifikasi. Dinda mengawali perjuangannya dengan menundukkan wakil tuan rumah Li Yushuan 21-14, 21-5 pada pertandingan pertama kualifikasi. Tidak lama berselang, Dinda harus kembali turun ke lapangan untuk menghadapi Kisona dalam pertandingan penentu menuju ke babak utama. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sorong pagi ini.
1: Ya, pendengar, baru saja Anda mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Program Satu Sorong pagi hari ini. Masih terus menemani Anda bersama saya, Dwi, yang bertugas ya. Di hari ini, hari Rabu, di hari ke-29 di bulan Juli 2026. Dan nanti saya akan berbagi informasi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di RRI Program Satu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Iya, pendengar Formula One dan VEI ya, memastikan Malaysia masuk kalender musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain. Balapan dijadwalkan berlangsung di sirkuit internasional Sepang pada 2-4 Oktober 2026. Iya, dan di mana ajang tersebut akan digelar di antara Grand Prix Azerbaijan dan Grand Prix Singapura. Penyelenggara juga mengatakan ini seluruh jadwal Formula 1 musim 2026 lainnya tetap tidak berubah. Pelaksanaan balapan masih menunggu penyelesaian kesepakatan akhir ya, serta persetujuan Dewan Olahraga Motor Dunia. Dan ini nantinya seri tersebut bernama Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia.

Ya, dan saat ini kesepakatan telah dicapai Formula One, FIA, pemerintah Bahrain, dan pemerintah Malaysia juga ya. Di mana kerjasama itu memastikan GP Bahrain tetap terselenggara pada musim 2026 meski diadakan di Malaysia. Ya, Sepang ini pertama kali menjadi tuan rumah Formula 1 pada 1999 ya. Sirkuit tersebut dikenal menantang dengan dukungan supporter besar dan cuaca yang sulit diprediksi. Formula One menyatakan informasi penjualan tiket ini akan diumumkan dalam waktu dekat, dan presiden dan CEO Formula One Stefano Domenicali ini mengatakan positif ya kembalinya balapan ke Sepang gitu pendengar ya. Itulah ya pendengar untuk pertandingan Formula One di mana Malaysia menjadi tuan rumah.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

Oke, ya, peringatan terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama RRI Program Satu Sorong ya. Saatnya menemani Anda di suasana siang bersama RRI Pro Satu Sorong. Di cuaca siang hari ini, cuaca berawan cerah ya. Tidak terlalu terik siang hari ini. Mungkin ya pengaruh tadi pagi juga, ya ini sempat gerimis ya. Tapi cuaca saat ini tetap kondusif, cerah, dan semoga aktivitas Anda dapat berjalan dengan lancar didukung dengan cuaca yang cukup cerah di hari ini. Oke, dan nanti saya akan berbagi informasi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di RRI Program Satu Sorong.

Iya, pendengar, ini kabar dari penulis novel misteri asal Jepang, Keigo Higashino, meninggal dunia ya pada usia 68 tahun. Ya, kabar duka tersebut diumumkan melalui akun resmi X penerbit ya pada hari Senin kemarin. Dan juga melansir dari The Japan Times ya, Higashino mengembuskan napas terakhir ini pada hari Kamis dini hari. Sang penulis wafat akibat kanker kolorektal, di mana pihak keluarga telah menggelar prosesi pemakaman secara tertutup. Keigo Higashino dikenal sebagai salah satu penulis misteri paling berpengaruh di Jepang. Sepanjang karirnya, ia menghasilkan 106 buku yang diterjemahkan ke banyak bahasa dan diadaptasi menjadi film maupun serial. Dan salah satu novel yang membuat namanya dikenal ya, ini secara internasional, The Division of Suspects X, karya tersebut mengisahkan seorang guru matematika yang berusaha menyusun kejahatan sempurna demi melindungi seseorang. Ya, novel tersebut mengantarkan Higashino meraih Naoki Prize pada 2006. Dia juga menerima Honkaku Mystery Award serta berbagai penghargaan dan nominasi bergengsi lainnya sepanjang karir kepenulisannya. Ya, dan karir profesionalnya sebagai novelis dimulai pada 1985 ketika naskah After School memenangkan Edogawa Rampo Prize. Novel tersebut kemudian diterbitkan pada tahun yang sama dan menjadi karya debutnya. Ya, itulah ya, pada tahun 2014 Higashino kembali meraih penghargaan bergengsi Yoshikawa Eiji Literature Prize berkat novelnya The Final Curtain ya, dan popularitasnya, karya-karyanya terus meningkat hingga menjadi salah satu penulis Jepang dengan pembaca terbanyak di dunia. Di Indonesia, karya-karya Keigo Higashino juga memiliki basis pembaca yang besar ya. Sejumlah novelnya juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Itulah ya pendengar kabar dari penulis novel asal Jepang Keigo Higashino yang menutup usia di usia 68 tahun.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

Ya, pendengar, Direktorat Lalu Lintas Polda Papua Barat Daya ini terus menunjukkan komitmennya ya dalam membangun karakter disiplin serta meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas di kalangan generasi muda. Di mana komitmen tersebut menjadi perhatian khusus Direktur Lalu Lintas Polda Papua Barat Daya Kombes Pol Sigit Hariwibowo ini melalui berbagai kegiatan edukatif di lingkungan sekolah. Dan di mana pada hari Senin kemarin ya, personil Subdit Keamanan dan Keselamatan Ditlantas Polda Papua Barat Daya yang dipimpin Kanit Dikmas Subdit Kamsel Ibda Junias Panjaitan ini melaksanakan kegiatan sebagai inspektur upacara pada upacara bendera di sejumlah sekolah di Kota Sorong. Ini salah satunya di SMK Negeri 3 Kota Sorong, SMA Negeri 2 Kota Sorong, SMP Negeri 3 Kota Sorong, dan SMP Negeri 7 Kota Sorong ya. Di mana dalam amanat upacara, personil Ditlantas menyampaikan ini pentingnya menanamkan budaya disiplin, mematuhi tata tertib sekolah, serta meningkatkan kesadaran akan keselamatan berlalu lintas sejak usia dini. Nah, para pelajar juga diberikan pemahaman mengenai aturan berlalu lintas, diantaranya batas usia minimal untuk memperoleh surat izin mengemudi atau SIM ya, kewajiban menggunakan helm standar SNI ini saat berkendara maupun dibonceng, larangan mengendarai kendaraan bermotor bagi yang belum memenuhi persyaratan usia dan juga belum memiliki SIM tentunya, serta pentingnya menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nah, dan dikatakan juga bahwa edukasi ya, ditegaskan bahwa edukasi kepada pelajar ini merupakan langkah preventif yang terus digencarkan ini sebagai upaya menumbuhkan budaya tertib berlalu lintas sejak dini, dan melalui pembinaan ini diharapkan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan usia pelajar ini dapat ditekan ya. Dan melalui kegiatan ini, Ditlantas Polda Papua Barat Daya berharap sinergi antara kepolisian dan pihak sekolah juga ini semakin kuat dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, sadar hukum, dan memiliki budaya tertib berlalu lintas ini demi ciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Papua Barat Daya. Itulah ya pendengar, semoga ya pemahaman ini bisa dilaksanakan ya, bukan hanya saja diberikan pemahaman tapi terlaksana seperti itu.

Pertiwi. Bumi Manusia adalah novel karya Pramudya Anantatur yang pertama kali diterbitkan di tahun 1980. Novel ini merupakan bagian pertama dari tetralogi, Tetralogi Buru, yang terdiri dari 4 novel yang kesemuanya dilarang oleh pemerintah Orde Baru pada saat itu. Adapun esensi dari novel Bumi Manusia, novel ini menggambarkan kehidupan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20, di mana sistem kolonial Belanda mendominasi kehidupan masyarakat pribumi. Pramudya Anantatur dengan tajam mengkritik sistem kolonial, menyoroti ketidakadilan, penindasan, dan ketidaksetaraan yang dialami oleh penduduk pribumi. Cerita berpusat pada perjalanan seorang tokoh utama, Minke. Minke seorang pemuda pribumi yang cerdas dan berbakat, yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan tinggi di tengah-tengah hambatan sosial dan politik. Perjalanan hidup Minke mencerminkan perjuangan individu dalam menghadapi sistem kolonial yang menghambat kebebasan dan kemajuan. Novel ini mengeksplorasi konflik identitas dalam konteks kolonialisme, di mana karakter-karakter merasa terbelah antara budaya Jawa mereka sendiri dan pengaruh budaya Barat yang mendominasi. Konflik ini mencerminkan perjuangan untuk mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai tradisional di tengah arus modernisasi. Cerita juga menyoroti tema cinta dan perjuangan, baik dalam konteks hubungan antar karakter maupun dalam perjuangan politik dan sosial yang lebih luas. Cinta antara Minke dan Annelies, seorang wanita Belanda, menjadi simbol dari persahabatan dan perlawanan terhadap batasan-batasan yang dibangun oleh sistem kolonial. Pramudya Anantatur menggunakan bahasa yang kaya dan penuh warna, serta gaya naratif yang mendalam dan kompleks untuk menciptakan gambaran yang hidup tentang kehidupan di bawah penjajahan Belanda. Penulisannya memadukan unsur-unsur realisme dan refleksi filosofis yang mendalam. Novel ini menggambarkan ketegangan politik yang meningkat di Hindia Belanda pada saat itu, dengan munculnya gerakan nasionalis yang menentang penjajahan kolonial. Perjuangan politik menjadi latar belakang yang penting dalam cerita, menciptakan ketegangan dan konflik yang mempengaruhi kehidupan karakter-karakternya. Bumi Manusia, novel ini tidak hanya merupakan sebuah karya sastra yang indah, tetapi juga sebuah kritik tajam terhadap kolonialisme dan penindasan politik. Ini adalah novel yang kuat dan berpengaruh dalam sastra Indonesia, yang tetap relevan bahkan setelah puluhan tahun sejak pertama kali di

Ya, pendengar sampai di sini sudah saya Dwi menemani Anda di hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan tentunya tetaplah bersama kami di RRI Program Satu Sorong. Saya Dwi pamit. Wassalamualaikum, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewo Box, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Kota Sorong, Papua Barat Daya. Edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026 ada saya Danusya yang selanjutnya akan bersama dengan Anda insya Allah sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Masih di Sorong siang ini pendengar akan saya awali dengan beragam informasi seputar infotainment, seputar dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. Nanti juga mau saya hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Papua di pukul 12. Anda juga nanti dapat mendengarkan dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta di pukul 13. Yang mau ikutan pilih-pilih lagu, request-request lagu di pukul 13.30 nanti bisa ikutan ya. Dan kemudian ada cek fakta di pukul 14. Terus juga nanti kita punya lagu-lagu dangdut di kondang kontak dangdut yang menjadi bagian akhir di Sorong siang ini. Kebersamaan kita juga masih akan berlanjut di Sorong sore ini dimulai di pukul 15 dengan berbagai program siaran yang nanti juga dapat Anda dengarkan pendengar. Oke, ada beragam informasi seputar infotainment, seputar dunia hiburan yang akan saya hadirkan untuk Anda. Mau saya awali nanti dengan informasi mengenai Agnes Mo dan Anggun yang membintangi serial Hollywood Reacher Season 4. Terus juga ada informasi-informasi lainnya seputar infotainment, diantaranya mengenai kronologi Amanda Manopo yang rugi 3 miliar hingga polisikan ex-staffnya, bersama dengan informasi-informasi lainnya juga akan saya hadirkan untuk Anda hingga nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur.

Mendengar informasi-informasi seputar dunia hiburan, saya awali dari Agnes Mo dan Anggun yang membintangi serial Hollywood Reacher Season 4. Pendengar, dua penyanyi Indonesia, Agnes Mo dan Anggun, ini tampil dalam serial Amerika Serikat Reacher Season 4, produksi Prime Video. Penampilan perdana mereka ini diperlihatkan melalui foto first look yang baru saja dirilis menjelang penayangan serial tersebut pada bulan Agustus 2026 mendatang. Pendengar, kehadiran Agnes Mo dan Anggun menjadi sorotan penggemar di tanah air karena bergabung dalam satu serial aksi paling populer saat ini, Reacher Season 4, yang kembali dibintangi oleh Alan Richson yang memerankan tokoh utamanya yaitu Jack Reacher. Pendengar, dalam musim terbaru ini Agnes Mo memerankan karakter Laila Hoth, seorang perempuan yang berusaha mencari ayah kandungnya, sementara Anggun dipercaya memerankan Amicia Hoth, ibu Lila yang memiliki keterkaitan dengan konspirasi besar yang menjadi pusat ceritanya. Pendengar, hubungan ibu dan anak yang diperankan Agnes dan Anggun ini diperkirakan akan menjadi salah satu elemen penting dalam alur cerita, dan keduanya juga disebut akan berada di pihak yang berseberangan dengan Jack Reacher. Pendengar, foto first look yang dirilis oleh Prime Video ini memperlihatkan Agnes dan Anggun dengan ekspresi tegas dan penuh misteri. Penampilan tersebut memunculkan dugaan bahwa keduanya ini akan memainkan karakter yang menjadi lawan utama protagonis ya. Keterlibatan Agnes Mo dalam serial ini juga sebenarnya telah diumumkan sejak pertengahan 2025 lalu ya, bertepatan dengan dimulainya proses produksinya. Jadi saat itu Agnes mengungkapkan bahwa ia harus mengikuti proses audisi sebelum akhirnya mendapatkan peran tersebut ya. Jadi tidak sekonyong-konyong begitu ia ditunjuk. Ya memang ditunjuk tapi harus di audisi juga, ditunjuk untuk di audisi sebelum kemudian ia terpilih untuk memerankan Laila Hoth. Pendengar, Agnes sendiri juga mengaku proyek ini menjadi langkah kembalinya ke dunia akting setelah sekian lama. Ia kembali setelah beberapa tahun lebih fokus mengembangkan karir musiknya di kancah musik internasional. Sementara itu Anggun menyambut antusias juga nih kesempatan bergabung dalam serial internasional tersebut. Penyanyi yang telah lama berkarir di Eropa itu memang mengatakan dirinya harus menyimpan rapat keterlibatannya dalam proyek tersebut selama beberapa bulan. Pendengar, Prime Video menjadwalkan Reacher Season 4 ini tayang mulai 12 Agustus 2026 dengan total 8 episode, dan kehadiran Agnes Mo kemudian Anggun ini sekaligus menambah daftar talenta Indonesia ya yang berhasil menembus industri hiburan Hollywood. Anda yang penasaran sama filmnya jangan sampai ketinggalan. 12 Agustus 2026 Reacher Season 4 ini akan tayang di Prime Video. Pendengar,

0: Hai, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Apakah ada penggemar Kanye West yang sedang mendengarkan saat ini, pendengar? Rapper asal Amerika Serikat, Kanye West akan menggelar konser di Indonesia. Penampilannya dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno ya pada tanggal 24 Oktober 2026 mendatang. Melalui pengumuman resminya, promotor menyebutkan pertunjukan ini akan menghadirkan pengalaman konser imersif dengan panggung berbentuk bola dunia raksasa yang menjadi ciri khas penampilan Ye dalam beberapa tahun terakhir. Penjualan tiket juga akan dibuka mulai 29 Juli 2026 hari ini pendengar pukul 10 WIB melalui situs resmi yejakarta.com. Jadi promotor ini menyediakan beberapa kategori tiket dengan rinciannya tuh kalau paling mahal yang VIP isnya itu 9,85 juta pendengar ya. Ini yang paling mahalnya kursinya kursi bernomor, yang paling murahnya tiket nya itu 1,875 ribu rupiah. Ini yang paling murah pendengar ya. Untuk kategori VIP East dan West ini kemudian menyediakan kursi bernomor, jadi kategori ini juga akan mendapatkan paket eksklusif begitu ya. Selain itu kategori Super Fans Festival ini juga akan mendapatkan akses masuk lebih awal ke area festivalnya. Seluruh harga tiket ini belum termasuk pajak pemerintah sebesar 10%, jadi biaya layanan platform penjualan tiket sebesar 6% dan tambahan lainnya. Dan nomor kursi ini juga akan diumumkan mendekati hari pelaksanaan konser melalui aplikasi loket pendengar. Dan konser ini menjadi salah satu penampilan dari Kanye West yang paling dinantikan penggemarnya di Indonesia. Kehadiran musisi peraih puluhan penghargaan Grammy itu diperkirakan akan menjadi salah satu konser internasional terbesar yang digelar di Jakarta pada 2026.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Pendengar, masih dengan informasi-informasi seputar dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. Kita ke selebritis. Pendengar, Amanda Manopo melaporkan mantan karyawannya atas dugaan tindak pidana penggelapan ke Polres Metro Jakarta Selatan Rabu kemarin. Pendengar, laporan atau Rabu lalu ya, tanggal 22 Juli. Jadi laporan ini dilayangkan setelah ia mengaku mengalami kerugian finansial hampir 3 miliar rupiah. Pendengar, kecurigaan Amanda terhadap mantan karyawannya ini bermula dari perlakuan tidak menyenangkan yang ia alami. Jadi Amanda mengaku menjadi sasaran praktek mistis atau guna-guna hingga akhirnya memecat si karyawan tersebut. Pendengar, hal tersebut kemudian diketahui Amanda setelah memeriksa sejumlah rekaman CCTV dan menemukan bukti adanya aktivitas tidak wajar yang diduga dilakukan oleh mantan karyawannya tersebut di area rumah sebelum masa kontrak kerjanya berakhir. Dan menurut Amanda, pendengar, perlakuan tak wajar yang diduga dilakukan oleh mantan karyawannya itu bertujuan untuk menghancurkan rumah tangganya dengan sang suami, Kenny Austin. Jadi perlakuan janggal tersebut akhirnya membuat istri Kenny Austin ini segera melakukan tindakan audit. Jadi berdasarkan audit perusahaan miliknya, bukti-bukti transaksi yang diduga dilakukan mantan karyawannya tersebut menunjukkan uang senilai miliaran rupiah ini digunakan untuk gaya hidup mewah si karyawannya itu. Pendengar, nah, atas kerugian tersebut, Amanda Manopo mengambil langkah tegas dengan menyerahkan penanganan kasus dugaan penggelapan dana tersebut kepada polisi. Dan saat ini, pendengar, Amanda bersama kuasa hukumnya masih melengkapi beberapa berkas administratif tambahan sebagai penguat laporannya. Jadi laporan polisi ini disebut bakal resmi diterbitkan, pendengar, pada sudah resmi diterbitkan Selasa lalu ya, atau Selasa kemarin, dengan menyertakan bukti audit keuangan dan keterangan dari sejumlah saksi kunci. Dan kedatangan ini menjadi langkah lanjutan Amanda Manopo setelah mendatangi Polres Jaksel pada akhir Juni 2026 lalu untuk konsultasi. Dan karena mencurigai pengkhianatan yang dilakukan oleh oknum di dalam manajemen atau di perusahaan miliknya, pendengar. Saya masih punya informasi-informasi lainnya seputar infotainment, seputar dunia hiburan, pendengar, dari dalam dan luar negeri.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang,

begitu saja, seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke informasi berikutnya nih pendengar, kali ini dari mancanegara, yaitu mengenai Angelina Jolie yang disebut lebih memilih fokus pada pemulihan anak setelah mereka memutuskan untuk menghapus nama Pitt dari nama masing-masing. Vivian ini menjadi yang terbaru menghapus jejak Brad Pitt dari namanya. Pendengar, sumber terdekat seperti diberitakan Pet Six pada hari Rabu tanggal 22 Juli lalu mengungkapkan Angelina Jolie hanya menginginkan anak-anaknya pulih, pendengar. Dan kemudian juga perwakilan Brad Pitt dan Angelina Jolie juga belum berkomentar lebih lanjut mengenai hal ini. Jadi disampaikan setelah Vivian 18 tahun pada 20 Juli ini mengajukan dokumen ke pengadilan tinggi di Los Angeles yang meminta agar nama resminya ini diubah dari Vivian Marceline Jolie Pitt menjadi Vivian Marceline Jolie saja, tidak pakai Pitt di belakangnya. Marceline Betran adalah nama mendiang ibu Jolie yang meninggal pada 2007 setelah berjuang melawan kanker ovarium dan payudara. Dalam dokumen pengadilan yang diperoleh Pet Six, pendengar, Vivian mencantumkan alasannya sebagai pribadi. Jadi pengajuan gugatan Vivian, anak dari Angelina Jolie dan Brad Pitt ini menandai perkembangan terbaru dalam keretakan keluarga yang panjang ya, yang telah terjadi sejak perpisahan Brad Pitt dan Angelina Jolie yang sangat dipublikasikan sudah sejak 2016 lalu, pendengar. Brad Pitt dan Angelina Jolie menyelesaikan perceraian mereka pada Desember 2024. Mengakhiri lebih dari 8 tahun proses hukum setelah Jolie mengajukan gugatan cerai pada September 2016. Mantan pasangan ini memiliki 6 anak, pendengar, yaitu Maddox 24 tahun, Pax 22 tahun, Zahara 21 tahun, Shiloh 20 tahun, dan ada si kembar Knox dan Vivian, pendengar. Dan keenam anaknya ini dilaporkan telah menjauhkan diri ya dari bintang F1 itu setelah perpisahannya dengan Jolie pada 2016, pendengar. Dan kemudian juga ini tentu saja menjadi yang terbaru, pendengar. Anak-anak dari Brad Pitt ini menghapus nama Brad Pitt dan Angelina Jolie ingin semua pihak nih bisa pulih dari permasalahan yang terjadi saat sekarang ini dalam persoalan keluarganya, pendengar.

101,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, itulah tadi informasi-informasi seputar infotainment dari dalam dan luar negeri yang dapat saya hadirkan untuk Anda. Saat lagi pukul 12 waktu Indonesia Timur, mau saya hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Papua hingga nanti di pukul 13. Dan di pukul 13, pendengar, Anda akan mendengarkan dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta.

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
1: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku.
1: Amit. Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
3: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif ya.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.

tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Aduh, ini sapu status buku tajam sekali. Kas naik saja, biar dong semua baca.
1: Eh, kok pu jari tuh jari panas kah? Biar saya pukul pakai daun keladi bertawe.
0: Eh, Mame, kenapa kok marah-marah?
1: Ale, mau tulis-tulis di media sosial itu harus pakai otak juga. Kok tulis salah, kok fitnah orang, kalau kok bikin kacau, nanti polisi datang kan. Karena media sosial itu bukan tempat buang ampas pikiran. Kalau kau mau posting, kau pikir dulu baik-baik. Bijak di jari, aman di hari. Kau posting yang bikin orang senyum, bukan bikin ribut. Ingat Ale, jangan kau bikin malu orang kampung di online itu ya. Awas Nesa Teko pun nama asli bertobat. Media sosial itu tempat saling jaga, bukan saling luka.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Eh, nih? Gue udah teman-teman yang kamu di Instagram. Santai siang. Wah, ya, salin.
0: Enak juga ya.
2: Eh, kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal tuh orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Di ujung timur Indonesia, tersembunyi sebuah dunia yang penuh keajaiban, Raja Ampat. Dulu, di sebuah hutan lebat, seorang wanita menemukan 7 butir telur besar. Dari telur-telur itu, menetas 4 bayi manusia yang kelak menjadi raja di 4 pulau besar, Waigeo, Misol, Salawati, dan Batanta. Legenda itu masih hidup hingga kini. Tapi, Raja Ampat bukan hanya cerita. Ia nyata. Gugusan pulau-pulaunya bagaikan permata di lautan, membentuk lukisan alam yang tak tertandingi. Di bawah birunya laut Raja Ampat, tersembunyi harta karun sesungguhnya. Lebih dari 1.400 spesies ikan, 600 jenis karang, dan puluhan makhluk laut langka menari di antara terumbu. Bukit-bukit kars di Pianimo dan Wayak menjulang anggun, mengundang siapa saja untuk mendaki dan menyaksikan pemandangan dunia dari ketinggian surga. Raja Ampat adalah kisah tentang harmoni antara manusia, alam, dan legenda yang bersatu dalam satu tarikan nafas. Datanglah dan jadilah bagian dari ceritanya.
1: Bayangkan sebuah surga yang jatuh ke bumi. Itulah Raja Ampat, mutiara dari timur Indonesia. Raja Ampat terletak di Papua Barat, sebuah kepulauan dengan lebih dari 1.500 pulau kecil, atol, dan laguna. Tapi, tahu tidak, nama Raja Ampat berarti empat raja. Legenda setempat bercerita tentang 4 bayi yang menetas dari telur naga, lalu menjadi raja di 4 pulau utama, Waigeo, Misol, Salawati, dan Batanta. Tidak hanya kaya akan cerita rakyat, Raja Ampat juga disebut-sebut sebagai rumah bagi 75% spesies karang dunia. Itu artinya, satu kali menyelam di sana, Anda bisa melihat ratusan jenis ikan, koral warna-warni, bahkan spesies langka seperti dugong dan parimanta. Dan bukan cuma di laut saja keajaibannya. Di atas permukaan, Anda akan menemukan gugusan batu kars yang membentuk pemandangan dramatis, seperti di Pianemo dan Wayang. Bukit-bukit kecil yang seakan berbaris di laut biru sebening kaca. Raja Ampat bukan sekedar destinasi. Ia adalah bukti betapa kayanya Indonesia. Dari legenda, budaya, hingga keajaiban alam, semua ada di satu tempat. Jadi, kapan Anda menyapa Raja Ampat? Katanya, jangan dulu mati sebelum ke Raja Ampat. Pesona surga ini menanti untuk Anda jelajahi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Madrid meraih kemenangan atas Leganes dalam laga uji coba. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia. Petenis putri Indonesia Janice Chan melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026. Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 29 Juli 2026, bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Penampilan brilian di babak kedua bahwa Dinamo Zagreb membalikkan keadaan atas Thun dan melangkah ke semifinal babak kualifikasi Liga Champion 2026-2027. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Topic Lotte Prosa.
2: Dinamo Zagreb mengamankan satu tempat di semifinal setelah mengalahkan FC Thun 3-2 di putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri, Stadion Maksimir, Kroasia, dini hari tadi, penampilan yang brilian dan penuh inspirasi di babak kedua sukses membawa Dinamo mengatasi defisit babak pertama dan dalam 30 menit tambahan waktu mencetak gol kemenangan ketiga untuk melakukan comeback yang sempurna. FC Thun sempat memimpin jalannya pertandingan berkat dua gol cepat yang dicetak oleh Brighton Lebau pada menit kedua dan Marco Burki pada menit ke-22. Akan tetapi tuan rumah pantang menyerah. Dinamo Zagreb akhirnya menemukan peluang mereka pada menit ke-67 saat pencetak gol FC Thun Marco Burki diusir keluar lapangan akibat kartu merah. Skuad asuhan Mario Kovacevic itu berhasil membalas dengan dua gol cepat dari Dion Belio pada menit ke-74 dan Lukas Kachavenda pada menit ke-78, memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan. Moris Valinchik tampil sebagai pembawa kemenangan setelah mencetak gol pada menit ke-112, mengakhiri pertandingan dengan agregat 4-3 untuk kemenangan Dinamo Zagreb. Selesai pertandingan, kepala pelatih Dinamo Zagreb, Mario Kovacevic, mengaku kurang senang dengan bagaimana timnya memulai permainan. Akan tetapi, ia senang mereka mampu menyelesaikan pertandingan dengan baik sebelum memasuki babak penalti. Saya kurang puas dengan cara kami memulai pertandingan ini. Kalian lihat sendiri, lawan masuk ke area penalti, kami dua kali dan mencetak dua gol. Kami melakukan dua pelanggaran dan langsung mendapatkan dua kartu kuning. Memang tidak mudah, tapi saya tetap percaya pada tim. Saya berharap kami bisa memperkecil ketertinggalan sebelum akhir babak pertama. Kami tidak berhasil melakukannya pada periode itu, tapi kami berhasil kemudian. Kami melakukan beberapa perubahan pada tim. Babak kedua berjalan lebih baik. Kartu merah itu membalikkan keadaan. Setelah itu, kami mencetak dua gol untuk menyamakan kedudukan. Tentu saja, kami ingin menyelesaikan pertandingan sebelum adu penalti dan kami berhasil. Selaras dengan itu, bek Dinamo Zagreb dan cetak gol pamungkas Moris Valinchik mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan besar untuk timnya. Menurut saya, hari ini merupakan kemenangan yang luar biasa. Ketertinggalan 2-0 di babak pertama, menurut saya itu sangat sulit. Menurut saya, seluruh tim bermain sangat baik dan ini adalah malam yang luar biasa. Melalui comeback dramatis ini, dalam sebuah drama olahraga yang sesungguhnya, Dinamo mencatatkan kemenangan ke-100 yang menjadi tonggak sejarah dalam sejarah kompetisi klub Eropa. Ini juga merupakan kemenangan pertama Dinamo atas lawan asal Swiss di Stadion Maksimir. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

pecinta olahraga, Real Madrid berhasil menang dengan skor 4-1 atas Leganes dalam laga uji coba berlangsung di Stadion Alfredo Di Stefano dini hari tadi. El Real memimpin 2-1 di babak pertama lewat gol Federico Valverde di menit ke-22 dan Gonzalo Garcia di menit ke-27 yang dibalas Leganes pada menit ke-36 Naim Garcia. Babak kedua, Franco Mastantuono memperbesar keunggulan Madrid menjadi 3-1 di menit ke-58. 2 menit berselang gol, kembali didapatkan Madrid. Kali ini gol itu lahir lewat bunuh diri pemain Leganes, Ruben Pulido Pena, yang membuat skor menjadi 4-1. Real Madrid berhasil menjaga skor tersebut sampai laga tuntas. Ini menjadi hasil uji coba panutan Yaksib setelah beberapa hari lalu mengalahkan Alcorcón 1-0.

Pendengar RRI, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia oleh Federasi Sepak Bola Italia FIGC, menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati Gennaro Gattuso. Kehadiran Roberto Mancini sekaligus menjawab teka-teki pelatih anyar dari Gli Azzurri setelah sebelumnya Santer dikabarkan mendatangkan Andrea Pirlo. Sebelumnya, Andrea Pirlo menjadi nama terdepan untuk menjadi pelatih timnas Italia. Namun, Presiden FIGC Giovanni Malago menentang hal tersebut dan membuat Direktur Teknik Paolo Maldini dan penasihat Leonardo mengundurkan diri setelah baru 10 hari menjabat. Selain mengumumkan Mancini, FIGC juga mengumumkan posisi Direktur Teknik kini dijabat pelatih Guy Claudio Ranieri, mengisi tempat yang ditinggalkan Maldini. Roberto Mancini bukan sosok asing di timnas Italia, karena mantan pelatih Manchester City tersebut pernah menangani Gli Azzurri sejak 1 Juli 2018 hingga 13 Agustus 2023.

0: Petenis putri Indonesia Janice Chan melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026 di Washington DC Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berpasangan bersama petenis Cina Sui Sang, Janice tampil solid untuk mengalahkan pasangan Uzbekistan dan Taiwan, Kamila Rahimova, Fang Shenwu dalam dua set langsung dengan skor 6-3-6-4. Kemenangan memastikan langkah Janice Chan Sui Sang ke babak perempat final turnamen yang menjadi bagian dari persiapan menuju Grand Slam US Open. Janice Cheng membutuhkan waktu 1 jam 13 menit untuk menyelesaikan pertandingan tersebut. Sebagai pasangan unggulan ketiga, keduanya mampu menunjukkan permainan yang konsisten sejak awal laga.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan DPMM FC 1-0. Gol sematawayang Maung Bandung diciptakan Balsa Sekulik pada menit ke-74. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung meraih kemenangan pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 setelah menaklukkan DPMM FC lewat skor 0-1 kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Hasil positif ini membuat Persib menjadi tim pertama yang mengunci tiket ke semifinal. Pada pertandingan tersebut, gol tunggal kemenangan Pangeran Biru dicetak oleh penyerang mereka Balsa Sekulik pada menit 74. Gol berawal dari tendangan penalti yang diambil oleh Sekulik, namun eksekusi penalti sempat dibendung Somerville. Tapi ia mampu menyambar bola muntah tersebut lalu menggetarkan gawang lawan. Usai laga, pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengakui pertandingan di awal musim lebih difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik dan kebugaran para pemain daripada aspek taktik. Menurutnya, jadwal yang padat membuat para pemain mulai merasakan kelelahan hingga rotasi menjadi langkah yang diperlukan. Pertandingan di awal musim seperti ini, aspek yang lebih penting adalah kondisi fisik dan kebugaran pemain dibanding taktik. Karena itu Anda harus melihat perbedaan yang cukup besar antara pertandingan pertama dan kedua. Meski demikian, pelatih asal Kroasia tersebut merasa puas dengan penampilan para pemain pelapis yang berhasil memanfaatkan kesempatan bermain. Ia menilai kedalaman skuad Persib menjadi salah satu kekuatan tim menjelang bergulirnya kompetisi resmi musim 2026-2027. Sementara itu, sang pencetak gol Persib Balsa Sekulik mengaku sangat bahagia karena akhirnya mampu membuka rekening golnya bersama Persib. Meski demikian, pemain bernomor punggung 99 itu merasa performanya masih belum maksimal karena beberapa peluang emas yang didapat belum mampu dikonversi menjadi gol tambahan. Di babak pertama tidak ada banyak peluang, tetapi pada babak kedua kami mampu menciptakan beberapa kesempatan. Kami khususnya seharusnya bisa mencetak 2 gol, tetapi saya tetap senang karena bisa mencetak gol. Menurutnya, kemenangan tim menjadi hal yang paling utama dibandingkan kualitas eksekusi penalti yang dilakukannya. Ia mengakui tendangan penaltinya tidak sesuai dengan rencana, tetapi bersyukur karena bola akhirnya masuk ke gawang dan memastikan Persib meraih kemenangan. Dan kemenangan itu pun membuat Persib menyapu bersih 2 pertandingan awal di grup A Piala Presiden 2026 dengan raihan 6 poin. Hasil itu memastikan Maung Bandung melaju ke babak semifinal sebagai pemuncak klasemen sementara grup A. Sementara itu, pada laga sore harinya di tempat yang sama, Arema FC sukses menundukkan perlawanan Tampines Rovers dengan skor 1-2. 2 gol Singo Edan diborong Henrique, sedangkan gol hiburan Tampines Rovers dicetak oleh Dilan.
0: Pendengar RRI, Arema FC menang 2-1 atas klub Singapura Tampines Rovers pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat kemarin. William Nathan melaporkan.
2: Pelatih Arema FC Marco Santos membeberkan rahasia keberhasilan timnya membekuk Tampines Rovers FC dengan skor 2-1 pada laga lanjutan Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Selasa 28 Juli 2026 sore. Setelah sempat menelan kekalahan dari Persib Bandung pada pertandingan sebelumnya, Marco Santos menegaskan bahwa pembenahan mentalitas menjadi faktor penentu utama yang mendongkrak performa anak asuhnya, terutama saat tim lawan sempat memperkecil kedudukan lewat gol Dylan James Fox pada masa injury time babak pertama. Marco Santos mengakui bahwa Tampines Rovers yang diasuh oleh Muhammad Nazri bin Nazir bukan lawan yang mudah ditundukkan karena tampil pantang menyerah. Kendati skuad Singoedan masih dalam proses perombakan dan belum mencapai kondisi fisik optimal, mereka sanggup merespon lawan dengan tenang. Usai laga, Marco Santos menyampaikan bahwa pembenahan mentalitas melalui dialog dan pemahaman secara intensif menjadi kunci utama agar para pemain siap bangkit serta bekerja keras bersama-sama.
3: Nós ainda reformulando o grupo com os novos atletas não na condição ideal ainda física, mas já dando uma resposta como o Gustavo, dois passes do Careca, do Gustavo e o grupo do Arema ficando mais forte, o time do Arema cada vez mais crescendo.
4: The game was very hard. The Tampines is a team that has like too many fast players, but I think we did a good job. We win the game. Gustavo could score 2 goals. Careca gave a good assist, and we're gonna build up, get better for next match.
2: Sementara itu, Gustavo Henrique yang mencetak 2 gol enggan jumawa dan memilih memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rekan satu timnya di Arema FC. Penyerang yang baru melakoni debut starter tersebut mengungkapkan bahwa dirinya masih terus berjuang mengasah ikatan emosional dan kesepahaman taktik bersama pemain lain.
4: Dias que eu estou aqui ainda, estou me adaptando ainda, pegando um entrosamento com o grupo. E hoje eu tive a oportunidade de começar jogando e aproveitar a oportunidade. E agradeço aos meus companheiros pelas assistências, mas eu agradeço a todos os meus companheiros e tenho que parabenizar toda a equipe.
5: He's very happy, scored 2 goals, but he's been in Indonesia only for 14 days. He's very pleased with all the players that helped him with the 2 assists, and for next games he'll be even better.
2: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: pecinta sepak bola, Bali United memperkenalkan jersey baru untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 hasil kolaborasi dengan Adidas Indonesia. Kerjasama multi tahun tersebut diharapkan memperkuat performa tim di lapangan sekaligus menghadirkan identitas baru yang mengangkat kekayaan budaya Bali. Oscar Robert melaporkan.
1: Bali United juga mempunyai inspirasi bahwa satu hari nanti mereka bisa berdiri di lapangan yang sama dan membawa nama Indonesia dengan bangga.
2: Bali United menjalin kerjasama dengan Adidas sebagai penyedia aparel resmi tim. Kolaborasi tersebut ditandai dengan peluncuran jersey kandang dan tandang untuk musim kompetisi 2026-2027 di Bali United Training Center Gianyar. Presiden Direktur dan General Manager Adidas Indonesia, Ben Hindra Jasa mengatakan, kemitraan tersebut bukan sekedar menghadirkan jersey terbaru, tetapi menjadi komitmen bersama untuk mendorong kemajuan sepak bola nasional melalui olahraga. Menurutnya, Bali United dipilih karena dinilai memiliki pengelolaan profesional, prestasi yang konsisten, serta mampu menginspirasi generasi muda.
1: Partnership ini bukan hanya tentang jersey, tapi juga mengenai komitmen bersama untuk membantu para atlet tampil maksimal, menghadirkan pengalaman terbaik bagi para supporter, dan ikut membangun masa depan sepak bola Indonesia.
2: CEO Bali United Yabes Tanuri menilai kolaborasi dengan Adidas menjadi suntikan semangat baru bagi Serdadu Tridatu. Ia berharap kehadiran aparel dari salah satu merek olahraga ternama dunia itu mampu meningkatkan motivasi seluruh elemen tim sekaligus memperkuat citra Bali United di kancah internasional.
3: Kami mengharapkan bahwa kita mendapatkan suatu semangat juang yang baru. Kita mendapatkan seragam tempur yang baru. Kita dari sini, kita berharapkan dari Bali United bisa memberikan semangat juang kepada tim, kepada official, kepada seluruh pemain untuk mencapai prestasi yang baik kompetisi berikutnya tahun 2026-2027.
2: Kerjasama ini juga menghadirkan desain jersey yang mengangkat identitas budaya Bali melalui kolaborasi dengan seniman lokal Rakajana. Jersey kandang terinspirasi dari sosok Barongket sebagai simbol keberanian dan pelindung, sedangkan jersey tandang mengangkat karakter Hanuman yang merepresentasikan kesetiaan dan semangat juang. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal. Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri untuk mempercepat peningkatan kualitas tim nasional. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's a good strategy if we can go with more players to Spain, youth players, all players, if we can insert in the...
2: Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri. Menurutnya, pengalaman bermain di kompetisi elit akan membantu meningkatkan kualitas individu serta mempercepat perkembangan tim nasional. Hal tersebut disampaikan Souto pada sesi latihan timnas futsal Indonesia jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Souto menilai talenta pemain Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Namun, pembinaan usia dini, kualitas kompetisi, dan jam terbang di Eropa serta Amerika Selatan masih lebih baik sehingga perlu dikejar secara bertahap.
3: Ini strategi yang baik jika lebih banyak pemain kami bisa bermain di Spanyol, baik pemain muda maupun senior. Jika kami memiliki sekitar 20 pemain yang berkompetisi di liga-liga terbaik Eropa dan Amerika Selatan, mereka akan jauh lebih cepat beradaptasi dengan level persaingan seperti ini. Itu akan sangat membantu kami karena mereka akan terbiasa dengan kecepatan permainan dan bersaing menghadapi pemain-pemain bertalenta.
2: Timnas futsal Indonesia dijadwalkan akan bertolak ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang. Selama 11 hingga 24 Agustus, skuad Garuda akan menjalani training camp sekaligus menghadapi Palma Futsal, Noya Futsal, dan Penaga Futsal dalam laga uji coba. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia, Andri Paranoan, mengatakan seluruh agenda tersebut telah disusun sejak lama sebagai bagian dari program jangka panjang.
4: Jadi terkait dengan objektif TC yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapannya ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
2: Program training camp di Spanyol diharapkan dapat menjadi bekal penting bagi timnas futsal Indonesia untuk meningkatkan daya saing. Agenda tersebut juga menjadi salah satu tahapan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pecinta olahraga, tim para atletik NPC Indonesia sukses meraih 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletics Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Mexico. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir, di bawah tuan rumah Mexico yang tampil sebagai juara umum. Laporan Edwi Puryono.
1: Tryout ini adalah salah satu tryout yang terjauh karena di benua Amerika.
2: Saudara tim para atletik NPC Indonesia sukses memborong 16 medali saat tampil di ajang World Para Atletik Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Meksiko. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir. Tim NPC Indonesia hanya kalah dari tuan rumah Meksiko yang menerjunkan ratusan atletnya dengan meraih 99 medali emas, 101 perak, dan 81 medali perunggu. Atlet putri NPC Indonesia, Nanda Mei Solihah tampil terbaik menyumbangkan 2 medali emas dari nomor individu dan 1 medali dari nomor relay. Selain itu juga ada Karisma Evitiarani dan Taufik Abdul Karim yang mendapatkan 2 medali emas dari nomor individu. Sementara medali emas lainnya disumbangkan Ni Made Arianti, Sabto Yoko Purnomo, Jainal Arifin, Alvin Nomleni, Partin Fauzi Purwolaksono, dan IKD Dwi Purwana, serta Suparni. Satu-satunya medali perak disumbangkan oleh Jainal Arifin. Pelatih para atletik NPC Indonesia Setio Budi Hartanto mengapresiasi performa para atlet dalam kejuaraan yang diikuti 26 negara tersebut. Performa para atlet menurutnya memiliki arti ganda dan para atlet bisa mengumpulkan poin sebagai modal lolos ke Paralimpiade Los Angeles sekaligus ajang pemanasan terakhir sebelum berangkat ke APG di Nagoya, Jepang.
1: Oh, hasilnya sangat memuaskan. Ada yang memecahkan rekor dunia yaitu Badek dengan nomor Cakram F57 dan memecahkan rekor Asia dari Nanda Solihah di nomor 100 meter T47.
2: Sementara itu Nanda Mei Solihah yang berhasil memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter klasifikasi mengaku bersyukur karena program persiapan yang dijalaninya cukup panjang. Nanda pun bisa lebih siap menghadapi tantangan menuju ke pertandingan lainnya. Menurutnya keberhasilan memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter dan rekor pribadi di 200 meter membuat Nanda lebih bersemangat menuju APG 2026.
3: Hasil dari kejuaraan ini alhamdulillah sudah memenuhi target. Kemarin bertanding di nomor 200 dan 100 meter alhamdulillah memecahkan rekor pribadi saya.
2: Sementara itu atlet putra NPC Indonesia IKD Dwi Purwana mengaku tidak menyangka bisa memecahkan rekor dunia saat tampil di nomor lempar cakram klasifikasi F57. Lemparan sejauh 48,68 meter berhasil melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Brasil Thiago Paulino dengan catatan lemparan sejauh 48,55 meter. Atlet asal Bali itu pun juga berharap prestasi tersebut menjadi modal tampil di APG sehingga pada event bulan Oktober mendatang dapat mempersembahkan medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari para atletik tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Sorong siang ini
2: 102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih dari Jalan Ahmad Yani 44, Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Pendengar, saya Danusyah masih menemani Anda. Dan untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, yuk jeda dulu sejenak dari pekerjaan. Santai dulu, nikmati dulu lagu-lagu yang ada di playlist kita siang ini, yang bisa Anda pilih untuk Anda nikmati tentu saja ya. Apalagi cuacanya cukup terik, coba tarik nafas dulu, jeda sejenak dulu, dan pilih lagu-lagu yang ada di playlist siang ini di Pro 1 RRI Sorong ya pendengar. Oke, ada lagu dari Z9 dengan Benci Mengingatmu, ada Airos dengan Izinkan Aku, ada Dewi Dewi dengan Roman Picisan, Andes dengan Sinaran, dan ada The Massive dengan lagunya Jangan Pergi. Itu dia lagu-lagu yang ada di playlist pendengar yang bisa Anda pilih. Anda bisa telepon di 0951 324222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Anda bisa telepon sekarang ya pendengar yang mau bergabung, langsung bisa telepon sekarang. Dan sampai nanti di pukul 14 ada Cek Fakta. Setelahnya nanti kita juga masih punya kondang Kontak Dangdut. Nanti Anda bisa bergabung juga ikutan pilih lagu-lagu dangdut. Tapi sekarang pendengar, saatnya Anda bergabung dulu nih, pilih lagu-lagu. Di antaranya ada Z9 dengan Benci Mengingatmu, ada Airos dengan Izinkan Aku, Dewi Dewi dengan Roman Picisan, Andes dengan Sinaran, The Massive dengan Jangan Pergi. Teleponnya di 0951 324222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Semoga nomor telepon biasa juga sudah bisa tersambung dengan baik ya, agar Anda bisa bergabung juga ini pendengar di 0951 324222. Oke, nampaknya belum ada yang mau telepon ya, saya mau putarkan dulu kalau begitu lagu dari The Next dengan Ku Tak Peduli, dan setelah itu nanti saya tunggu Anda di Z9, di siang hari ini lagu-lagu di playlist ada Z9 dengan Benci Mengingatmu, Airos Izinkan Aku, Dewi Dewi Roman Picisan, Andes Sinaran, Jangan Pergi dari The Massive. Itu dia lagu-lagunya yang disiapkan oleh Musik Director Pro 1 RRI Sorong.

Itulah dari The Next dengan Ku Tak Peduli. Pendengar, saatnya Anda bisa telepon di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386888703. Ada Z9 dengan Benci Mengingatmu, Airos dengan Izinkan Aku, Dewi Dewi dengan lagunya Roman Picisan, Andes dengan Sinaran Jangan Pergi dari The Massive. Nampaknya sudah ada panggilan di nomor WhatsApp. Langsung kita sapa kalau begitu. Ada

0: 3. Saya tunggu lagi penelpon berikutnya nih, pendengar. Silakan bergabung untuk Anda dimanapun Anda berada ya. Yang mau bergabung silakan dipilih lagu-lagu yang masih ada di playlist. Mau salam-salam juga boleh, silakan ya. Mau spesialkan lagu yang Anda pilih untuk orang yang ingin Anda sapa juga boleh, silakan saja ya. Kita masih punya Z9 dengan Benci Mengingatmu, Airos dengan Izinkan Aku, Dewi Dewi dengan lagunya Roman Picisan, Sinaran dari Andes. Itu dia lagu-lagunya yang ada di playlist pendengar. Saya masih tunggu satu lagi penelpon selanjutnya. Yang mau bergabung bisa telpon sekarang ya. Yang lagi mendengarkan di luar Papua Barat Daya atau di wilayah-wilayah lainnya ya, biasanya ada dari Jaksel, dari Tapanuli, dari Toli-Toli dan banyak lagi. Ini nampaknya sudah ada yang mau bergabung. Ada Ibu Puja. Selamat siang Ibu Puja.
1: Halo, selamat siang Pak Cedano.
0: Ibu Puja, silakan Ibu Puja.
1: Eh, saya pilih lagu terakhir ya.
0: Lagu terakhir tuh yang mana ya?
1: Aduh.
0: Andes, Sinaran. Iya, yang nanti saya putar. Silakan Ibu Puja.
1: Yo, salam buat semua saya tanpa terkecuali, spesial buat yang lagi bertugas, sukses selalu. Salam buat sapu kawan-kawan yang masih di ruangan ini. Kami lagi santai lipat kasa sambil tunggu jam pulang.
0: Oh, jadi Subali di Bintuni nih.
1: Sudah kok, oh, dari Sabtu saya pakai KM Sinabung. Sampai Manokwari jam 12 siang, langsung mobil jemput cus Bintuni, tiba jam 8 malam.
0: Baik.
1: Terima kasih laporan terkini, selamat siang dan sampai jumpa di kondang. Oke baik, terima kasih, siu dadah, bye bye.
0: Terima kasih Ibu Puja, dah suka kembali beraktivitas. Ibu Puja yang ada di Bintuni, pilih lagunya Andes dengan Sinaran. Oke, tong dengar dulu kalau begitu lagu dari The Massive, Jangan Pergi, dipilih tadi sama Ibu Ana. Barusan ada Ibu Puja, ada pilih Andes pula lagu dengan Sinaran. Nanti tong masih lanjut lagi hingga di pukul 14 waktu Indonesia Timur.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Tau gak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
3: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
3: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
3: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makan itu gak boleh sambil bicara.
0: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Prilla dari Andes dengan Sinaran, lagunya tadi dipilih sama Ibu Puja. Tadi juga ada The Massive dengan Jangan Pergi, lagunya dipilih sama Ibu Ana. Tersisa Dewi Dewi dengan Roman Picisan, Airos dengan Izinkan Aku, Zinain dengan Benci Mengingatmu. Saya tunggu lagi satu penelpon di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386888703. Pendengar, satu lagi saya tunggu untuk Anda yang mau bergabung. Lagu yang masih tersisa Dewi Dewi, Roman Picisan, Airos dengan Izinkan Aku, dan ada Zinain dengan Benci Mengingatmu. Itu dia ya lagu yang masih tersisa. Silakan dipilih salah satunya pendengar. Anda bisa telepon di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386888703 ya. Untuk Anda yang masih mau bergabung, saya masih nantikan Anda. Saya masih tunggu satu lagi hingga nanti di pukul 14 nih pendengar, Anda akan mendengarkan Cek Fakta, dan nanti kita juga masih punya kondang kontak dangdut ya. Oke, nampaknya sudah tidak ada yang ingin bergabung. Kita jeda dulu sejenak. Saat lagi pukul 14 ada Cek Fakta, dan selanjutnya nanti Anda bisa bergabung juga di kondang kontak dangdut Pro 1 RRI Sorong. Jadi jangan kemana-mana ya, dengarkan terus Sorong Siang ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, inilah cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Beredar unggahan di media sosial berisi tautan yang diklaim untuk pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K 2026. Informasi tersebut diunggah pada 21 Juli 2026. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik sekaligus juru bicara BKN Wisudo Putro Nugroho menegaskan informasi resmi terkait seleksi CASN termasuk CPNS hanya diumumkan melalui kanal resmi pemerintah dan portal resmi SSCASN. Ia juga menambahkan poster yang beredar menunjukkan sejumlah indikasi mencurigakan mulai dari penggunaan tautan yang bukan domain resmi pemerintah hingga penggunaan narasi yang mendorong masyarakat untuk segera mengklik tautan tertentu. Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah percaya terhadap poster, broadcast maupun tautan yang berasal dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta melakukan verifikasi informasi melalui situs resmi BKN maupun portal SSCASN. Demikian cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur mengenai hoax tautan pendaftaran CPNS dan P3K 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: seperti
1: Bumi Manusia adalah novel karya Pramudia Anantatur yang pertama kali diterbitkan di tahun 1980. Novel ini merupakan bagian pertama dari tetralogi, Tetralogi Buru, yang terdiri dari 4 novel yang kesemuanya dilarang oleh pemerintah Orde Baru pada saat itu. Adapun esensi dari novel Bumi Manusia, novel ini menggambarkan kehidupan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20, di mana sistem kolonial Belanda mendominasi kehidupan masyarakat pribumi. Pramudia Anantatur dengan tajam mengkritik sistem kolonial, menyoroti ketidakadilan, penindasan, dan ketidaksetaraan yang dialami oleh penduduk pribumi. Cerita berpusat pada perjalanan seorang tokoh utama, Minke. Minke seorang pemuda pribumi yang cerdas dan berbakat yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan tinggi di tengah-tengah hambatan sosial dan politik. Perjalanan hidup Minke mencerminkan perjuangan individu dalam menghadapi sistem kolonial yang menghambat kebebasan dan kemajuan. Novel ini mengeksplorasi konflik identitas dalam konteks kolonialisme, di mana karakter-karakter merasa terbelah antara budaya Jawa mereka sendiri dan pengaruh budaya Barat yang mendominasi. Konflik ini mencerminkan perjuangan untuk mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai tradisional di tengah arus modernisasi. Cerita juga menyoroti tema cinta dan perjuangan, baik dalam konteks hubungan antar karakter maupun dalam perjuangan politik dan sosial yang lebih luas. Cinta antara Minke dan Annelies, seorang wanita Belanda, menjadi simbol dari persahabatan dan perlawanan terhadap batasan-batasan yang dibangun oleh sistem kolonial. Pramudia Anantatur menggunakan bahasa yang kaya dan penuh warna, serta gaya naratif yang mendalam dan kompleks untuk menciptakan gambaran yang hidup tentang kehidupan di bawah penjajahan Belanda. Penulisannya memadukan unsur-unsur realisme dan refleksi filosofis yang mendalam. Novel ini menggambarkan ketegangan politik yang meningkat di Hindia Belanda pada saat itu, dengan munculnya gerakan nasionalis yang menentang penjajahan kolonial. Perjuangan politik menjadi latar belakang yang penting dalam cerita, menciptakan ketegangan dan konflik yang mempengaruhi kehidupan karakter-karakternya. Bumi Manusia, novel ini tidak hanya merupakan sebuah karya sastra yang indah, tetapi juga sebuah kritik tajam terhadap kolonialisme dan penindasan politik. Ini adalah novel yang kuat dan berpengaruh dalam sastra Indonesia, yang tetap relevan bahkan setelah puluhan tahun sejak pertemuan.

Namaku Alam adalah sebuah novel yang menarik yang menggambarkan perjalanan seorang pemuda yang terjerat dalam konflik batin dan eksternal yang menguji ketahanannya. Novel yang ditulis oleh Laila S. Chudori dan diterbitkan oleh penerbit KPG tahun 2023 ini berkisah tentang perjalanan hidup seorang lelaki muda bernama Alam. Buku ini menggambarkan tantangan dan perjuangan yang dihadapi dalam mengatasi rintangan dan mengungkapkan potensi sejatinya. Alam, seorang pemuda dengan mimpi besar dan semangat yang membara, menemukan dirinya terperangkap dalam jaring-jaring kehidupan yang kompleks. Dengan perjuangan kerasnya, ia berusaha menemukan makna sejati di balik segala penderitaan dan kegagalan yang ia alami. Melalui perjalanan hidupnya yang penuh liku, Alam belajar mengenal arti sebenarnya dari kesetiaan, kepercayaan diri, dan keberanian. Dengan menggambarkan landscape sosial dan budaya yang kaya, penulis menghadirkan konflik-konflik yang kompleks dan karakter-karakter yang kuat. Sambil menghadapi masalah-masalah seperti cinta, persahabatan, dan kehilangan, buku ini menggambarkan perjalanan kehidupan yang autentik dan menginspirasi. Namaku Alam adalah sebuah karya yang menggugah pikiran pembaca untuk merenungkan arti dari perjuangan hidup dan pentingnya tetap berpegang pada nilai-nilai kebaikan. Dengan penokohan yang kuat dan narasi yang mendalam, buku ini menjadi pengingat bagi setiap individu akan kekuatan yang terdapat dalam diri mereka sendiri untuk mengatasi segala rintangan dan mewujudkan impian mereka. Dengan plot yang menarik dan penokohan yang kuat, Namaku Alam menawarkan pengalaman membaca yang menggugah emosi dan menginspirasi, meninggalkan kesan mendalam pada pembaca tentang kekuatan teks.

Inilah kondang kontak dangdut Pro 1 RRI Sorong. Masih bersama saya Danusya, pendengar dimanapun Anda berada. Para pecinta dangdut, yuk merapat yuk, ikutan pilih lagu-lagu dangdut di Pro 1 RRI Sorong sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat siang dulu nih Dewo Bok untuk pendengar yang masih setia mendengarkan dan yang baru saja mendengarkan, terutama di wilayah Papua Barat Daya dan bahkan di seluruh Indonesia ya, yang sudah siap-siap ini nampaknya mau telepon di kondang kontak dangdut Pro 1 RRI Sorong. Tapi sabar dulu, saya bacakan dulu playlist lagu-lagu dangdut di kondang kontak dangdut siang ini. Dan lagu-lagunya tentu saja disiapkan oleh musik director Pro 1 RRI Sorong. Ada lagu dangdut dari Murni Chania dengan Emosi Diri, Mirnawati Dewi dengan Hanya Cinta Yang Kita Punya, ada Rizka Antika, Nada Cinta Pelangi, ada Rido Roma, Haruskah Berakhir, Rita Sugiarto dengan Goyah, Nasar dengan Baru Terasa, Manis Manja Group dengan BT, dan ada Maisaka dengan Ingat-Ingat Kamu. Itu dia lagu-lagu dangdutnya pendengar dimanapun Anda berada yang bisa Anda pilih di playlist kondang kontak dangdut. Anda yang mau bergabung bisa telepon ya di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386888703. Yuk kita mulai kondang kontak dangdut bersama dengan Mala Agata dengan Dak Dik Duk Der.

0: Ada Rizka Antika dengan Ada Cinta Pelangi. Rido Roma haruskah berakhir? Manis Manja Grup BT, Murni Chania emosi diri, Rita Sugiarto goyah, Nasar baru terasa, Maisaka ingat-ingat kamu, Mirnawati Dewi hanya cinta yang kita punya. Itu dia lagu-lagu dangdutnya pendengar yang bisa Anda pilih di playlist Kondang Kontak Dangdut. Nampaknya sudah ada yang ingin bergabung. Coba kita sapa ini ya. Halo, selamat siang Kondang. Halo, halo Kondang.
1: Selamat siang Kondang Kontak Dangdut.
0: Kondang.
1: Terus lagunya hanya cinta yang kita pilih kak, kita punya kak.
0: Oke.
1: Oke.
0: Oke. Halo.
1: Halo.
0: Silakan Ibu Puja, mau salam buat siapa nih?
1: Salam buat semua-semua sudah tanpa terkecuali, salam hormat untuk semuanya tanpa terkecuali mewakili Pak Fendi, Pak Andi Yudhistira, Pak Andi di Batam, Pak Widi di Jepang, Kakak Riki, Kakak Jeffrey, buat Pak Luhut, Ibu Ana, Ibu Hartini, serta semua sudah. Kesa buat Daniel lagi bertugas. Terima kasih, selamat siang. Siu, dadah, bye-bye.
0: Terima kasih kembali untuk Ibu Puja yang ada di Bintu nih. Dah laju sekali, langsung jadi penelpon pertama nih dah pilih. Mirnawati Dewi dengan Hanya Cinta Yang Kita Punya. Kita ke panggilan WhatsApp. Selamat siang Kondang Kontak Dangdut, Ibu Natalia.
2: Selamat siang Kontak Dangdut-Dangdut. Kondang-kondang.
0: Kondang. Bang
2: Danu.
0: Baik, alhamdulillah.
2: Sama di Palu juga baik-baik selalu. Cuaca juga panas, Bang Danu.
0: Di Palu sudah berapa lama panasnya? Panas.
2: Aduh, sudah lama ini Bang Danu enggak pernah hujan.
0: Belum pernah hujan ini. Sudah.
2: Saya di sini sudah mau 2 minggu belum ada hujan.
0: Oh gitu. Oke. Di sini juga berapa hari ini banget. Berapa hari panas terus tapi ini barusan banget. Tadi pagi tuh hujan kalau di sini.
2: Aduh Bang Danu, kalau di sini panasnya minta ampun.
0: Oke, oke. Baik Ibu Natalia, silakan.
2: Oke, salam-salam ya. Lagunya nanti apa?
0: Ini ada Rizka Antika, ada Rido Roma, ada Manis Manja, Murni Chania, Rita Sugiarto, Nasar, Maisaka.
2: Manis Manja aja.
0: Manis Manja, judulnya BT.
2: BT. Tapi
0: enggak BT. Oke, lanjut.
2: Salam ya, yang pertama Pak Willy bersama keluarga ya, Pak Effendi, Pak Deki, ada juga Ibu Rete, Pak Rete ya, Kakak Puja, Mama Do, Mama Ibu Ana, Ibu Novi, ada Ibu Pendeta, Bidan Luis, Ibu Hartini, Pak Daif, Bunda Ima, Ibu Ani Kota Mobagu, ada Bang Luhut, Pak Windy Tokyo, Bang Nasrun, Bang Bintang Pratama, Bang Leputra Tengah, ada Andi Cakrawinata, Dika Ditaliabu, Bang Kucan, siapa lagi. Pokoknya rangkul aja dari A sampai Z tanpa terkecuali. Bang Danu tetap semangat. Sukses selalu bahagia bersama keluarga di rumah. Makasih Bang Danu. Selamat siang Kondang Kontak Dangdut.
0: Selamat siang Kondang Kontak Dangdut. Terima kasih kembali untuk Ibu Natalia yang ada di Palu. Ibu Natalia pilih Manis Manja Group dengan BT ya. Sudah sekitar 2 minggu ini panas terus di Palu. Semoga segera turun hujan ya. Untuk memberikan suasana keademan tersendiri lah ya. Tapi apapun itu, semoga segala sesuatunya juga bisa dinikmati nih sama Ibu Natalia. Sambil mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, apalagi siang ini ada lagu-lagu dangdut di Kondang Kontak Dangdut.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Kita masih di Kondang Kontak Dangdut Pro 1 RRI Sorong bersama saya Danusha. Silakan bergabung lagi nih pendengar. Masih ada Rizka Antika dengan Ada Cinta Pelangi, Rido Roma dengan Haruskah Berakhir, Murni Chania dengan Emosi Diri, Rita Sugiarto dengan Goyah, Nasar Baru Terasa, Maisaka dengan Ingat-Ingat Kamu. Itu dia lagu-lagu dangdutnya. Silakan dipilih. Masih saya tunggu lagi di 0951324222 atau di 0812386887703. Kondang, kontak dangdut.
1: Kondang, kontak dangdut, Mas Danu.
0: Halo, Iwana.
1: Ingat-ingat kamu.
0: Oke.
1: Ingat-ingat di kondang.
0: Mantap.
1: Terus salam. Salam buat Ibu Hartini, Bu Bidan Louis, Kak Puja, Bung Dae. Terus apa lagi ya? Bang Luhut, Bang Danin, Bung Dae, Pak Nasrun, Pak Beninjo Manado, Pak Niusira, Pak Widi, terus Pak Deki, Pak Rete Burete, Bang Alan, terus semua-semuanya sajalah Kak Danu, Mas Danu, salam kompak selalu, semoga terhibur. Abisnya kalau tidak buka catatan tidak ingat Mas Danu.
0: Oke.
1: Ada 1000 peserta ini. Iya. Oke, Mas Danu, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, diberkahi banyak rezeki.
0: Amin.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Ibu Ana yang bergabung lewat WA ya di 0812-3868-8703. Saya tunggu lagi penelpon berikutnya. Boleh juga nih ya pendengar di 0951324222 ya, atau di nomor WhatsApp juga silakan. Mau chat WhatsApp juga boleh. Jangan lupa kasih tahu nama dan alamat. Barusan sudah ada Ibu Ana yang pilih lagunya Maisaka dengan Ingat-Ingat Kamu. Saya tunggu lagi ya penelpon lainnya. Silakan nih pendengar dimanapun Anda berada. Masih saya nantikan. Kita di Kondang Kontak Dangdut sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kalau belum ada yang telepon, saya putarkan dulu kalau begitu pilihan lagunya Ibu Ana, Maisaka dengan Ingat-Ingat Kamu.

Ya kalau sudah tidak ada lagi kebersamaan, kalau sudah tidak ada lagi suasana yang harmonis, kalau sudah tidak ada lagi keromantisan, ya sudah mending sudahi saja. Tidak perlu ingat-ingat kamu ya. Terima kasih untuk Ibu Ana yang sudah request lagu barusan. Pendengar masih saya tunggu lagi nih yang masih mau bergabung di kondang kontak dan ngedut. Masih ada Rizka Antika dengan Ada Cinta Pelangi, Ridho Roma Haruskah Berakhir, Murni Chania Emosi Diri, Rita Sugiarto Goya.

Saya tunggu lagi. Tadi juga waktu putar lagu nih berdering terus ini teleponnya ya, 0951-nya ini berdering terus. Nah, sekarang sudah saatnya nih Anda telepon nih pendengar, karena sudah waktunya on air, karena tadi lagu Anda telepon jadi ya tidak bisa on air begitu ya. Nah, sekarang saatnya Anda bisa telepon nih 0951-324-222 boleh, atau di nomor WhatsApp juga boleh 0812-3868-8703 ya. Tapi bukan telepon grup ya pendengar. Nah, di playlist sini masih ada Rizka Antika, Nada Cinta Pelangi, Ridho Roma Haruskah Berakhir, Murni Chania Emosi Diri, Rita Sugiarto dengan Goya, Baru Terasa dari Nasar. Itu dia lagu-lagu dangdutnya yang bisa Anda pilih di playlist kondang kontak dangdut. Terima kasih tadi untuk Ibu Ana, tadi ada Ibu Natalia, tadi juga ada Ibu Puja yang sudah bergabung. Nah, untuk Anda nih pendengar dimanapun Anda berada, belum ada panggilan yang masuk nih ya, jadi telepon sekarang juga ya, mumpung masih kosong ini di nomor telepon biasa dan juga di panggilan WhatsApp, dua-duanya masih kosong, masih belum ada panggilan masuk. Jadi yang mau bergabung silakan bisa telepon sekarang juga, tentunya di 0951-324-222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703 ya. Tapi kalau belum ada yang bergabung, kita putarkan lagi dulu kalau begitu ya, lagu yang satu ini mau saya putarkan dulu, lagu dari Riri Cantika dengan Hitam Bukan Putih. Abis itu masih saya tunggu lagi nih untuk Anda pendengar yang masih mau bergabung, masih boleh ya di 0951-324-222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Jangan sampai ini saya seputar lagu baru teleponnya berdering. Waduh, waduh. Oke, kalau begitu kita dengarkan dulu lagu yang satu ini, masih di Kondang Kontak Dangdut.

Eh, cemberut aja. Full senyum dong. Tersenyum kan bisa menjaga kesehatan jiwa dan raga loh. Bahkan keramahan dan kebahagiaan yang terpancar saat Anda tersenyum juga bisa menular ke orang di sekitar Anda. Dan walaupun terkesan sederhana, senyum itu bisa mendatangkan banyak manfaat untuk kesehatan kita. Seperti membahagiakan diri sendiri, meredakan stres, membuat diri terlihat lebih menarik, meningkatkan percaya diri, mempererat hubungan dengan orang lain, dan menularkan kebahagiaan. Meski perjalanan hari tidak selalu menyenangkan, tapi jangan lupa untuk full senyum hari ini.

Satu lagi saya tunggu ya, pendengar di kondang, kontak dangdut, Pro 1 RRI Sorong, masih bersama saya Danusya di bagian akhir Sorong siang ini, sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Ini masih ada Rido Roma dengan Haruskah Berakhir, Murni Chania dengan Emosi Diri, Rita Sugiarto dengan Goyah, Baru Terasa dari Nasar. Itu dia lagu-lagu dangdut yang masih tersisa, Anda yang mau bergabung, masih saya tunggu satu lagi penelpon terakhir ya, pendengar di kondang, kontak dangdut, Pro 1 RRI Sorong edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026. Tapi kalau sudah tidak ada yang bergabung, kita sudahi pendengar kondang kontak dangdut Pro 1 RRI Sorong untuk edisi hari ini. Dan saat lagi di pukul 15 waktu Indonesia Timur, pendengar, Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong sore ini. Diawali nanti dengan berita berjaringan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Dan berbagai program siaran lainnya juga nanti dapat Anda dengarkan. Bersama saya Danusya, saya masih akan menemani Anda pendengar hingga usai kebersamaan kita di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Kita sudahi kondang kontak dangdut Pro 1 RRI Sorong bersama dengan lagunya Nasar dengan Baru Terasa. Kondang kontak dangdut.

0: Eh, iya tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Kami sampaikan sari berita, sebanyak 61 gerakan pramuka Kabupaten Fakfak mengikuti Jambore Nasional Jamnas ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Pemerintah Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak terus mematangkan persiapan menyambut hari ulang tahun HUT Kemerdekaan RI ke-81. Dari Jalan Kapten Petenian 72, Radio Republik Indonesia Fakfak bersama saya Rifanti, inilah Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Sebanyak 61 gerakan pramuka Kabupaten Fakfak mengikuti Jambore Nasional Jamnas ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Laporan Januardi.
2: Saudara, kuartir cabang Parcah Gerakan Pramuka Kabupaten Fakfak resmi melepas kontingen cabang yang akan mengikuti Jambore Nasional Jamnas ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Pelepasan yang berlangsung pada Senin 27 Juli 2026 menjadi momentum keberangkatan puluhan anggota pramuka yang akan membawa nama Kabupaten Fakfak di ajang kepramukaan tingkat nasional. Ketua kuartir cabang Gerakan Pramuka Fakfak, Hermanto Hopro, mengatakan keikutsertaan kontingen pada Jamnas 12 bukan sekedar menghadiri perkemahan nasional, tetapi merupakan investasi dalam membentuk karakter kepemimpinan dan wawasan kebangsaan generasi muda melalui pendidikan kepramukaan. Ia menjelaskan kontingen yang diberangkatkan merupakan hasil proses seleksi dan pembinaan dari berbagai gugus depan serta kuartir ranting di Kabupaten Fakfak. Menurutnya, sebanyak 61 orang tergabung dalam kontingen tersebut, terdiri atas 16 pramuka penggalang putra, 24 pramuka penggalang putri, 5 pembina pendamping, 8 pembina kontingen beserta staf pendukung, serta 8 orang peninjau.
3: Gerakan pramuka merupakan laboratorium pembentukan karakter pemimpin kepemimpinan yang nyata bagi generasi muda untuk mencetak calon pemimpin masa depan bangsa. Partisipasi kuaca Fakfak dalam Jambore Nasional 12 ini bertujuan untuk memberikan pengalaman edukatif di tingkat nasional, memperluas wawasan kebangsaan, serta melatih kedisiplinan dan kemandirian adik-adik pramuka penggalang agar siap bersaing di tingkat nasional maupun global. Dua komposisi kontingen cabang Fakfak yang diberangkatkan pada Jamnas 12 ini merupakan hasil seleksi ketat dan pembinaan intensif dari berbagai gugus depan dan kuartir ranting di wilayah Kabupaten Fakfak. Dengan rincian personal sebagai berikut: pramuka penggalang putra 16 orang, terdiri dari 2 regu elang dan garuda. Pramuka penggalang putri 24 orang, terdiri dari 3 regu, 2 regu inti mawar dan teratai, dan 1 regu mandiri anggrek. C. Pembina pendamping bimbing damping 5 orang. D. Pimpinan kontingen cabang bin konca dan staf pendukung kontingen 8 orang. Peninjau 8 orang. Total keseluruhan kontingen 61 orang.
2: Menutup laporannya, Hermanto Hopro menyampaikan apresiasi kepada Bupati Fakfak Samuel Dahlan selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang Kamabica, Wakil Bupati Fakfak Donatus Nimbikindik, Pemerintah Kabupaten Fakfak, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap keberangkatan kontingen. Ia juga berpesan agar seluruh peserta menjaga kesehatan, disiplin, kekompakan, serta menjunjung tinggi nilai satu tungku tiga batu sebagai identitas masyarakat Fakfak. Januardi melaporkan.
1: Menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026, pemerintah Kelurahan Fakfak Utara akan melaksanakan berbagai kegiatan yang tidak hanya berfokus pada hiburan, tetapi juga mengandung pesan edukatif bagi masyarakat. Laporan Januardi.
2: So- Saudara, pemerintah Kelurahan Fakfak Utara Kabupaten Fakfak tengah menyiapkan berbagai kegiatan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan diperingati pada 17 Agustus 2026. Beragam perlombaan akan digelar dengan melibatkan masyarakat sebagai upaya mempererat kebersamaan sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Kepala Kelurahan Fakfak Utara Muhammad Irwansyah Said Hindo mengatakan, rangkaian kegiatan yang disiapkan tidak hanya berfokus pada hiburan, tetapi juga mengandung pesan edukatif bagi masyarakat. Sejumlah perlombaan yang akan digelar di antaranya lomba kebersihan bagi 19 RT, voli putri, tarik tambang, gawang mini, gaplek, makan kerupuk untuk anak-anak, serta berbagai perlombaan lainnya. Menurutnya, lomba kebersihan menjadi salah satu agenda utama karena berkaitan langsung dengan persoalan persampahan yang saat ini menjadi tantangan di Kelurahan Fakfak Utara maupun Kabupaten Fakfak secara umum.
4: Nah, terkait lomba ini sebenarnya ada di situ pesan yang ingin disampaikan, utama lomba kebersihannya, mengingat banyak sekali fenomena di Kelurahan Fakfak Utara dan khususnya Kabupaten Fakfak sendiri terkait dengan permasalahan persampahan. Nah, saya sudah ketemu dengan Ibu Liza, ya, Kepala Dinas DLH, dan ada program pemerintah daerah yang akan menjadi salah satu kita membuat lomba itu ya, untuk mengingatkan masyarakat bahwa pengelolaan sampah ini kita sudah mengarah kepada kolaborasi dual track ekosistem, di mana masyarakat diharapkan membuang sampah dari rumah itu sudah terpilah, sampah plastik, sampah organik, non-organik, dan rumah tangga lah ya, pemilahannya itu dari rumah. Ketika keluar dari rumah itu, sampahnya itu sudah terpisah, sehingga misalnya kalau plastik nanti bank sampah hijau yang akan kelola, terus misalnya organik nanti diolah lagi sehingga menjadi pupuk, energi dan sebagainya.
2: Untuk mendukung program tersebut, Kelurahan Fakfak Utara juga menggandeng sejumlah instansi di antaranya DLHP, Dinas Pekerjaan Umum melalui bidang kebersihan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, serta tim penggerak PKK Kabupaten Fakfak. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya budaya memilah sampah. Muhammad Irwansyah mengungkapkan kapasitas tempat pembuangan akhir atau TPA saat ini sudah semakin terbatas. Sementara itu, Distrik Fakfak menjadi penyumbang sampah terbesar kedua di Kabupaten Fakfak setelah Distrik Pariwari. Kondisi tersebut dinilai perlu direspon dengan perubahan pola pengelolaan sampah mulai dari tingkat rumah tangga. Januardi melaporkan.
1: Masyarakat Distrik Pariwari dihimbau mengibarkan bendera merah putih di kediaman masing-masing mulai 1 Agustus 2026. Laporan Anwar Lamuhan.
5: Selaku Kepala Distrik Pariwari, Abdul Rasid Wajo menghimbau kepada masyarakat di 3 kelurahan dan 6 kampung untuk mengibarkan bendera merah putih mulai 1 Agustus 2026. Himbauan tersebut disampaikannya kepada RRI saat ditemui di ruang kerjanya menjelang peringatan HUT Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia tahun 2026. Menurutnya, pengibaran bendera merah putih merupakan bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme. Ia berharap seluruh warga ikut berpartisipasi menyemarakan bulan kemerdekaan di lingkungan masing-masing. Ia menilai semangat masyarakat dalam mendukung berbagai kegiatan nasional perlu terus dipelihara. Salah satunya dengan menunjukkan kecintaan kepada bangsa melalui pemasangan bendera merah putih di setiap rumah maupun perkantoran. Ia mencontohkan antusias masyarakat saat perhelatan Piala Dunia yang ditandai dengan konvoi dan kibaran berbagai bendera. Menurutnya, semangat kebersamaan seperti itu juga patut diwujudkan dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
6: Ini kan kata orang baru selesai euforia Piala Dunia tuh. Jangan luar biasanya euforia Piala Dunia di 2026 ini, semua bendera-bendera dinaikkan. Itu tetapi masuk dengan berpapasan dengan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-81 ini, ya sudah barang tentu euforia itu tidak boleh hilang. Ya toh, jadi saya juga ada dengan beberapa teman-teman komunitas itu, insya Allah ya, mungkin mudah-mudahan nanti kita akan kumpul dan kita juga adakan pawai kemerdekaan, bendera merah putih lah, kebanggaan atau kebanggaan. Tetapi kita dari distrik akan buat surat untuk himbauan ke 6 kampung dan 3 kelurahan kepada masyarakat. Kita akan menyampaikan langsung kepada mereka supaya pas di tanggal 1 Agustus itu kita semua mempunyai kewajiban untuk menaikkan bendera merah putih untuk menghargai merayakan 17 Agustus hari kemerdekaan ke 81 di tahun 2026 ini.
5: Pemerintah Distrik Pariwari akan terus mengingatkan masyarakat agar memasang bendera merah putih sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat rasa cinta tanah air di tengah masyarakat. Ia berharap seluruh masyarakat di 3 kelurahan dan 6 kampung dapat menyambut bulan kemerdekaan dengan penuh semangat. Selain mengibarkan bendera, warga juga diharapkan menjaga persatuan keamanan dan kebersihan lingkungan selama rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Anwar melaporkan.
1: Keikutsertaan Gerakan Pramuka Fak-Fak pada Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 di Cibubur, Jakarta Timur tidak hanya sekedar ajang perkemahan, melainkan wadah pembentukan karakter bagi generasi muda. Laporan Januardi.
2: Saudara, pemerintah Kabupaten Fak-Fak secara resmi melepas kontingen kuartir cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Fak-Fak yang akan mengikuti Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Buperta, Cibubur, Jawa Timur. Pelepasan yang berlangsung di halaman kantor KSP kelas 4 Fak-Fak menjadi penanda kesiapan para peserta membawa nama Kabupaten Fak-Fak dalam ajang pramuka tingkat nasional yang akan digelar pada 13 hingga 20 Agustus 2026. Keberangkatan kontingen dilepas oleh staf ahli bupati bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia Rosani Salim yang hadir mewakili Bupati Fak-Fak Samaun Dahlan. Prosesi pelepasan diwarnai dengan penyampaian pesan motivasi kepada seluruh peserta agar mampu menunjukkan karakter dan semangat pramuka selama mengikuti kegiatan. Dalam sambutan tertulis Bupati Fak-Fak yang dibacakan Rosani Salim, ditegaskan bahwa Jambore Nasional bukan sekedar ajang perkemahan, melainkan wadah pembentukan karakter generasi muda. Melalui kegiatan tersebut, para pramuka penggalang diharapkan dapat mengembangkan kepemimpinan, meningkatkan keterampilan, serta memperluas wawasan kebangsaan dan persaudaraan dengan peserta dari seluruh Indonesia.
7: Jambore Nasional adalah penuh emas. Kalian yang berdiri di sini adalah putra putri terbaik, pilihan yang membawakan dan bukan hanya sebagai peserta, melainkan sebagai kita daya, representasi dari keramahan, daya dan semangat juang bumi mata-mata yang kita cita. Tema Jambore Nasional 12 tahun 2026 adalah berkreasi, berinovasi, terampil dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan. Tema ini menyebutkan pesan kuat bahwa gerakan pramuka harus berada di dalam terlibat dalam negara. Saya berharap selama di sana adik-adik menyerapi sebanyak banyaknya, mempelajari inovasi-inovasi baru, serta menumbuhkan jiwa kepedulian terhadap lingkungan dan kedaulatan pangan demi masa depan daerah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini saya titipkan beberapa pesan tinggi untuk seluruh kontingen. Jaga nama baik, mengawal nama baik Kabupaten Fak-Fak dengan selalu menjaga sopan santun, etika dan menunjukkan prestasi terbaik di setiap kegiatan. Jaga kesehatan, cuaca dan dinamika kegiatan terjakarta tentu berbeda dengan daerah kota. Disiplinlah menjaga kesehatan, pola makan dan istirahat agar tetap prima dari awal hingga akhir acara. Berkuat kebersamaan, jaga kekompakan, kerjasama tim, dan saling melindungi antar sesama anggota kontingen. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk saling melindungi. Hormat pembina, patuhi seluruh instruksi dari kata-kata pembina pendamping dan pimpinan kontingen demi kelancaran dan keselamatan bersama. Kata-kata pembina dan hadirin sekalian, akhirnya dengan memohon perlindungan dan ridho keluarga Malaysia. Pada hari ini, secara resmi, saya melepaskan kontingen cabang Kabupaten Fak-Fak menuju Jambore Nasional 12 tahun 2026. Selamat berjuang, selamat berkarya, dan semoga sukses. Satu pramuka untuk satu Indonesia. Pramuka Fak-Fak baik Indonesia lagi.
2: Sesuai jadwal kontingen Kuarcap Gerakan Pramuka Fak-Fak bertolak pada 7 Juli 2026 menggunakan KM Tata Mailau menuju Pelabuhan Sorong. Perjalanan kemudian dilanjutkan dengan KM Dorolonda menuju Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta sebelum seluruh peserta bergabung dalam rangkaian kegiatan Jambore Nasional ke-12 di Buperta Cibubur. Menutup sambutannya, pemerintah Kabupaten Fak-Fak menyampaikan doa agar seluruh kontingen diberikan kesehatan, keselamatan, dan mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Januardi melaporkan.
1: Kepala Distrik Pariwari Abdul Rashid Wajo berencana menggelar rapat koordinasi bersama seluruh kepala kampung dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Laporan Anwar Lamuhan.
5: Kepala Distrik Pariwari Abdul Rashid Wajo mengatakan pihaknya akan menggelar pertemuan bersama seluruh kepala kampung dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Hal itu disampaikannya kepada RRI saat ditemui di ruang kerjanya terkait persiapan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI tahun 2026. Menurutnya, Distrik Pariwari membawahi 6 kampung dan 3 kelurahan yang memiliki semangat tinggi dalam memeriahkan peringatan hari kemerdekaan. Karena itu, pemerintah distrik ingin menyamakan persepsi sekaligus menyusun langkah bersama menjelang pelaksanaan berbagai kegiatan. Ia menjelaskan pemerintah distrik akan segera mengirimkan surat undangan kepada seluruh kepala kampung untuk menghadiri rapat koordinasi. Pertemuan tersebut menjadi wadah untuk membahas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di masing-masing wilayah. Ia meyakini perayaan HUT kemerdekaan di tingkat kampung akan berlangsung lebih semarak karena melibatkan masyarakat secara langsung. Pemerintah distrik pun akan menyesuaikan dukungan terhadap kegiatan yang telah direncanakan oleh setiap kampung.
6: Kalau bicara tentang 17 Agustus, sudah barang tentu kita semua merasa hari ulang tahun kemerdekaan. Jadi kami di Distrik Pariwari ini ada 6 kampung dan 3 kelurahan. Saya akan buat pertemuan ya, kita layangkan surat undangan, nanti kepala-kepala kampung hadir di Distrik Pariwari. Kita sama-sama untuk bicara terkait dengan hari ulang tahun kemerdekaan ini. Yakin dan percaya bahwa di kampung itu pasti semarak itu akan lebih. Oleh sebab itu saya ingin dengar dari teman-teman 6 kampung ini apakah mereka mau buat perayaan terkait dengan lomba-lomba.
5: Yang menambahkan, pemerintah distrik siap hadir dalam mendukung berbagai agenda yang disusun masyarakat di tingkat kampung. Menurutnya, kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci suksesnya peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
6: Ya, saya di distrik siap menyesuaikan saja. Saya datang kepada mereka untuk kita sama-sama untuk apa agenda yang akan mereka lakukan menyambut HUT kemerdekaan 17 Agustus di tahun 2026 ini.
5: Melalui koordinasi tersebut, Distrik Pariwari berharap seluruh rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 dapat berlangsung meriah, tertib, dan penuh semangat kebangsaan. Selain memperkuat rasa persatuan, kegiatan itu juga diharapkan semakin menumbuhkan semangat gotong royong di tengah masyarakat, khususnya di Distrik Pariwari. Anwar melaporkan.

0: Pemerintah Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak terus mematangkan persiapan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu agenda yang disiapkan adalah pelaksanaan berbagai lomba yang akan digelar paling lambat sepekan sebelum puncak peringatan 17 Agustus 2026. Kepala Kelurahan Fakfak Utara, Muhammad Erwansyah Said Hindom, mengatakan seluruh rangkaian lomba akan dipusatkan di halaman kantor Bulog setelah pemerintah kelurahan memperoleh izin penggunaan lokasi tersebut. Menurutnya, tempat itu dipilih karena memiliki posisi yang strategis dan mudah dijangkau masyarakat. Ia menjelaskan, Kelurahan Fakfak Utara sebenarnya memiliki sejumlah aset yang dapat dimanfaatkan, seperti lapangan 16 November dan GOR, namun lokasi-lokasi tersebut juga digunakan untuk berbagai kegiatan lain, sehingga kantor Bulog dinilai menjadi pilihan yang paling tepat untuk pelaksanaan perlombaan tahun ini.
1: Nah, kegiatan lomba itu akan dilaksanakan paling lambat satu minggu ya sebelum 17 Agustus. Dan lomba itu akan dilaksanakan di kantor Bulog. Kami sudah mendapatkan izin untuk karena tempatnya strategis. Banyak aset di pemerintah Kelurahan Fakfak Utara sebenarnya cuma itu juga dipakai. Misalnya lapangan 16 November, terus GOR dan sebagainya. Bersama dengan Bulog, hanya saya juga sudah sampaikan bahwa lomba-lomba ini seyogianya ini untuk ada pesan-pesan dan pemerintah begitu strategi-strategi yang mau kita sampaikan kepada masyarakat. Karena ketika lomba itu kan pusat perhatian masyarakat, titik kumpul masyarakat semua di situ ya. Disitulah kita target kita. Ketika masyarakat sudah bersatu di satu tempat, kita langsung masuk dengan edukasi-edukasi tadi.
0: Ia juga mengajak seluruh masyarakat Kelurahan Fakfak Utara untuk memaknai peringatan HUT kemerdekaan RI sebagai momentum memperkuat persatuan bangsa. Erwansyah berharap warga mengingat kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, mengibarkan bendera merah putih di setiap rumah, serta menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta suasana yang aman, sehat, bersih, dan indah selama perayaan kemerdekaan berlangsung. Kepala Distrik Pariwari mengajak masyarakat di 3 kelurahan dan 6 kampung untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan serta keamanan dan ketertiban menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Laporan Anwar Lamohan.
2: Kepala Distrik Pariwari Abdul Rasud Wajo mengimbau seluruh masyarakat di 3 kelurahan dan 6 kampung di Distrik Pariwari untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Imbauan tersebut disampaikannya saat ditemui RRI di ruang kerjanya 27 Juli 2026. Menurutnya, semangat menyambut hari kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui berbagai perlombaan dan kegiatan seremonial. Lingkungan yang bersih, tertata, dan nyaman juga menjadi cerminan kepedulian masyarakat terhadap daerahnya. Yang mengajak seluruh warga untuk melaksanakan kerja bakti di lingkungan masing-masing, baik di tingkat RT, kampung, maupun kelurahan. Dengan kebersamaan tersebut, suasana peringatan hari ulang tahun kemerdekaan di Distrik Pariwari diharapkan berlangsung lebih meriah dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Selain menjaga kebersihan, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama rangkaian peringatan HUT kemerdekaan berlangsung. Menurutnya, situasi yang aman dan kondusif akan mendukung seluruh kegiatan berjalan lancar. Ia menambahkan, pemerintah Distrik Pariwari akan memperkuat koordinasi dengan Babinsa dan Babin Kamtipmas yang bertugas di wilayah tersebut. Kolaborasi lintas unsur diharapkan mampu menciptakan suasana yang aman, tertib, dan kondusif selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung.
3: Ya, jadi menyambut hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-81 di tahun 2026 ini, pasti ada sumbangsih lah pemikiran untuk kampung untuk kita selenggarakan. Itu yang pertama, sudah barang tentu kita harus lakukan kebersihan. Ya toh, kebersihan, terus Kamtipmas yang ada di Distrik Pariwari ini, kita selalu berkolaborasi dengan Babin Kamtipmas, kita kolaborasi dengan Babinsa ya, yang ada di Distrik Pariwari di 6 kampung dan 3 kelurahan. Begitu.
2: Ia berharap seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam menyukseskan peringatan HUT kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia tahun 2026. Melalui semangat gotong royong, kepedulian terhadap lingkungan, dan kerjasama menjaga Kamtipmas, perayaan hari kemerdekaan di Distrik Pariwari diharapkan berlangsung meriah sekaligus mempererat persatuan masyarakat. Anwar melaporkan.
0: Masjid Agung Baitul Makmur Fakfak terus menunjukkan komitmennya dalam melestarikan budaya Islam melalui partisipasi pada lomba Islami yang digelar panitia 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua. Kembali dilaporkan Anwar Lamuhan.
2: Masjid Agung Baitul Makmur Fakfak terus menunjukkan penampilan terbaik dalam lomba Islami yang digelar panitia 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua. Hingga akhir Juli 2026, tiga kelompok dari Masjid Agung telah tampil membawakan tarian sawat dan hadrat di ruang terbuka hijau RTH Fakfak. Wakil Ketua 1 Dewan Pengurus Masjid Agung Baitul Makmur, Muklis Namudat mengatakan, dua kelompok sawat dan satu kelompok hadrat telah menyelesaikan penampilannya. Seluruh penampilan berjalan lancar dan mendapat sambutan positif dari masyarakat yang hadir. Menurutnya, Masjid Agung masih memiliki satu kelompok hadrat yang dijadwalkan tampil pada 2 Agustus 2026. Persiapan terus dilakukan agar penampilan terakhir dapat memberikan hasil terbaik pada ajang tersebut. Ia mengaku bangga karena dalam tarian sawat kali ini Masjid Agung Baitul Makmur melibatkan anak-anak usia dini sebagai peserta. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya melestarikan budaya Islam yang telah diwariskan secara turun-temurun di Kabupaten Fakfak.
4: Yang kami apresiasi di sini adalah pada tarian sawat. Kami melibatkan anak-anak usia dini dan mereka mampu tampil dengan baik. Mereka inilah generasi kami yang akan melanjutkan budaya tarian sawat di masa mendatang. Demikian.
2: Ia berharap keterlibatan generasi muda dapat menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya dan tradisi Islam di Fakfak. Menurutnya, pembinaan sejak usia dini menjadi kunci agar kesenian sawat dan hadrat tetap lestari. Masjid Agung Baitul Makmur berkomitmen terus mendukung kegiatan yang memperkuat nilai budaya dan syiar Islam di Kabupaten Fakfak. Kehadiran generasi muda dalam setiap perlombaan diharapkan menjadi investasi budaya untuk menjaga warisan yang telah berkembang selama ratusan tahun. Anwar melaporkan.
5: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: ada dari serat pohon dari batang atau ranting dari pohon kecil. Bahan kulit kayu yang dipisahkan dari batangan pohon pada saat masih basah. Ada juga dari bahan daun pandan dan bahan rumput rawa yang diambil langsung dari rawa-rawa itu tumbuh. Bahan-bahan ini merupakan bahan baku alami noken yang asli. Baik itu noken anyam atau rajut yang dipintal secara manual dari tangan pengrajin. Bahan pembuatan noken biasanya diambil langsung dari hutan. Warga masyarakat pengrajin noken mengakui dulu masih sangat mudah mengambil bahan alami. Tapi sekarang dan ke depan akan musnah jika tidak dibudidayakan. Apalagi noken telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan kebudayaan tak benda sejak tahun 2012.
1: Sorong sore ini.
2: Mendengar kebersamaan kita sampai di Sorong Sore ini edisi Rabu 29 Juli 2026. Sorong Sore ini juga tadi telah diawali dengan berita berjaringan Korwil Nusantara 2 tadi bersama RRI Pro 1 Fak-Fak pendengar. Berbagai program siaran di Sorong Sore ini juga masih dapat Anda dengarkan. Saya akan awali dengan beragam musik dan informasi. Kemudian nanti di pukul 16.30 ada Jazz Music. Di pukul 17 kembali Anda akan mendengarkan Cek Fakta. Dan setelahnya juga masih akan saya lengkapi dengan beragam musik dan informasi hingga usai kebersamaan kita di pukul 18. Loyo Mobok, selamat sore untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada yang masih setia mendengarkan. Yang baru saja mendengarkan, selamat menikmati suasana sore Anda saat sekarang ini pendengar. Dengan cuaca yang masih juga terlihat sangat cerah sekali di kota kita tercinta, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Nampaknya cerah cuacanya merata di seluruh wilayah Papua Barat Daya, di Kota Sorong, di Aimas Kabupaten Sorong, di Maibrat, di Tamrau, di Sorong Selatan, bahkan mungkin di Raja Ampat juga ya. Dan untuk Anda yang lagi mendengarkan sambil dalam perjalanan, selamat mendengarkan. Yang lagi mendengarkan sambil mengerjakan sesuatu, yang lagi mendengarkan sambil menjalankan aktivitas, dong yang ada di kios-kios, dong yang ada di warung-warung, dong yang ada di bengkel-bengkel, dong yang ada di toko-toko kelontongan juga, di tempat-tempat jahit, di pasar-pasar se-Papua Barat Daya juga. Selamat sore, selamat mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong. Nah pendengar, ada beragam informasi-informasi unik nih yang akan saya hadirkan untuk Anda. Apa saja informasinya? Ada nih salah satunya mengenai seorang pria yang pecahkan rekor teriakan terkeras, rekor dunia teriakan terkeras. Bahkan katanya nih, saking kerasnya teriakannya pendengar, ini depu teriakan setara dengan suara petir. Nah seperti apa informasinya akan saya hadirkan untuk Anda. Tapi saya mau putar lagu dulu dari Mariah Carey dengan Always Be My Baby.

Mendengar informasi-informasi unik, mau saya awali dari Australia. Ini ada seorang pria asal Australia yang berhasil memecahkan rekor dunia untuk suara teriakan paling bokar, paling keras setelah menghasilkan suara dengan kekuatan 122,4 desibel. Dikutip dari Sky News, Joseph McGrail BTU. Dia pun nama agak susah nih, Beteup ya, Joseph McGrail Beteup, pendengar seorang pembersih pendingin udara, ia memecahkan rekor tersebut dengan meneriakkan kata now. Suaranya nih disebut setara dengan kerasnya suara petir, gergaji mesin, bahkan bor pneumatik, pendengar. Pria ini berusia 58 tahun, ia mengatakan bahwa ia membutuhkan 7 kali percobaan sebelum berhasil mencatatkan rekor baru. Setelah upaya tersebut, ia mengaku suaranya sempat habis selama beberapa hari. Ia berhasil mengalahkan rekor sebelumnya yang pernah dibuat oleh seorang guru asal Irlandia Utara bernama Annalisa Flanagan pada tahun 94. Dan Flanagan ini mencatat suara teriakan sebesar 121,7 desibel dengan meneriakkan kata quiet. Skala pengukuran suara ini menggunakan sistem logaritmik, pendengar, sehingga peningkatan 10 desibel berarti suara ini akan terasa kira-kira 2 kali lebih keras bagi manusia. Menurut RNID, suara dengan tingkat sekitar 130 desibel seperti suara pesawat jet yang lepas landas dari jarak 100 meter loh ya, dan ini merupakan batas ketika sebagian besar orang mulai merasakan sakit akibat kebisingan. McGrail Betap ini juga, pendengar, mengatakan ia sempat mencoba beberapa kata sebelum akhirnya memilih kata now sebagai teriakannya untuk pemecahan rekor tersebut. Jadi aksi tersebut dilakukan pada 2 Mei di sebuah studio radio, dan suara teriakan itu direkam oleh seorang ahli akustik profesional dengan disaksikan beberapa orang. Guinness kemudian mengonfirmasi rekor tersebut pada hari Jumat lalu, pendengar. Dan selain memecahkan rekor teriak, kan, McGrail juga dikenal sebagai juru seru kota Canberra sejak tahun 2017. Jadi ia biasanya nih membacakan pengumuman dalam berbagai acara lokal yang ia sebut sebagai kegiatan untuk

bersenang-senang. Sebelumnya ia juga pernah mencatat rekor lain pada 2019, yaitu menambahkan 10 anak panah dalam menembakkan 10 anak panah dalam waktu hanya 60,03 detik pendengar. Namun 9 bulan kemudian rekor tersebut berhasil dikalahkan oleh seorang anak laki-laki berusia 7 tahun yang mencatat waktu lebih cepat lebih dari 11 detik. Itu dia informasi pertama kita, informasi-informasi unik. Masih ada lagi informasi unik lainnya yang masih akan saya hadirkan untuk Anda.

0: Aduh.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
0: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Masih dengan informasi-informasi unik pendengar. Selanjutnya ini juga unik dan ajaib juga sih kayaknya ya. Ini ada seekor anjing yang akhirnya bertemu kembali dengan keluarganya di Nebraska. Setelah 5 tahun pendengar, ia menghilang. Jadi anjing ini ditemukan di belakang tempat peristirahatan truk lebih dari 965 km dari rumahnya. Pemilik anjing tersebut bernama Immaculada Jackman. Ia bahkan mengatakan bahwa ia sangat sedih saat mengetahui anjingnya yang dikasih nama Chong ini pergi dari rumahnya di Lincoln di tahun 2021. Namun mereka tidak pernah berhenti mencari nih pendengar ya. Mereka tidak berhenti mencari. Dikutip dari New York Post, 5 tahun kemudian doa mereka terkabul. Salah satu teman Jackman, sang pemilik anjing, ia mengirimkan sebuah postingan di media sosial yang berisikan bahwa Chong ditemukan di tempat peristirahatan truk di Indiana. Jadi 1033 km dari tempat tinggalnya. Sang pemilik, Jackman, kemudian menghubungi penampungan hewan Henry County untuk mengambil anjingnya yang hilang. Namun ia mengetahui bahwa ada yang memasang microchip kepada Chong. Nah, dengan canggung para staff kemudian memberitahu Jackman bahwa mereka sudah menghubungi orang yang memasang chip tersebut untuk menjemput Chong. Namun jika mereka tidak memberikan respon dalam waktu 3 hari, anjing tersebut akan dikembalikan kepada keluarga aslinya nih pendengar. Dan rekaman mengharukan dari tempat penampungan itu juga menunjukkan kebingungan yang dirasakan oleh Chong sang anjing. Jadi ia merasakan di awal pertemuan kembali dengan tuannya begitu setelah 5 tahun, dan akhirnya anjing tersebut tuh awalnya tuh dia kayak bingung nih pendengar, dalam video yang beredar ya, awalnya dia kayak bingung melihat sang pemilik atau tuannya begitu. Tapi akhirnya ia langsung merespon juga dengan memeluk sang tuan begitu, dan pemiliknya pun langsung menggendong dengan kegirangan. Jackman berkata reuni mereka ini menjadi harapan untuk orang-orang yang kehilangan hewan peliharaannya dan menginginkan mereka kembali.

0: Sakamoto Days 04. Sakamoto Days 04 adalah lanjutan dari seri manga yang menarik tentang petualangan seorang mantan pembunuh bayaran yang bernama Taro Sakamoto. Setelah pensiun dari dunia kriminal, Taro sekarang menjalani kehidupan yang tenang sebagai pemilik toko kelontong. Namun masa lalunya terus menghantuinya dan dia tidak dapat sepenuhnya melupakan keterlibatannya di masa lalu. Pada volume keempat ini, pembaca dibawa ke dalam dunia yang lebih kompleks dari kehidupan Taro. Dia terjebak dalam konflik yang melibatkan sekelompok penjahat berbahaya yang memiliki rencana jahat untuk menguasai kota. Taro tidak punya pilihan selain melibatkan diri dalam pertarungan yang lebih berbahaya daripada sebelumnya. Dengan keahliannya yang luar biasa dalam pertarungan, Taro harus melindungi keluarganya dan menjaga keamanan kota dari ancaman yang semakin meningkat. Sementara itu, karakter-karakter baru dan lama muncul dalam alur cerita yang semakin kompleks dengan intrik yang lebih dalam dan konflik yang semakin memanas. Dalam Sakamoto Days 04, pembaca akan dibawa melalui petualangan yang penuh aksi, intrik dan emosi yang mendalam. Sementara Taro berusaha untuk menjaga identitas barunya yang tenang, ia tidak dapat menghindari panggilan masa lalunya. Seri ini menawarkan kombinasi yang mengagumkan antara aksi yang menegangkan, humor yang cerdas dan pengembangan karakter yang mendalam, yang semuanya merupakan daya tarik utama bagi para penggemar seri ini. Dengan plot yang terus berkembang dan karakter-karakter yang semakin kompleks, Sakamoto Days 04 menawarkan pembaca petualangan yang menghibur sambil mempertahankan sentuhan emosional yang kuat, yang pasti akan membuat pembaca terpikat dengan kelanjutan cerita yang menegangkan dan tak terduga. Sakamoto Days merupakan serial manga Jepang karangan Yuto Suzuki. Serial ini pertama kali rilis di majalah Shonen Jump Giga pada 26 Desember 2019. Kemudian serial ini mulai mendapatkan serialisasi mingguan pada 21 November 2020 di majalah Weekly Shonen Jump. Ceritanya full action, campur komedi dan sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Bahkan sampai Oktober 2022, komik ini sudah terjual 2 juta kopi di Jepang.
1: Baiseisu no hito wa mamoru tameni tsukau to kimetatta. Sore ga ima no ore no tsuyosa.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih dengan informasi-informasi unik nih sampai nanti di pukul 16.30. Kemudian di pukul 16.30 ada Jazz Music sampai nanti di pukul 17. Di pukul 17 Anda kembali akan mendengarkan Cek Fakta dan masih ada beragam musik dan informasi yang juga akan saya hadirkan untuk Anda. Saya Danusya masih akan menemani Anda hingga usai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Pendengar, ini ada seorang pemilik restoran pizza di Florida. Aduh, pizza ini langsung jadi lapar saya. Tapi ini ada seorang pemilik restoran pizza di Florida yang mengubah makna istilah dalam tanda petik perdagangan hewan peliharaan eksotis dengan menggunakan ular piton Burma sebagai metode pembayaran sekotak pizza. Alias yang beli pizza boleh bayar menggunakan ular, pendengar. Boleh bayar menggunakan ular. Jadi dikatakan tempatku adalah pertama di dunia yang menerima piton sebagai mata uang. Ini yang dikatakan oleh pemilik Wildman's Pizza. Namanya adalah Dustin Krum, pendengar. Dikutip dari New York Post, pria yang menyebut dirinya sebagai swamppreneur, ia dilaporkan terinspirasi oleh Florida Python Challenge. Itu adalah tempat para pemburu ular yang berkompetisi untuk melihat siapa yang bisa menangkap ular piton terbanyak di Everglades dengan hadiah sebesar $10,000 atau ya sekitar 178,7 juta rupiah lah, pendengar. Dan turnamen yang berakhir pada 19 Juli tersebut itu diselenggarakan sebagai upaya untuk mengubah perjuangan melawan hama tersebut menjadi sebuah permainan. Nah, selain uang, para pemburu ular ini juga bisa menukarkan hasil buruan mereka untuk masakan khas Italia, pendengar. Di sisi lain, sang pemilik resto, ia mengolah sumbangan sisik itu menjadi berbagai aksesoris bertema reptil seperti Bubba Gump dari film Forrest Gump dalam dunia barang-barang bertema reptil. Nah, kini reptil besar yang tumbuh hingga 6 meter tersebut memangsa dan berkompetisi dengan fauna lokal dalam apa yang oleh para pejabat konservasi satwa liar ini disebut sebagai salah satu masalah spesies invasif yang paling sulit diatasi di bumi, pendengar. Jadi unik nih restoran ini nih, pemilik restoran ini di Florida, kalau orang mau beli pizza bisa bayar pakai ular piton. Ngeri-ngeri gimana gitu ya. Tapi latar belakangnya itu tadi, pendengarnya terinspirasi dari sebuah Florida Python Challenge dengan hadiah sebesar $10. Itu dia yang kemudian membuatnya bisa membuat orang kalau beli pizza di restorannya tuh bisa bayar pakai ular piton, pendengar.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Mendengar, kita ke informasi unik yang terakhir. Kita ke Kolombia, pendengar. Ini ada sebuah taman hiburan di Kolombia yang menghormati tradisi keramik setempat dengan membangun celengan terbesar di dunia yang terbuat dari keramik. Dikutip dari United Press International, celengan keramik di Mano del Artesano Pueblito de Barro Raquira, Kolombia. Ini celengannya berdiri setinggi 8,9 meter dengan lebar 10,3 meter. Jadi beratnya ini mencapai 30 ton. Nah, patung celengan babi yang kosong ini memiliki celah untuk memasukkan koin, yang mana para pengunjung nih, pendengar, bisa nih memberikan beberapa recehan untuk didonasikan ke penampungan hewan. Selain itu terdapat juga sebuah galeri yang menampilkan sejarah perjuangan celengan keramik berbentuk babi di wilayah tersebut yang dapat dikunjungi. Jadi ada titik untuk melihat pemandangan luar di bagian hidung patung. Nah, salah satu juri dari Guinness World Records, Natalia Ramirez, ya memakai teknologi satelit untuk menghitung ukuran tepat babi tersebut agar bisa mendapat gelar celengan babi terbesar di dunia, pendengar. Dikatakan ia meninjau struktur sebesar ini adalah suatu kehormatan, kata Ramirez. Ketelitian pemodelan tanah liatnya ini sungguh menakjubkan. Dan ia juga mengatakan, aku sebenarnya memanjat ke atas celengan raksasa ini untuk melakukan tes pelepasan koin secara resmi. Dan pemandangan dari pegunungan Boyaca dari atas sana sungguh menakjubkan, melihat celengan babi setinggi 8,9 meter yang menjadi celengan terbesar di dunia. Ya, nih pendengar, yang ada di Kolombia. Nah, itu dia, pendengar, beragam informasi-informasi unik yang dapat saya hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi pukul 16.30 ada Jazz Music. Di pukul 17 Anda kembali akan mendengarkan Cek Fakta. Kemudian nanti juga masih akan saya lengkapi kebersamaan kita dengan beragam musik dan informasi hingga usai kebersamaan kita, pendengar, di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026. Nah, Luyu Mobok, selamat sore untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Selamat menikmati, mengisi suasana sore Anda saat sekarang ini sambil mendengarkan berbagai program siaran, beragam musik dan informasi di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Sorong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Sorong, sore ini.

memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan Kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini Menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

One Piece 103 adalah judul buku yang merupakan kelanjutan dari serial manga fenomenal yang ditulis oleh Eiichiro Oda, mengikuti petualangan Monkey D. Luffy dari kru Topi Jerami. Dan buku ini menawarkan dunia yang luas dengan petualangan yang mendebarkan, aksi yang menegangkan, serta karakter-karakter yang kuat dan ikonik. Dalam One Piece 103, kisah berfokus pada kelanjutan petualangan Topi Jerami setelah menghadapi berbagai macam tantangan di dunia baru. Luffy dan krunya terus mengejar mimpi mereka untuk menemukan One Piece, harta karun terbesar yang pernah ditinggalkan oleh Raja Bajak Laut legendaris Cole the Roger. Dan dalam volume ini pembaca akan disuguhkan dengan pertempuran unik, epik, dan pertemuan dengan karakter-karakter baru yang menarik, sambil mengungkap misteri yang lebih dalam tentang sejarah dunia yang kaya dan kompleks. Di antara puncak-puncak aksi yang menegangkan, cerita ini juga mengeksplorasi hubungan antara karakter-karakter utama, menunjukkan kedalaman persahabatan dan kekuatan semangat yang membara. Sementara itu, musuh-musuh baru yang kuat dan tak terduga terus menguji keberanian dan ketahanan kru Topi Jerami, mendorong mereka ya untuk tumbuh lebih kuat dan melampaui batasan-batasan mereka. One Piece 103 menampilkan ilustrasi yang luar biasa dari Eiichiro Oda dengan detail karya dan gambar yang memukau, yang membawa pengalaman membaca yang memikat bagi para penggemar setia dan pembaca baru. Buku ini merupakan perpanjangan dari warisan epik One Piece yang telah menarik jutaan pembaca di seluruh dunia, menunjukkan daya tariknya yang abadi dan pesona cerita yang tak terlupakan. Dengan kejutan yang mengejutkan dan cerita yang menghibur, One Piece 103 memastikan bahwa penggemar akan terus terikat dengan cerita yang tak terlupakan ini, sementara membawa mereka lebih dekat pada misteri akhir

pernah bicara dengan diri sendiri? Ya, semua kita pernah bicara dengan diri sendiri. Tanya sendiri, jawab sendiri, respon sendiri, dan akhirnya bingung sendiri. Kenapa bisa begitu ya? Ternyata, bicara sendiri atau self-talk adalah sesuatu yang normal. Hal itu untuk mengatur emosi dan perasaan kita dan juga cara otak memproses pengalaman sehari-hari. Dulu waktu kecil, kita suka bicara sendiri dengan suara yang keras. Tapi ketika dewasa, percakapan dengan diri sendiri jadi di dalam hati saja. Kira-kira apa saja manfaat yang kita dapat dari bicara dengan diri sendiri? Bicara sendiri atau self-talk punya dampak positif, yaitu bisa meningkatkan kepercayaan diri, konsentrasi saat mengerjakan tugas, sampai buat kita lebih cepat menemukan barang yang hilang. Karena dengan menyebut nama barang, bisa buat kita fokus untuk mencari barang tersebut. Bicara sendiri juga bisa membantu kita menyelesaikan masalah. Tapi kalau kita menjelekkan diri sendiri, akan berdampak negatif. Salah satunya, kepercayaan diri menurun, mempengaruhi performa kita saat beraktivitas, sampai bisa gangguan kecemasan dan depresi. Jadi, ada banyak manfaat positif yang didapat selama kita tidak berbicara negatif terhadap diri sendiri.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, inilah cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Beredar di media sosial Facebook sebuah gambar berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo ingin ubah fungsi Ibu Kota Nusantara IKN menjadi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. Unggahan tersebut disertai narasi info politik Prabowo tolak impian Jokowi pindah Ibu Kota. Prabowo Subianto dikabarkan menolak rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran dengan menggunakan kata kunci Prabowo ubah IKN jadi Markas Besar TNI ke kolom pencarian Google, ditemukan artikel Kumparan yang berjudul TNI bersiap untuk pindahkan Markas Besar ke IKN. Dalam artikel tersebut dijelaskan jika TNI memang pernah dikabarkan ingin membangun markas di wilayah IKN. Namun pembangunan tersebut bukan berarti mengubah seluruh fungsi IKN menjadi pusat militer TNI. Sejauh ini pendengar tidak ada bukti pernyataan resmi Presiden Prabowo jika dirinya batal menjadikan IKN sebagai ibu kota dan memilih untuk menjadikannya sebagai Markas Besar TNI. Justru dalam satu artikel Tempo.co, Presiden Prabowo menegaskan jika IKN siap menjadi ibu kota politik Indonesia mulai tahun 2028. Demikian cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur mengenai hoax Presiden Prabowo bakal ubah IKN jadi Markas Besar TNI.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Nah, kalau berbicara tentang dunia buku atau pustaka, buku merupakan jendela dunia. Nah, saat ini saya sedang berada di Pinjam Pustaka, salah satu tempat yang penuh dengan ilmu di sini. Di mana Pinjam Pustaka ini tidak hanya anak-anak bisa membaca, siapapun bisa membaca di sini, tapi di sini banyak ilmu yang bisa kita dapat. Di sini juga ada bahasa Inggris gratis, matematika gratis, komputer, banyak hal ya. Dan salah satunya adalah debat dan juga public speaking. Nah, sahabat Beranda Askacita, seperti apa kegiatannya adik-adik remaja ini dengan debat ataupun juga public speaking, di mana salah satu ini cara untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan juga bela negara. Yuk kita lihat.

0: was when you step in.
1: Apa kabar pendengar dan juga pemirsa Sahabat Beranda Astacita? Di sore hari ini saya sedang berada di tempat pinjam pustaka, di mana tadi Anda sempat mendengarkan atau juga menyaksikan kegiatan adik-adik anak-anak di sore hari ini, yaitu public speaking ataupun di situ juga ada debat ya. Saya juga ingin menyapa dulu, selamat sore semuanya. Nah, ini ada yang dari adik SMP. SMP ada, angkat tangan dong. Ada SMP, terus SMA ada lagi. Ini yang kecil. Hai.
2: Sudah kuliah.
1: Sudah kuliah. Kalau bilang Pancasila, sila ketiga, ada yang tahu? Angkat tangan cepat. Angkat tangan. Sila ketiga, angkat tangan, ayo. Persatuan Indonesia, tepuk tangan dulu. Nah, pendengar dan juga pemirsa, di tempat ini bukan hanya tempat meminjam buku, membaca buku, tapi di sini begitu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul anak-anak dari mulai usia dini sampai yang dewasa. Tidak hanya membaca, di sini ada belajar matematika, bahasa Inggris gratis ya. Kemudian juga ada apa lagi nih?
3: Selain matematika dan bahasa Inggris, ada kelas komputer
1: juga
3: sekarang kelas debat dan public speaking.
1: Oke. Nah, kita mungkin ke Kak Lolita. Apa kabar? Kak Lolita, terima kasih sudah mengganggu tadi.
4: Tidak apa-apa, Ibu. Bagaimana?
1: Nah, Kak Loli, ini kalau bicara tentang anak-anak muda sejak usia dini ya, ini salah satunya untuk bagaimana bela negara, punya rasa jiwa nasionalisme. Mungkin kalau kita kaitkan dengan kegiatan ini, salah satunya debat, public speaking, seperti apa nih Kak Loli?
4: Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelas public speaking dan debat sendiri itu termasuk memberikan impact yang besar dalam keberanian adik-adik ataupun generasi muda dalam menumbuhkan rasa nasionalisme ataupun bela negara. Dimana kita ketahui bahwa kegiatan public speaking ini ataupun kelas ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri para adik-adik yang termasuk generasi muda Indonesia. Nah, di situ dengan melatih kepercayaan diri, tentunya adik-adik juga akan berani dalam bela negara dan juga berani mengungkapkan rasa nasionalisme mereka. Nah, untuk di debat sendiri, debat itu juga merupakan kegiatan yang melatih kemampuan berpikir kritis adik-adik.
1: Ya.
4: Nah, di situ juga sangat berpengaruh dalam menumbuhkan rasa nasionalisme, di mana beberapa materi debat kita itu juga tentang isu-isu yang kebetulan lagi hangat terjadi di negara kita.
1: Dan impact-nya juga untuk anak-anak muda usia
4: betul
1: juga
4: sekali.
1: Ya. Dan ini rata-rata memang setiap pertemuan anak-anak usia agak SMP SMA saja atau gimana?
4: Kalau untuk kelas kali ini di range level remaja, di mana mungkin sekitar 13 sampai 18 tahun atau 19 tahun begitu.
1: Usia sekitar 13 ya.
4: Iya.
1: Dan ini memang usia-usia yang memang belajar untuk mereka sebenarnya kritis, cuman wadahnya di sini ya.
4: Betul sekali.
1: Oke. Nah, ini kalau ini ada Dola. Nah, Dola sendiri apa namanya untuk kegiatan sini biasanya yang mengorganisir apa? Pesertanya atau kayak apa?
5: Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Saya sebagai lead koordinator di sini yang bagian mengorganisir kelas-kelas belajar, tapi lebih khusus yang sebagai ketua kelas belajarnya di sini sebenarnya ada Mama Sarawan.
1: Okay.
5: Jadi dari Mama Sarawan itulah, dari kegelisahan Mama melihat anak-anak dan melihat perkembangan pendidikan, apalagi yang di Papua ya, kita punya kegelisahan tersendiri begitu, apalagi ditambah dengan maraknya sosial media. Nah, dari situ Mama mengusulkan ke Kadayu sebenarnya. Mama kan sudah lama kenal sama Kadayu, kerja dengan Kadayu juga. Kadayu, bagaimana kalau kita buat kelas belajar? Nah, dari situlah mulai ada kelas belajar yang pertama matematika. Setelah kelas matematika, ada kelas bahasa Inggris, lalu ada kelas Yospan juga. Jadi selain mereka belajar pelajaran yang di sekolah, mereka juga belajar tentang budaya mereka. Lalu setelah itu ada Kak Loli yang datang ke sini. Kak Loli kebetulan sebagai yang sering ikut lomba-lomba debat.
1: Wow,
5: di lomba debat nasional juga. Dan saya juga tahu baru-baru tuh ada Papua Moon ya, Kak Loli juga memenangkan itu. Jadi dari pengalamannya Kak Loli berbagi sama adik-adik di sini bagaimana kita mencoba membuat argumen, menyanggah, dan juga dengan tema-tema tertentu yang tadi Kak Loli sudah jelaskan. Itu pasti istilah yang mungkin public speaking dan debat itu pasti asing juga untuk adik-adik yang ada di sini dan jarang ditemukan di sekolah atau di tempat-tempat lain. Makanya Pinjam Pustaka menyediakan ruang ini, walaupun ruangnya kecil, tapi kita setting bagaimana supaya adik-adik nih bisa datang ke sini belajar sama-sama. Tidak hanya mereka yang baku kenal, tapi ada juga peserta dari luar yang masuk ke sini. Jadi campuran antara orang Papua dan bukan orang Papua juga bercampur di sini, belajar sama-sama di sini.
1: Oke. Mas Dayu, ini kalau bilang tentang tempat baca, tempat pustaka di apa ya, komunitas-komunitas membaca, berapa banyak sih kalau di seluruh wilayah Sorong Raya ini khususnya ini?
0: Iya, terima kasih banyak. Kalau di Sorong Raya memang saya kurang hafal ya, tapi sebagai contoh saja di Kota Sorong, kalau berdasarkan data tuh sekitar 15-16an ya taman baca yang ada. Dan juga seperti kita ketahui kan ada taman baca di kelurahan ya, atau sebutannya apa ya, kayak perpustakaan kelurahan, itu kalau di total ada 22 sebenarnya.
1: Oh.
0: Gitu. Jadi di Kota Sorong sendiri cukup banyak jadinya ya, kalau dihitung dengan kehadiran
1: ya,
0: perpustakaan kelurahan, ada taman baca masyarakat.
1: Tapi seberapa banyak masyarakat, terus anak-anak usia-usia ini yang bisa betul-betul memanfaatkan tempat baca atau perpustakaan ini?
0: Iya.
1: Sudah seperti apa?
0: Itu sih, gitu. Itu menariknya ya.
1: Nah, itu
0: ya. Karena kalau di lapangan yang saya lihat adalah secara penyelenggaraan itu memang ada yang sangat rutin menjadi kegiatan mingguan, ada yang memang mungkin dua mingguan, ada yang sebulan sekali. Jadi ada variasi layanan yang berbeda-beda antar tiap komunitas atau antar tiap taman baca, karena kan memang biasanya basisnya kan kerelawanan ya. Jadi kalau kayak ini, kalau Pinjam Pustaka itu kan kerelawanan, kayak Kakak Loli ini merelakan diri datang untuk saya, benar nanti bisa tanya. Karena di Kakak Loli yang datang, saya mau ngajar di sini ya, mau ngajar apa? Benar ya? Betul, ini kalau tidak percaya tanya aja, saya mau ngajar di sini, ngajar apa? Ngajar debat. Gitu ya. Jadi kemudian kita pikir, oh ya, debat itu fondasi penting. Anak-anak remaja ini yang sekarang lihat-lihat saya ini nanti pada saat SMA dan kalau sudah lulus baru sadar bahwa kalau mau bekerja, kalau mau dapat pelatihan yang tujuannya nanti kan bekerja, dapat uang supaya bisa hidup, itu mau tidak mau, suka tidak suka, tidak mungkin diam-diam. Harus bicara. Karena kalau ada orang lain bisa bicara dengan lebih baik daripada kita, orang lebih mudah komunikasi dengan orang itu.
1: Kunci
0: peluang
1: utama ya.
0: Peluangnya ke situ, bukan ke kita. Maka begitu Kakak Loli datang, Kak, saya boleh gak ngajar? Oh, boleh sekali. Tapi basisnya sukarelawan.
1: Okay.
0: Nah, balik lagi ke pertanyaan Kak Siska tadi, memang dia ada perbedaan variasi penyelenggaraan dari tiap komunitas. Kalau di sini saya yakinkan, nanti boleh tanya Kakak Loli sama Kakak Dola, tiap minggu banyak sekali kegiatan ya. Ya, bagaimana menurut Dola?
5: Iya, dulu awalnya perpustakaan Pinjam Pustaka ini buka hanya di Sabtu dan Minggu, tapi sekarang buka 5 hari dalam satu minggu. Jadi Selasa, ada Rabu, Jumat, Sabtu sama Minggu, dan itu semua diisi dengan kegiatan kelas belajar.
1: Padat ya.
0: Dan
1: itu pesertanya luar biasa sekali, anak-anak minatnya luar biasa ya, seperti anak-anak ini ya. Oke, okay. Kalau Lilita tadi, iya, kenapa harus debat dengan public speaking yang untuk anak-anak ini mungkin sangat-sangat masih baru begitu? Seberapa pentingkah sih gitu?
4: Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya, kenapa menurut saya debat dan public speaking itu penting? Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu bisa melatih kepercayaan diri adik-adik.
1: Okay.
4: Dan juga bisa melatih adik-adik dalam berpikir kritis, terutama mengenai isu-isu yang mungkin masih jarang mereka dengar, seperti isu-isu politik, ataupun isu-isu bela negara, dan sebagainya. Nah, kenapa ada sedikit kerisauan di dalam diri saya mengenai adik-adik yang mengenai public speaking dan debat ini, saya sering mendapati ataupun saya sering mengikuti kegiatan ataupun perlombaan, baik itu sebagai juri maupun sebagai peserta, yang perlombaannya itu mengikutsertakan kemampuan public speaking maupun kemampuan debat di dalamnya, atau setidaknya kemampuan untuk berargumen. Nah, di mana saya melihat mungkin masih sedikit adik-adik yang merupakan adik-adik lokal dari Kota Sorong ataupun dari daerah Papua ini sendiri sebagai kontestan atau sebagai peserta. Jadi saya datang ke sini ingin membantu adik-adik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, untuk memberitahu mereka juga kalau mereka itu bisa menjadi kontestan selanjutnya di masa depan, ataupun mungkin tidak terkhusus dalam perlombaan, tapi mungkin event-event yang memang ditampilkan di depan orang banyak yang bisa membuat mereka itu mendapatkan engagement baik ke orang-orang besar yang ada di Sorong ataupun sampai tingkat nasional maupun internasional. Jadi lebih ke memperkenalkan adik-adik kepada dunia yang lebih luas terhadap cara berpikir dan wawasan yang lebih luas lagi, seperti itu, Ibu.
1: Wih, keren. Tepuk tangan dong buat semuanya, Kakak Lulita. Terima kasih. Ini luar biasa bisa, ada tambahan kelas lagi di pinjam pustaka ini ya, Kakak Dola. Nah,
0: mungkin pertanyaan, gimana? Mungkin pertanyaan begini. Kadang-kadang orang bertanya pada kami, kenapa kelasnya banyak? Ada yang bisa jawab? Kenapa kelasnya harus banyak? Dola masih ingat nggak yang pernah saya cerita? Boleh cerita. Kenapa harus banyak?
5: Harus banyak biar mereka semakin sering terpapar dengan belajar sama-sama. Semakin sering belajar, semakin sering mereka tahu mereka punya keinginan dan semakin kuat untuk mau mencapai mereka punya cita-cita begitu. Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain atau main-main TikTok. Jadi kita kita berusaha untuk supaya mereka terpapar dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Okay. Gitu.
1: Betul juga sih, karena tidak bisa dipungkiri ya, hal-hal itu sudah zaman sekarang udah bikin khawatir, risau.
0: Iya, mungkin saya lengkapi ya. Jadi kalau ada banyak aktivitas, anak-anak ini dan kita semua bisa mencoba beragam hal. Kalau mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh Kakak Dayu sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus-menerus, dia jadi keahlian. Kalau dia jadi keahlian, maka orang akan cari yang ahli. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, orang pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu. Tapi memang dampaknya apa? Dampaknya memang nggak mudah, karena tiap minggu pasti ada kegiatan. Saya beri contoh aja. Relawan kan akhirnya mengelola banyak kegiatan. Dampaknya apa, Mbak? Dampaknya adalah kalau relawannya banyak kegiatan dia handle, dia bisa, dia terbiasa, peluang kerja di Sorong menurut saya itu terbuka. Betul tidak, Dola? Dola itu sekarang jadi pustakawan di salah satu perguruan tinggi di Sorong.
1: Oke, keren.
0: Kebayang kan? Oke. Dan itu peluangnya terbuka.
1: Betul.
0: Apalagi nih adik-adik ya. Jadi menurut saya kalau adik-adik dari sekarang ini sudah terbiasa lulus SMA, harus bisa sekolah lagi. Harus punya pikiran
1: besar sebenarnya zaman sekarang ya. Oke. Dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia dini mereka sudah tahu nih, kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu mau arahnya kemana nih, mau jadi apa. Tapi mungkin dengan diarahkan semua, kita jadi tahu potensi mereka si A, B, C, D ini semua potensinya ada di mana. Wah, luar biasa. Pendengar dan juga pemirsa, terakhir nih mungkin dari Kak Lulita, apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda, anak-anak muda sekarang, untuk menumbuhkan dan terus menjaga bela negara, jiwa nasionalisme, silahkan.
4: Oke, terima kasih Kak. Mungkin untuk para adik-adik ataupun generasi muda yang mungkin masih termasuk saya sendiri, saya ingin mengkobarkan api semangat ataupun keberanian di dalam diri kita masing-masing untuk berani bela negara. Bagaimana cara kita bela negara? Mungkin dengan melalui diri kita sendiri, kita meningkatkan kemampuan kita, baik itu dalam hal akademik maupun dalam hal lain, yang dimana kita akan mengembangkannya hari demi hari dan bisa membanggakan negara ini. Nah, begitu juga untuk adik-adik yang sedang belajar, tetap semangat. Karena apapun yang akan kita siapkan sekarang, apapun yang sedang kita lakukan, kita proses, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita ataupun untuk negara kita nantinya. Begitu saja.
1: Oke, dari Mas Dayu silakan.
0: Bikin doa dulu ya.
1: Oh, Lola lagi. Lola dulu.
0: Pesannya apa buat ya. Atau buat kita semua?
5: Ya, terima kasih. Tadi lebih lengkapnya sudah disampaikan oleh Kakak Loli juga. Kakak cuma titip pesan untuk adik-adik semua. Selama ruang ini masih ada, manfaatkan sebaik mungkin. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kita mulai dari disiplin waktu. Terus kalau waktunya belajar, fokus belajar baik-baik gitu. Karena memang dari belajar inilah yang tadi Kak Dayu juga bilang, semakin kita banyak mencoba, kita jadi semakin tahu kita punya kekuatan di mana. Dari kekuatan itu kita bisa juga cari peluang-peluang lainnya yang mungkin tidak ada gambarannya sekarang, tapi gambaran itu akan muncul ketika kalian sudah mulai terbiasa dengan mengasah kemampuan itu. Terima kasih.
1: Kak Dayu silakan.
0: Ya, mungkin bukan selama ruang ini ada. Kalau bisa ruang ini ada dan semakin bisa menjangkau lebih banyak remaja gitu ya, kemudian anak muda, supaya ruang-ruang seperti ini yang mau dukung adik-adik berkembang, merasa berkembang kan tidak selama di sini? Berkembang ya, suaranya tidak kedengaran.
4: Semangat dong.
0: Ya, eh? Berkembang ya, jadi ada ruang untuk berkembang dan ruang itu ruang yang mau merangkul siapa saja. Jadi kami, kalau saya sendiri berharap adik-adik atau kami itu kemudian ketemu kekuatan. Karena kadang-kadang sampai tua, kekuatan saya malah kekurangan semua. Padahal menurut saya pribadi, semua orang tuh punya kekuatan. Cuman pertanyaannya, kapan ketemunya? Ada yang gak bisa ketemu. Jadi kalau adik-adik seperti ini, menurut saya, dia akan lebih cepat ketemu kekuatannya karena kesadarannya tumbuh. Kalau kesadarannya tumbuh dan dia mau berlatih, menurut saya, peluang apapun itu pasti akan datang. Saya beri contoh lagi biar gampang. Di sini saya walaupun jarang-jarang melihat secara langsung, tapi berinteraksi dengan beberapa, saya bisa tahu adik-adik ini ada punya kekuatan masing-masing, Mbak.
1: Ya.
0: Ini Mambe menurut saya salah satu kekuatannya adalah pantang menyerah, mau coba terus. Itu yang bikin sesuatu bisa berubah di masa depan. Satu hal lagi, dari adik-adik belajar ini ada yang dapat beasiswa, Mbak.
1: Wow, luar biasa.
0: Ya, itu nanti akan lanjut sekolah ke luar Papua.
1: Keren.
0: Tapi kadang-kadang kita merasa bahwa ah ya biasa aja. Menurut saya, sekali lagi adik-adik dan kita semua, pendidikan adalah salah satu jalan terbaik ya untuk mengubah apapun itu. Jadi harapannya ruang ini nanti lebih bisa menjangkau banyak orang, adik-adik ketemu kekuatannya, dan kita bisa sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak supaya kita bisa terus berkembang. Mungkin gitu, Mbak.
1: Oke, pendengar dan juga pemirsa, banyak cara untuk bisa mempertahankan bahkan menumbuhkan rasa cinta negara kita, bela negara sejak usia masih dini. Dan mungkin ini hanya satu dari sekian banyak tempat ya yang bisa mengeksplor kemampuan rasa percaya diri dari anak-anak muda, terutus anak-anak Papua. Demikianlah Beranda Asta Cita persembahan RRI Sorong. Saya Prameswara, kita kembali ke RRI Pro 1 Jakarta.

Sorong sore ini. Pendengar, sore ini depu indah saja, depu cuaca cerah, ini sebentar matahari terbenam juga, kayaknya bagus sekali nih pendengar. Oke, selamat mengisi, menikmati suasana sore dimanapun berada, sambil mendengarkan Pro 1 RRI Sorong. Masih ada saya di sini, Danusya, sampai nanti di pukul 18 ini, tara rasa atau pukul bersamaan, tinggal setengah jam ke depan ya, dari pukul 11 siang tadi nih pendengar. Dan di bagian akhir tong kebersamaan ini sama sih punya beragam informasi-informasi dan musik yang semoga saja juga bisa menambah keceriaan, kecerahan di suasana sore Anda pendengar. Nah, ada beberapa lagu-lagu yang juga saya siapkan ini pendengar yang semoga saja juga bisa membuat Anda jadi mungkin ikut nyanyikah begitukah. Nah, informasi-informasi yang ada di rri.co.id ini hari ini pendengar tompu Bapak Gubernur Bapak Elisa Kambu nih aklamasi Bapak Elisa Kambu pimpin KONI Papua Barat Daya. Jadi Gubernur Papua Barat Daya Bapak Elisa Kambu pendengar mendapat mandat baru ini untuk memimpin Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI di Provinsi Papua Barat Daya. Ada periode nih 2026-2030 dan Bapak Elisa Kambu ditetapkan sebagai Ketua KONI PBD secara aklamasi di Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa atau Musor Prof Lup yang berlangsung di Hotel Railitz Panorama pendengar hari ini Rabu 29 Juli 2026. Dan terpilihnya Bapak Elisa Kambu sebagai Ketua KONI Papua Barat Daya periode 2026-2030 ini tertuang dalam surat keputusan yang kemudian dibacakan juga oleh pimpinan sidang pleno Musor Prof Lup KONI Papua Barat Daya. Dan kemudian juga penetapan Bapak Elisa Kambu sebagai ketua ini juga berlangsung dalam suasana persatuan dan kemudian juga disebutkan dari surat keputusan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil musyawarah mufakat seluruh peserta dengan berlandaskan semangat persatuan dan juga memohon penyertaan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi sesuai dengan sambutannya dalam pembukaan Musor Prof Lup KONI Papua Barat Daya 2026, terpilihnya Elisa Kambu ini diharapkan tidak hanya memperkuat organisasi KONI pendengar, tetapi juga nih mendorong lahirnya atlet-atlet Papua Barat Daya yang mampu bersaing dan mengukir prestasi lebih tinggi di kancah nasional maupun internasional ya. Jadi selamat untuk Bapak Elisa Kambu, tompu Bapak Gubernur secara aklamasi terpilih menjadi pemimpin KONI Papua Barat Daya. Selanjutnya ini saya punya informasi pendengar dong, tim Elang Polsek Sorong Barat ini, wow, mantap apa dong, berhasil ringkus terduga pelaku begal. Nah, ada pun informasi seperti apa, nanti akan saya hadirkan juga. So, putar dulu nih pendengar lagu mancanegara, Ed Sheeran dengan Thinking Out Loud.

Mendengar komitmen Polresta Sorong Kota dalam memberantas kejahatan jalanan ini membuahkan hasil di bawah kepemimpinan Kapolresta Sorong Kota, Kombes Pol Amri Sihaan, SIKMH. Dompu, abang-abang di tim Elang Polsek Sorong Barat ini pendengar, dong berhasil mengamankan MLM alias T. Dompu umur di 30 tahun yang diduga pelaku pencurian dengan kekerasan atau curas atau dong biasa bilang begal yang terlibat dalam sejumlah aksi kriminal di wilayah hukum Polsek Sorong Barat ini pendengar. Penangkapan ini dilakukan hari Senin tanggal 27 Juli 2026 lalu, ini sekitar pukul 1.30 atau jam setengah 2, dan ini tim Lang dorang melaksanakan patroli rutin untuk mengantisipasi tindak kriminalitas pada jam-jam rawan. Tompu Bapak Kapolresta Sorong, Bapak Amri Sihaan kemudian menjelaskan bahwa keberhasilan ini berawal dari patroli yang dilakukan oleh tim Elang ini dari pukul 1 waktu Indonesia Timur. Situasi patroli ini dilaporkan kepada Kapolsek Sorong Barat, AKP Max G. Pigai dan Kanit Reskrim Ibtu Paulus Elisa Maniagasi. Dan selanjutnya sekitar pukul 1.30 pendengar, saat dong melintas dari bundaran tembok Berlin menuju Tugu Siswa, petugas dong lihat dua orang nih yang diduga sedang menodong seorang pengendara sepeda motor Yamaha Mio J di pertigaan jalan rusak menuju SMP Negeri 1 Sorong ini pendengar. Dan lihat aksi tersebut, tim Lang dong nih langsung lakukan tindakan cepat ini pendengar dengan kasih berhenti kedua pelaku tuh. Dan saat proses penangkapan berlangsung, salah satu pelaku nih sempat berhasil melarikan diri sambil mengayunkan parang ke arah petugas. Sementara satu pelaku nih berhasil diamankan dan pada pukul 1.40 langsung dibawa ke Polsek Sorong Barat untuk menjalani pemeriksaan. Dan dari hasil penyelidikan mengungkapkan bahwa pelaku ini diduga terlibat 3 laporan polisi, yakni pada tanggal 27 Juli korban berinisial MRSP menjadi sasaran setelah sepeda motornya dimogok. Pelaku bersama depu rekan langsung menodong korban menggunakan senjata tajam dan bawa kabur sepeda motor milik korban pendengar. Kasus keduanya tuh tanggal 23 Juni depu korban itu berinisial AS yang Dani mau beli rokok di hadang sama Don Dua menggunakan sepeda motor Honda Beat Street, dan salah seorang pelaku nih mengayunkan parang ke arah korban hingga korban melompat dari depu sepeda motor dan menyelamatkan diri. Sementara itu untuk kasus ketiga ini terjadi di 21 Mei 2026, depu korban nih inisialnya AS yang memarkirkan depu sepeda motor di depan sebuah warung sebelum membeli makanan, dan saat kembali depu sepeda motor nih sudah hilang dan juga dicuri oleh pelaku pendengar. Dalam mengungkapkan kasus ini, polisi mengamankan barang bukti berupa satu unit Yamaha Mio J warna

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar seafood laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi, karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Sus 2,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, akhirnya sampai di sini saya Danu Syah menemani Anda. Edisi Rabu 29 Juli 2026. Setelah ini masih ada rekan saya lainnya yang akan menemani Anda hingga malam nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di hari Jumat pagi, pendengar. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan dan semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Saya Danu Syah pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luyumobok, selamat sore.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Sorong, sore ini.

Bapak nggak pulang, berarti Bapak harus bawa uang ya. Bapak Rock and Roll dan selamat sore. Pendengar dimanapun Anda berada, saya Noni Densi yang akan menemani Anda. Yun Wobok. Di sore hari ini dari pukul 18.00 hingga jelang pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Hey, cuacanya pas sekali buat yang lagi olahraga, mau menikmati sunset di reklamasi, yang lagi jalan sore ya, atau slow run gitu, atau slow walk ya. Jadi jalannya santai saja tapi menikmati, tapi sehatnya juga dapat, bahagianya juga dapat pastinya ya. Oke, jangan kemana-mana hingga jelang pukul 18.15, rangkaian lagu-lagu hiburan kami menemani Anda hingga sesaat lagi. Sebelum nanti kita akan masuk di lagu-lagu rohani untuk rohani islami ya, lagu-lagu islami untuk mengantarkan Anda mempersiapkan diri untuk mengikuti sholat maghrib.

0: Ini nih, nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami kami hadirkan untuk Anda pendengar di sore hari ini. Kami informasikan bahwa beduk dan juga azan maghrib untuk wilayah Sorong dan sekitarnya nanti ada di pukul 18 lebih 27 menit.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Kami ucapkan selamat menunaikan sholat maghrib, kiranya amal ibadah Anda diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan sambil menemani Anda menjalankan sholat maghrib, kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islamiyah.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Suju Super Junior yang tadi baru saja Anda dengarkan dengan With Superman. Dan pendengar, tepat pukul 19.00 sesaat lagi Anda dapat mengikuti berita Sorong Malam.

0: Raso ke wihara, Acin ke pura.
1: Iya, Ikis, Russell, dan juga Acin, mereka jalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.
0: Oh, seperti aku ke gereja dan ikut Sunday School ya?
1: Iya, benar sekali nak. Walau agama kita berbeda, kita harus tetap saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menyayangi.
2: Tanamkan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan sejak dini agar tercipta kehidupan yang harmonis.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong, menyampaikan berita Sorong malam untuk hari ini di hari Rabu 29 Juli 2026. Di antaranya, perkara BBM ilegal, hakim minta JPU hadirkan semua yang terlibat di persidangan. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu terpilih menjadi Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Papua Barat Daya periode 2026-2030. Bersama saya, Noni Densi, inilah berita Sorong Malam selengkapnya. Perkara BBM ilegal, hakim minta JPU hadirkan semua yang terlibat di persidangan.
2: Sidang perkara tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis biosolar dengan terdakwa Desi Budi Kasih dan Akbarudin digelar di Pengadilan Negeri Sorong. Dalam sidang tersebut, Ketua Majelis Hakim Aris Fitra Wijaya meminta kepada Jaksa Penuntut Umum JPU untuk menghadirkan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut untuk dihadirkan ke persidangan. Menurutnya, perkara ini harus diketahui oleh publik dan bagi para terdakwa diminta untuk berkata jujur, jangan ada yang disembunyikan mulai dari pembelian hingga penjualan BBM tersebut kemana saja.
3: Kami ini tegaskan di sini, ya, kami lihat artinya kita belum ada beberapa saksi di sini, ya, saksi itu bawa semua ke sini, nggak apa sih dari lambat-lambat ke saksi itu, ya, ya saya sendiri biar nanti semua orang semua bukti tahu apa sih masalahnya ini, kenapa kok ibu ini mengapa operasi minyak tujuannya apa, siapa yang kerja sama dengan siapa, siapa yang memiliki, kita nggak tahu. Kita harus buka semua persidangan, ya, biar semua sama. Oke, kita komitmen ya.
2: Sebelumnya kejaksaan telah memeriksa sejumlah saksi dalam perkara tersebut. Direncanakan sidang lanjutan akan digelar pekan depan dengan agenda pembuktian yang menghadirkan sejumlah saksi. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Papua Barat Daya menggelar musyawarah olahraga provinsi luar biasa Musor Provinsi KONI Papua Barat Daya, fokus perkuat organisasi dan prestasi.
4: Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Papua Barat Daya menggelar musyawarah olahraga provinsi luar biasa KONI Papua Barat Daya tahun 2026 di Rilis Panorama Kota Sorong. Musyawarah luar biasa KONI Papua Barat Daya 2026 dibuka secara resmi oleh Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu. Dihadiri Ketua KONI Pusat Legend TNI Purnawirawan Marciano Norman, Ketua Cartaker KONI Papua Barat Daya Mayjen TNI Eko Budi dan jajaran pengurus cabang olahraga serta KONI Kabupaten Kota se-Papua Barat Daya. Dalam sambutannya, Ketua Umum KONI Pusat Legend TNI Purnawirawan Marciano Norman mendorong KONI Papua Barat Daya memperkuat persatuan tata kelola organisasi serta pembinaan atlet guna melahirkan prestasi olahraga di tingkat nasional maupun internasional. Marciano berharap musyawarah luar biasa tidak hanya diisi dengan pembahasan administratif tetapi mampu menghasilkan keputusan konkret untuk memperkuat pembinaan olahraga prestasi di Papua Barat Daya. Dia juga meminta seluruh peserta musyawarah mencermati visi dan misi para calon ketua KONI Papua Barat Daya sebelum menentukan pilihan. Menurutnya, kepemimpinan KONI Papua Barat Daya ke depan harus mampu membangun organisasi dengan tata kelola yang baik sekaligus menciptakan sistem pembinaan atlet yang berkelanjutan. Marciano optimis Papua Barat Daya memiliki potensi besar dalam melahirkan atlet-atlet berprestasi hingga ke tingkat internasional. Ia bahkan berharap dari Papua Barat Daya nanti lahir atlet yang mampu menjadi juara SEA Games hingga menembus ajang Olimpiade.
5: Hanya persatuan dan kesatuan di antara kita yang akan membuat kita ini besar, yang akan kita membuat disegani oleh siapapun di dalam olahraga. Kehormatan itu adalah segala-galanya. Oleh karena itu, saya berharap saudara-saudara membangun satu Komite Olahraga Nasional Indonesia Papua Barat Daya dengan tata kelola organisasi yang sangat baik, dengan pembinaan prestasinya yang baik, untuk mengantarkan atlet-atlet kita meraih impiannya yang mempunyai juara. Mereka itu adalah patriot-patriot olahraga. Patriot olahraga itu adalah pejuang-pejuang di masa damai yang selalu mengangkat harkat martabat daerah, bangsa, dan negara.
4: Sementara itu Gubernur Papua Barat Eli Sengabu mengajak seluruh insan olahraga di daerah Papua Barat Daya memperkuat persatuan dan komitmen bersama dalam meningkatkan prestasi olahraga baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. Elisa mengatakan musyawarah luar biasa tidak semestinya hanya menjadi ruang untuk memperdebatkan kepentingan organisasi, tapi harus dimanfaatkan untuk membahas langkah-langkah strategis dalam membangun prestasi olahraga Papua Barat Daya. Elisa juga menekankan agar pembinaan olahraga tidak sepenuhnya bergantung pada dukungan pemerintah. Menurutnya keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah membuat diperlukannya dukungan serta kolaborasi dari berbagai pihak. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen memberikan dukungan terhadap pengembangan dan peningkatan prestasi olahraga sesuai dengan prioritas serta kemampuan daerah.
6: Saya rasa itu yang penting yang ingin saya stresin untuk kita hari ini. Jadi, saya harap Bapak Ibu, kita semua yang ada di sini, kita punya hak yang sama, kita berhak berpendapat, kita berhak mengambil keputusan, kita bertanggung jawab untuk melaksanakan bersama-sama.
4: Elisa Kambu berharap kepengurusan KONI Papua Barat Daya ke depan mampu membangun tata kelola organisasi yang baik serta menyusun program pembinaan atlet secara terarah, terukur dan berkelanjutan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mardika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mendapat mandat baru untuk memimpin Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Papua Barat Daya periode 2026-2030. Elisa Kambu ditetapkan sebagai Ketua KONI Papua Barat Daya secara aklamasi dalam Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa yang berlangsung di Hotel Railitz Panorama pada hari Rabu 29 Juli 2026 ini.
4: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mendapat mandat baru untuk memimpin Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Papua Barat Daya periode 2026-2030. Elisa Kambu ditetapkan sebagai Ketua KONI Papua Barat Daya secara aklamasi dalam Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa yang berlangsung di Hotel Railitz Panorama Rabu 29 Juli 2026. Keputusan tersebut menjadi hasil akhir rangkaian persidangan pleno Musyawarah Luar Biasa. Dalam proses pencalonan hanya nama Elisa Kambu yang diajukan sebagai bakal calon ketua sehingga peserta musyawarah kemudian menyepakati penetapannya melalui mekanisme musyawarah mufakat. Terpilih Elisa Kambu sebagai Ketua KONI Papua Barat Daya periode 2026-2030 tertuang dalam surat keputusan nomor 5 tahun 2026 yang dibacakan pimpinan sidang pleno musyawarah luar biasa KONI Papua Barat Daya. Setelah dinyatakan terpilih secara aklamasi, Elisa Kambu diminta untuk segera menyusun struktur program KONI Papua Barat Daya periode 2026-2030. Penyusunan struktur menjadi langkah awal untuk membentuk kepengurusan baru sekaligus menyiapkan arah kerja organisasi dalam pembinaan olahraga prestasi di Papua Barat Daya. Kepengurusan baru nanti diharapkan mampu memperkuat koordinasi dengan seluruh cabang olahraga, memperluas pembinaan atlet, serta menciptakan sistem yang terarah dalam mempersiapkan atlet Papua Barat Daya menghadapi berbagai kompetisi di tingkat nasional hingga internasional. Penetapan Elisa Kambu sebagai ketua juga berlangsung dalam suasana persatuan. Amar keputusan nomor 5 Musyawarah Luar Biasa 2026 menyebutkan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil musyawarah mufakat seluruh peserta dengan berlandaskan semangat persatuan serta memohon penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan kepemimpinan baru tersebut, KONI Papua Barat Daya kini memasuki periode kerja 2026-2030 dengan sejumlah tantangan terutama membangun fondasi pembinaan olahraga prestasi di provinsi yang relatif masih muda. Sesuai dengan sambutannya dalam pembukaan Musyawarah Provinsi Luar Biasa KONI Papua Barat Daya 2026, terpilihnya Elisa Kambu diharapkan tidak hanya memperkuat organisasi KONI, tapi juga mendorong lahirnya atlet-atlet Papua Barat Daya yang mampu bersaing dan mengukir prestasi lebih tinggi di kancah nasional maupun internasional. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mardika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Dinas Dukcapil dan PMK Papua Barat Daya menggelar pelatihan dan pendampingan pengadaan barang dan jasa yang diikuti 80 pengusaha orang asli Papua.
7: Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Papua Barat Daya menggelar pelatihan dan pendampingan pengadaan barang dan jasa yang diikuti 80 pengusaha orang asli Papua. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Aimas Convention Center dibuka Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Papua Barat Daya, Suwardi Tamal, mewakili Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu. Suwardi mengapresiasi pelatihan tersebut. Menurutnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting mengingat sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah saat ini telah berbasis elektronik.
8: Bisa memberikan ilmu atau mungkin pengetahuan sehingga sekarang dan kedepannya apabila mereka ikut pengadaan barang dan jasa tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan, karena terus terang rata-rata hampir namanya pengadaan ini hampir sini banyak terjadi temuan-temuan, baik itu dari inspektorat maupun dari BPK. Untuk itu, dengan adanya penelitian ini, kami sangat berterima kasih kepada Bapak Plt Kadis yang sudah menginisiatif untuk melaksanakan kegiatan, dan mudah-mudahan kedepannya tidak berhenti sampai di sini saja, tapi di tahun-tahun ke depan akan dilanjutkan lagi, karena ini sangat-sangat penting dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan dan pemberdayaan kepada orang asli Papua, terutama kepada pelaku-pelaku ekonomi dan UMKM serta pengusaha-pengusaha orang asli Papua.
7: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Dukcapil PMK Papua Barat Daya, Nicholas Asmuruf, mengatakan pelatihan tersebut merupakan program pertama yang secara khusus menyasar pengusaha orang asli Papua. Nicholas mengakui, sebagian besar pengusaha OAP masih membutuhkan pendampingan, terutama dalam aspek administrasi. Melalui pelatihan ini, diharapkan mereka mampu meningkatkan kemampuan dan menjalankan usaha secara profesional, sehingga dapat bersaing dengan pelaku usaha dari luar Papua. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Pemda Sorong Selatan sambut gembira program usulan anggota DPR RI Fauzia Helga Boru Tampubolon Umlati.
9: Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya memberikan apresiasi kepada anggota DPR RI Komisi 5 Fauzia Helga Tampubolon Umlati karena memperjuangkan sejumlah program infrastruktur berbasis masyarakat dari pemerintah pusat di Kabupaten Sorong Selatan. Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak dalam sambutannya saat menerima kunjungan kerja anggota DPR RI Fauzia Helga Tampubolon Umlati di Hotel Meratua Senin 27 Juli 2026 menyampaikan berkat dukungan anggota DPR RI Dapil Papua Barat Daya, Pemda Sorong Selatan tahun ini menerima sejumlah program pembangunan dari pemerintah pusat, yakni program infrastruktur sosial ekonomi wilayah, penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, serta program bantuan stimulan perumahan swadaya.

anggota DPR RI Komisi 5 Fauzia Helga Tampubolon Umlati dalam kesempatan ini menyampaikan, tahun ini Sorong Selatan paling banyak mendapatkan program pembangunan dari hasil perjuangannya. Hal itu bisa terjadi karena dukungan dari pemerintah daerah, terutama mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan dengan lengkap, cepat, dan tepat

juga bekas, semua yang saya telepon hanya beliau yang bisa siapkan surat-surat lengkap. Itu ya di sini kegiatan agama lainnya, walaupun masih kurang. Teman-teman

0: juga sama-sama kerja.
1: Lebih lanjut dirinya menekankan agar kualitas pembangunan menjadi perhatian serta masyarakat selaku penerima manfaat diharapkan untuk mendukung program pembangunan pemerintah. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Citra Tangke melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya mempercepat program sertifikasi tanah bagi masyarakat orang asli Papua.
3: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya memperkuat koordinasi dengan kantor perwakilan ATR BPN Papua Barat guna mempercepat program sertifikasi tanah bagi masyarakat orang asli Papua. Kepala DLH Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengatakan pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari program yang telah dimulai sejak 2025 untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat adat di Papua Barat Daya. Menurut Kelly, hingga kini masih banyak masyarakat OAP yang menempati tanah secara turun-temurun namun belum memiliki sertifikat sebagai bukti kepemilikan yang sah.
4: Sampel untuk Papua Barat Daya adalah Kampung Kambuaya, Kampung Petmajin, Kampung Heciur, kemudian Kampung kemudian Hemerita. Nah, ini semua berada di distrik Ayamaru Timur. Nah, distrik Ayamaru Timur ini kami ambil sampel untuk mengurus masyarakat yang tinggal di distrik ini harus punya sertifikat tanah. Nah, kita akan tahu sekarang proses pendataannya sudah clear. Kami akan mengusulkan di APBD perubahan OTUS untuk menganggarkan dana terkait dengan proses pengukuran dan sertifikat tanah sampai kepada peta. Ini harus. Dan kami akan mendampingi walaupun bidang pertanahan itu sudah bergeser ke Dinas PUPR. Tapi dalam proses mekanisme ini kami akan kawal sebagai tanggung jawab moral sebagai kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan, tapi juga sebagai anak negeri yang punya kampung.
3: Julian berharap kebijakan tersebut dapat meringankan beban masyarakat sehingga semakin banyak warga yang memperoleh sertifikat tanah. Ia menegaskan program ini merupakan implementasi nyata otonomi khusus yang menyentuh langsung hak dasar masyarakat adat Papua. Menurut Kelly, pemilikan sertifikat tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi warisan yang dapat diteruskan kepada generasi berikutnya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Persekutuan Wanita Klasis GKI Teminabuan memperingati Hari Doa Syukur PWGKI di Tanah Papua.
5: Persekutuan Wanita PW Klasis GKI Teminabuan memperingati Hari Doa Syukur GKI di Tanah Papua. Kegiatan tersebut dilalui dengan ibadah PW yang dipusatkan di Gedung Serbaguna Jotleli Matatula Klasis GKI Teminabuan. Kepala Seksi PW Tingkat Klasis Teminabuan Sipora Hombore Bles menyampaikan, pelaksanaan ibadah tersebut memiliki dasar di antaranya Alkitab, Tata Gereja, dan Peraturan GKI di Tanah Papua tahun 2022. Hasil temu Kepala Seksi PW Setanah Papua tahun 2023 di Klasis GKI Sentani, serta petunjuk pelaksanaan Hari Doa Syukur PW GKI di Tanah Papua tahun 2026 oleh Sinode GKI di Tanah Papua. Sipora Bles melanjutkan tujuan pelaksanaan Hari Doa Syukur PW GKI di Tanah Papua tingkat Klasis GKI Teminabuan tahun 2026, diantaranya menyatakan syukur dan memuliakan Allah sebagai sumber kehidupan yang menghadirkan laki-laki dan perempuan serta pemberdayaan untuk menata dunia kediamannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Hari Doa Syukur PW GKI di Tanah Papua sebagai wujud penghormatan kepada Allah, mengakui kebesarannya dan bersyukur atas kasih yang tak terhingga.
6: Tugas tanggung jawab ini dalam waktu dekat juga saya akan melepaskan, dan bagi ibu-ibu, baik itu ibu-ibu yang sudah senior maupun masih muda, marilah memberi diri untuk pegang pekerjaan Tuhan dan pelayanan ini. Karena lewat Persekutuan Wanita GKI Kelas Sistem Nabuan ini, kami akan dibentuk untuk bisa mampu untuk melihat ke depan hal-hal yang luar biasa. Dan kita tidak kaget ketika kepercayaan-kepercayaan luar biasa itu akan diberikan kepada kita.
5: Sementara itu, Ketua Klasis GKI Teminabuan, Pendeta Timotius Agi Solo mengungkapkan, dalam perayaan doa syukur, Persekutuan Wanita GKI di Tanah Papua sebagai acuan membangkitkan semangat dan keberanian perempuan untuk memulai apapun di lingkungan keluarga, masyarakat, hingga gereja lingkungan persekutuan atas nama Tuhan.
0: Melalui perayaan atau hari doa syukur ini, kami memastikan bahwa ibu-ibu ada dalam sukacita karena mereka dihargai oleh Tuhan untuk ada sebagai perempuan di atas tanah Papua dan sebagai perempuan di atas negeri ini.
5: Kegiatan itu dihadiri Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak, Sekretaris Komisi Klasis GKI Teminabuan, Kepala-Kepala Seksi Klasis GKI Teminabuan, Ketua dan Anggota Ibu Sara Klasis GKI Teminabuan, para pelayan firman di Klasis GKI Teminabuan, Ketua-Ketua PHMJ Seklasis GKI Teminabuan, serta ibu-ibu persekutuan GKI dari 41 jemaat mandiri dan 7 jemaat persiapan di Klasis GKI Teminabuan. Dari Teminabuan, Ridho Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda Tiara Andini dengan Cinta Seperti Aku. Sudah pukul 19.26 menit. Rangkaian informasi lainnya akan hadir untuk Anda hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Timur.

Bumi Manusia adalah novel karya Pramudya Anantatur yang pertama kali diterbitkan di tahun 1980. Novel ini merupakan bagian pertama dari tetralogi, Tetralogi Buru, yang terdiri dari 4 novel yang kesemuanya dilarang oleh pemerintah Orde Baru pada saat itu. Adapun esensi dari novel Bumi Manusia, novel ini menggambarkan kehidupan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20, di mana sistem kolonial Belanda mendominasi kehidupan masyarakat pribumi. Pramudya Anantatur dengan tajam mengkritik sistem kolonial, menyoroti ketidakadilan, penindasan, dan ketidaksetaraan yang dialami oleh penduduk pribumi. Cerita berpusat pada perjalanan seorang tokoh utama, Minke. Minke seorang pemuda pribumi yang cerdas dan berbakat yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan tinggi di tengah-tengah hambatan sosial dan politik. Perjalanan hidup Minke mencerminkan perjuangan individu dalam menghadapi sistem kolonial yang menghambat kebebasan dan kemajuan. Novel ini mengeksplorasi konflik identitas dalam konteks kolonialisme, di mana karakter-karakter merasa terbelah antara budaya Jawa mereka sendiri dan pengaruh budaya Barat yang mendominasi. Konflik ini mencerminkan perjuangan untuk mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai tradisional di tengah arus modernisasi. Cerita juga menyoroti tema cinta dan perjuangan, baik dalam konteks hubungan antar karakter maupun dalam perjuangan politik dan sosial yang lebih luas. Cinta antara Minke dan Annelies, seorang wanita Belanda, menjadi simbol dari persahabatan dan perlawanan terhadap batasan-batasan yang dibangun oleh sistem kolonial. Pramudya Anantatur menggunakan bahasa yang kaya dan penuh warna, serta gaya naratif yang mendalam dan kompleks untuk menciptakan gambaran yang hidup tentang kehidupan di bawah penjajahan Belanda. Penulisannya memadukan unsur-unsur realisme dan refleksi filosofis yang mendalam. Novel ini menggambarkan ketegangan politik yang meningkat di Hindia Belanda pada saat itu, dengan munculnya gerakan nasionalis yang menentang penjajahan kolonial. Perjuangan politik menjadi latar belakang yang penting dalam cerita, menciptakan ketegangan dan konflik yang mempengaruhi kehidupan karakter-karakternya. Bumi Manusia, novel ini tidak hanya merupakan sebuah karya sastra yang indah, tetapi juga sebuah kritik tajam terhadap kolonialisme dan penindasan politik. Ini adalah novel yang kuat dan berpengaruh dalam sastra Indonesia, yang tetap relevan bahkan setelah puluhan tahun sejak pertama kali

Ya, selamat kepada Bapak Gubernur Papua Barat Daya, Bapak Elisa Kambu ya, yang terpilih ya menjabat ya, yang terpilih menjadi apa namanya Ketua Umum KONI Papua Barat Daya ya, sebagai seorang kepala daerah, dan beliau juga mengemban amanat ya, amanah untuk menjadi membawa Papua Barat Daya ya, di bawah kepemimpinan beliau sebagai Ketua Umum KONI Papua Barat Daya, untuk memajukan olahraga ya di Papua Barat Daya menjadi olahraga yang berprestasi ke depannya ya. Kita berharap banyak para atlet kita, kemudian juga cabang-cabang olahraga di bawah binaan KONI ini dapat terus maju di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur Elisa Kambu. Selamat dan sukses untuk kepercayaan beliau menjadi Ketua Umum KONI Papua Barat Daya yang saat ini juga dalam di Hotel Raelis kembali akan dilantik secara resmi oleh Ketua Umum KONI Pusat.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah,
1: kasihan banget sumpah.
0: Tapi
1: loh,
0: kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih?
1: Astaga, bukannya bantuin malah dijarah.
0: Ini bukan lagi soal butuh atau
1: enggak, tapi ini soal nurani. Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Baik pendengar, nanti ya sesaat lagi akan ada drama radio untuk Anda ya. Drama radio yang bisa Anda dengarkan ya di penghujung bulan Juli 2026 ini ya. Dan tak terasa ya kita sudah sampai di penghujung bulan Juli, dan malam hari ini saya mau hadirkan drama radio untuk Anda ya. Buat Anda yang mau mendengarkan, silahkan, ini dengan judul Kemenangan Yang Menipu.

judi online menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial ekonomi masyarakat. Sudah sering kita dengar, korban-korban judi online melakukan kejahatan karena terdesak setelah mengalami kekalahan. Judi online tak henti-hentinya mempromosikan diri di ruang digital dengan menargetkan banyak kalangan masyarakat. Jeratan judi online memberikan dampak yang buruk bagi produktivitas nasional, selain menjerumuskan masyarakat pada jeratan utang yang menyebabkan kemiskinan. Judi online ini juga mematahkan etos kerja keras.

0: Gas, satu lagi, skater. Kasih skater. Ah, sial. Dikit lagi baru.
1: Weh Gilbert, kau masih hidup kah? Setiap hari ini kau terkelihatan di tongkrongan kah?
0: Eli. Iyo kah, lagi terenak badan saja.
1: Kau muka macam pucat kah? Kau lihat kau kantong mata itu. Kayak mata panda kah? Kau main judol lagi kah?
0: Main apa Ji? Terada lah.
1: Yo, saya tahu kau tipu. Tu kan, kau saldo nol lagi. Kemarin saya ada kasih pinjam kau 1 juta itu untuk bayar kos. Baru kau pakai buat main ini lagi.
0: Saya tadi hampir menang. Tadi dikit lagi dah pola kena. Kalau kena, saya bisa ganti kau uang 10 kali lipat.
1: Weh otak, itu omong kosong. Barang itu kau terlawan orang. Tapi kau lawan algoritma yang sudah diatur buat bikin kau rugi.

0: Gil, sini dulu nak. Mama pu uang simpanan buat operasi mata di laci. Kenapa tinggal amplopnya saja?
1: Mama, saya hilaf. Saya pikir bisa diputar bentar buat balikan modal yang hilang. Saya janji nanti saya ganti.
0: Janji yang mana lagi? Kok motor kok sudah jual? Laptop kuliah hilang. Sekarang mama pu kesehatan pun kok judikan.
1: Tapi ma, tadi saya hampir menang.
0: Mama tidak butuh kok pu kemenangan. Mama cuma butuh mama pu anak yang dulu. Kok sekarang kayak orang tidak ada tujuan? Kok tipu orang sana sini, kok pancuri mama pu uang? Kok tidak sadar kah? Kok semua hancur?

0: Weh, ada surat dari kantor ini. Kok dipecat? Karena aku sering bolos sama ketahuan pakai uang kas kecil.
1: Sehancur. Sumpah, sehancur sekali, oh.
0: Kau su tahu dari awal barang ini dia pun dampak gini toh. Tapi kok tambah main lagi?
1: Habis awal main, saya menang terus. Ternyata saya cuma kasih makan bandar saja. Saya kapok. Betulan, saya kapok. Saya harus mulai dari mana?
0: Jadi kau hapus aplikasi itu sekarang, buang semua aksesnya, terus masuk ke dalam rumah sana, minta maaf sama kau mace. Nah setelah itu, kau merenungkan tenang kau diri, terus besok itu kau cari kerjaan kasar buat bayar kau utang itu pelan-pelan.
2: Judi online bukan tentang keberuntungan, melainkan tentang algoritma yang dirancang untuk menguras harta, mental, dan hubungan sosial pelakunya. Kemenangan hanyalah umpan untuk kehancuran yang lebih besar. Upaya pemerintah menekan nilai perputaran transaksi judi online bukan semata-mata menegakkan aturan, tetapi sebagai langkah untuk menjaga keluarga, pelajar, dan pekerja dari jeratan utang dan kehilangan aset akibat praktik ilegal ini.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

Situasi Timur Tengah kembali memanas, pendengar, di mana militer Yordania mengatakan telah mencegat dan menembak jatuh 5 rudal balistik Iran pada hari Rabu 29 Juli di hari ini. Dan ini merupakan serangan regional pertama Iran dalam beberapa hari setelah jeda pertempuran antara mereka dan Amerika Serikat. Korps Garda Revolusi Islam Iran mengkonfirmasi serangan tersebut. Dikatakan bahwa serangan rudal itu sebagai tanggapan terhadap tindakan agresif Amerika Serikat tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Pertahanan udara pagi ini menangani 5 rudal yang datang dari Iran yang menargetkan wilayah kerajaan. Ini disampaikan juru bicara militer Yordania dalam sebuah pernyataan dilansir dari kantor berita AFP. Dan juru bicara tersebut juga menambahkan bahwa rudal-rudal tersebut berhasil dicegat dan ditembak jatuh. Dikatakan dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh televisi pemerintah Iran bahwa angkatan udara mereka menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat dan pusat komando Amerika Serikat di Yordania dengan beberapa rudal balistik. Selama ancaman terhadap Republik Islam Iran berlanjut, perlawanan akan berlanjut. Serangan rudal itu merupakan serangan Iran pertama terhadap negara-negara di kawasan tersebut sejak Jumat lalu ketika Amerika Serikat dan Republik Islam tersebut menghentikan serangan mereka. Jeda pertempuran itu terjadi setelah hampir 2 pekan dan Amerika Serikat melancarkan serangan malam hari ke wilayah Iran. Sementara Teheran berulang kali meluncurkan rudal dan drone yang menyasar negara-negara sekutu Washington di kawasan Teluk, ya. Wah, ini mudah-mudahan jangan sampai berpengaruh lagi ya terhadap ekonomi dunia jika kembali situasi kembali memanas di Timur Tengah.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Informasi lainnya juga untuk Anda, menemani Anda yang lagi dalam perjalanan di malam hari ini ya, yang misalnya mungkin baru pulang dari kantor akhir bulan ya, terus kemudian juga butuh ya istirahat ya, ketika sampai di rumah jangan lupa untuk bisa mandi bersih-bersih, mungkin mandi air hangat ya, supaya kondisi tubuh Anda jauh lebih segar ya, dan juga setelah itu makan malam dan beristirahatlah ya. Oke, dan selanjutnya informasi akan kami hadirkan untuk Anda juga ya di malam hari ini, terkait juga isu ataupun juga kejadian-kejadian di beberapa wilayah ya, kejadian yang ada di Jakarta, yang ada di Bali ya, di mana masyarakat sekitar yang ada di sana akhirnya istilahnya kita berkaca dari beberapa kejadian yang ada. Ketika kita yang dari wilayah kita, yang dari Sorong, yang dari Tanah Papua, ataupun juga yang dari wilayah lain, ketika kita mengunjungi satu tempat, satu wilayah ya, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada di wilayah tersebut, aturan-aturan yang ada di wilayah tersebut begitu ya. Di mana langit dipijak ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dalam arti bahwa ketika kita mau tujuan untuk pergi sekolah, untuk kuliah, untuk cari kerja ya, kita hidup baik-baik di tanah rantau, saling baku lihat, baku sayang ya. Dan yang pasti jangan membuat keributan, jangan membuat hal-hal yang di luar daripada norma-norma yang ada. Misalnya kalau kita bikin acara terus jangan terlalu ribut dan lain sebagainya, mengganggu keamanan ya. Sehingga nanti kalau misalnya masyarakat setempat itu merasa terganggu ya, yang berdampak itu adalah kasihan yang betul-betul sekolah, yang betul-betul mau menuntut ilmu, yang betul-betul cari kerja ya, itu akan terdampak ya. Karena di sana akhirnya terdampak ada beberapa akibat oknum-oknum ya, yang membuat keresahan ataupun juga keributan. Akhirnya anak-anak timur ya, seperti misalnya yang dari Ambon, dari Papua ya, dari NTT ya, itu diusir dari kos-kosan, tidak boleh lagi kos di sana karena identik dengan keributan dan lain sebagainya ya, tidak bisa diatur dan lain sebagainya. Ini sekarang istilahnya kita pandai-pandai membawa diri ya, isu-isu rasis sudah mulai berkembang di sana, sehingga memang istilahnya kita pandai-pandai membawa diri, di mana kita berpijak di situ kita juga harus ikut orang-orang punya aturan, dalam arti bahwa hidup baik-baik, fokus untuk sekolah, jangan melakukan hal-hal yang akhirnya mencemarkan nama baik keluarga, nama baik diri, orang tua. Ingat bahwa orang tua datang, orang tua kerja dengan susah payah untuk kita ke sekolah, tapi kita hidup di sana tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tua begitu ya. Jadi ingat, sayang papa dan mama dengan mereka, dengan dong perjuangan begitu. Dan juga jangan lupa buat para orang tua ataupun juga keluarga, kakak adik dong semua yang punya saudara ataupun juga keluarga, punya anak, punya kakak atau punya adik yang ada di tanah rantau ya, yang ada di Papua, yang ada di wilayah bagian barat sana, kasih ingat dorang untuk senantiasa pintar-pintar bawa diri, kemudian juga jaga diri baik-baik, hindari hal-hal yang bisa memicu ya terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Dan juga selalu ingatkan mereka untuk tetap dekat dengan Tuhan, selalu ingatkan mereka untuk tetap bersandar dengan Tuhan kemanapun mereka pergi ya, minta Tuhan menyertai dan juga menolong selalu. Mudah-mudahan hal ini tidak berkepanjangan, tidak membuat keributan yang lebih lagi, dan tidak mengganggu keamanan ya, bahkan semua masalah ini bisa diselesaikan dengan kekeluargaan.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Hati-hati di jalan untuk Anda yang lagi dalam perjalanan, tiba di tempat tujuan dengan selamat ya. Dan pastikan bahwa malam hari ini setelah menuntaskan semua aktivitas, ada ungkapan syukur yang Anda naikkan bahwa segala sesuatu boleh Anda lewati sejak pagi, siang, sore, bahkan sampai malam hari ini. Tepat pukul 21.00 kami akan membawa Anda menuju ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita tepat pukul 9 malam.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rata-rata waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
2: Termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
0: Pemerintah mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas. Satuan tugas darat dan udara disiapkan untuk melakukan mengantisipasi kekeringan. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pihak yang mendukung Amerika Serikat untuk merebut aset Iran. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah terus mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas di berbagai daerah, di mana program tersebut telah mencapai hampir 50% dari target nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah.
3: Pemerintah mencatat pembangunan program Jembatan Garuda telah mencapai progres 49,9% hingga 28 Juli 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas di wilayah terpencil, terisolasi, dan terdampak bencana, agar akses masyarakat terhadap layanan dasar semakin mudah. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media, Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadana mengatakan, dari target 2.838 titik jembatan di 38 provinsi, sebanyak 1.416 titik telah selesai dibangun. Jembatan tersebut telah menghubungkan lebih dari 7.000 desa dan kelurahan, serta memberikan manfaat bagi lebih dari 4,2 juta masyarakat.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah dan 4.250 fasilitas kesehatan, serta menghubungkan 4.360 fasilitas ekonomi seperti pasar. Secara rata-rata, waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
3: Selain memperkuat konektivitas, pemerintah juga mengembangkan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan desa kreatif, optimalisasi kreatif hub, dan promosi produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, pengembangan desa kreatif tidak hanya dilakukan melalui pelatihan. Pemerintah juga memberikan pendampingan secara menyeluruh agar pelaku ekonomi kreatif mampu tumbuh secara berkelanjutan.
4: Alhamdulillah, berkat kolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga, dukungan komunitas, akademisi, serta pemerintah daerah, itu capaiannya di 134% ya, di tahun 2025. Jadi total realisasi investasi di tahun 2025, 9,5% itu masuknya ke sektor ekonomi kreatif. Artinya apa? Artinya bahwa pihak internasional juga semakin percaya melakukan investasi di sektor ekraf.
3: Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur yang dibarengi penguatan ekosistem ekonomi kreatif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata. Langkah tersebut juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan satuan tugas atau Satgas Darat dan Udara untuk melakukan operasi modifikasi cuaca guna mengantisipasi kekeringan. Joshua Siombing menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Mengapa? Karena di samping isu kesiapan atau ketersediaan air bersih, juga ada isu kebakaran.
5: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi cuaca ekstrim berkepanjangan akibat fenomena El Nino Godzilla. Hal itu disampaikan Menko Infra yang akrab disapa AHY usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menuturkan bahwa kepala negara memberikan arahan untuk kesiapsiagaan menghadapi dampak cuaca ekstrim El Nino Godzilla dengan menggencarkan operasi modifikasi cuaca. Hal ini ditekankan AHY tidak hanya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla, namun juga untuk memastikan ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan masyarakat.
2: Kerap hadir hotspot ataupun titik-titik api yang harus segera diantisipasi. Kita ingin memastikan bahwa pemerintah juga siap dengan satgas, baik satgas darat, satgas udara, dan termasuk dengan menjalankan operasi modifikasi cuaca. Saya ulangi, melalui operasi modifikasi cuaca dengan metodologi yang diharapkan bisa segera memadamkan titik-titik api, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
5: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teuku Faisal Fatani, mengatakan bahwa BMKG bersama sejumlah pihak terkait terus melakukan operasi modifikasi cuaca seperti salah satunya yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Kepala BMKG menjelaskan untuk modifikasi cuaca ini dilakukan dengan melihat masa waktu hari tanpa hujan di wilayah Jakarta.
6: Dengan catatan ketika awan masih ada ya, karena kalau tanpa awan kita tidak bisa modifikasi, sehingga nantinya bisa membuat Jakarta lebih adem. Saat ini di beberapa gunung tinggi Jakarta, kerjasama BMKG juga dengan DKI Jakarta, itu kita juga memasang namanya drone based generator. Jadi ketika nanti ada awan yang kira-kira sehat untuk menghujankan Jakarta, maka akan dilepaskan uap air atau flare untuk kemudian jadikan hujan. Ini biasanya kalau dalam 2-3 minggu tanpa hujan sama sekali, kualitas udara di Jakarta juga menurun. Jadi salah satu upayanya adalah dengan melakukan hujan pada saat kondisinya memungkinkan Jakarta.
5: Meski dilakukan secara situasional, namun lebih lanjut Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menuturkan bahwa modifikasi cuaca ini telah terbukti secara ilmiah mampu mengurangi tingkat kekeringan akibat cuaca ekstrim El Nino Godzilla. Bahkan ia juga memastikan bahwa modifikasi cuaca ini menggunakan kandungan bahan alami yang tidak mengganggu dan merusak lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dan bahan semua yang kita gunakan juga bahan alami, jadi tidak membahayakan secara kimiawi bagi lingkungan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan menghadirkan saksi auditor BPKP. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
7: Penyimpangan pertama dilakukan oleh LPII selaku pemberi pembiayaan. Yang pertama, unit kerja pembiayaan selaku pengusul tidak melakukan pengecekan dan merchandise inspection atas persediaan dan piutang usaha debitur.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dwi Wahyudi dan sejumlah pejabat LPEI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Novi Hairul Huda dari BPKP dan Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saksi Hairul Huda mengatakan ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh pemberian kredit LPEI kepada kedua debitur tersebut. Menurutnya, penyebab kerugian tersebut terjadi salah satunya adalah LPEI dalam memberikan kredit tidak melakukan validasi terhadap dokumen dan agunan dari debitur.
7: Dalam laporan audit menyebutkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara.
9: Telah terjadi kerugian
7: keuangan negara.
9: Bisa saudara auditor jelaskan berapa hasil temuan yang saudara lakukan?
7: Kerugian keuangan negara 992 miliar Rp820.628.628.200.
8: Sementara itu, saksi Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan sejak tahun 2020 sudah ada tanda-tanda bahwa PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit tidak dapat melakukan pembayaran kredit ke LPEI.
10: Pengetahuan saksi sebagai ahli yang tentunya ada di OJK, bagaimana kondisi kesehatan dari kedua perusahaan ini, saudara tahu?
11: Gininya, kalau nggak salah itu di posisi Oktober di 2020 itu sudah menandakan kualitas asetnya tuh, pembiayanya tuh kualitas kredit yang 5 ya, atau macet, dengan jumlah hari keterlambatan itu sekitar 298 hari.
8: Andi juga mengatakan berdasarkan aturan, perusahaan penjamin juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kredit macet PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aparat gabungan berhasil menggagalkan peredaran ribuan botol minuman keras ilegal di Bali yang diduga menggunakan pita cukai palsu telah diamankan dengan nilai mencapai 12 miliar rupiah. Januar Setiaji melaporkan.
12: Melakukan penindakan di pusatnya tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
13: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Bais TNI berhasil mengungkap dugaan penimbunan minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras ilegal yang menggunakan pita cukai palsu di Bali. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 19.142 botol atau setara 14.400,36 liter MMEA golongan B dan C dengan nilai barang diperkirakan mencapai 12,55 miliar rupiah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Legend TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari informasi intelijen mengenai dugaan peredaran minuman mengandung etil alkohol ilegal di wilayah Denpasar. Tim gabungan kemudian melakukan operasi pada Kamis 23 Juli 2026 dengan menghentikan sebuah kendaraan di Jalan Padma, Legian Badung sebelum menggeledah dua bangunan di Denpasar Timur yang diduga menjadi lokasi penyimpanan ribuan botol minuman beralkohol tersebut.
12: Dengan total jumlah sekitar hampir 15.000 liter, ini tentunya merupakan stok yang luar biasa besarnya ya. Jadi ini adalah merupakan untuk stok Bali selama bisa juga, karena mungkin Bali ini adalah merupakan daerah tujuan wisata dan banyak turis dari mancanegara yang berkunjung ke Bali ya, tentunya ini akan digunakan untuk konsumsi Bali.
13: Jaka menjelaskan, minuman beralkohol merupakan salah satu barang kena cukai yang peredarannya diawasi oleh negara. Karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan di hotel, restoran, dan kafe, tetapi kini juga difokuskan pada pusat distribusi untuk memutus rantai peredaran barang ilegal dan memberikan efek jera kepada pelaku.
12: Kita sering ataupun kita terus melakukan pengawasan terhadap hotel-hotel ataupun kafe-kafe yang kita duga melakukan ataupun beredarnya minuman yang tidak dilekatkan cukai atau minuman yang cukainya palsu. Sekarang ini fokus kepada pusatnya di mana. Tentunya dengan kita ngambil ataupun melakukan penindakan di pusatnya, tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
13: Saat ini penyidik telah memeriksa 10 orang saksi untuk mengungkap pemilik dan jaringan distribusi barang tersebut. Sementara para pelaku diduga melanggar pasal 54 dan atau pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menandatangani perjanjian kerjasama untuk memperkuat sinergi pengawasan perusahaan platform digital dalam mendorong keberlanjutan jurnalisme berkualitas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
14: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas atau KTP2JB bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memperkuat pengawasan terhadap perusahaan platform digital. Hal ini dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan platform digital terhadap Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024. Ketua KTP 2JB Suprapto Sastro Atmojo mengatakan, hasil penilaian komite menunjukkan kepatuhan perusahaan platform digital masih berada dalam kategori yang rendah. Ia berharap kerjasama dengan KPPU tidak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar dilaksanakan untuk mendorong platform digital memenuhi tanggung jawabnya dan mendukung keberlanjutan industri media.
15: Dan kalau tidak memenuhi, ya tentu nanti mungkin lewat KPPU sesuai dengan kerjasama yang hari ini akan ditandatangani oleh para pihak bisa ikut membantu mendorong mengawasi supaya platform digital mau memenuhi tanggung jawabnya. Karena memang ini kan peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 itu kan peraturan yang harus dilaksanakan oleh siapapun yang ada di Indonesia, dan termasuk tentu di dalamnya adalah perusahaan platform digital.
14: Sementara itu, Ketua KPPU, Goprera Panggabean mengatakan, kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola ekonomi digital melalui kolaborasi antar lembaga. Ia menilai semakin strategisnya posisi perusahaan platform digital juga diikuti dengan tanggung jawab yang semakin besar.
16: Kehadiran generatif artificial intelligence mulai mengubah cara konten diproduksi, didistribusikan, dan dimanfaatkan. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi industri teknologi, tetapi juga membawa implikasi yang besar bagi dunia penerbitan, perusahaan pers, industri kreatif, hingga pasar periklanan digital. Perkembangan tersebut patut kita sambut sebagai bagian dari kemajuan teknologi, namun sejarah juga mengajarkan bahwa setiap lompatan teknologi selalu diikuti oleh kebutuhan untuk membangun tata kelola yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi, keadilan, dan persaingan.
14: Karena itu, kerjasama antara KTP 2JB dan KPPU diharapkan dapat memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, serta penyusunan kajian bersama untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kegiatan Indonesia Fashion Week yang digelar di Jakarta didorong untuk meningkatkan daya saing global. Yurika Fitri melaporkan.
17: Indonesia Fashion Week yang berlangsung mulai 29 Juli hingga 2 Agustus digelar di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta. Adapun tema Indonesia Fashion Week tahun ini adalah Ulos Simetria yang dihadiri oleh Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara, Kahyang Ayu Bobi Nasution, dan Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro, serta perwakilan beberapa kementerian. Dalam acara ini juga dihadirkan fashion show yang dibawakan oleh Pragawati dan peragawan yang mengenakan pakaian dari ulos dari beberapa desainer. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro Esti Widya Putri dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pihak penyelenggara Indonesia Fashion Week. Menurutnya, tema Ulos Simetria pada Indonesia Fashion Week tahun ini merefleksikan identitas, keseimbangan, dan masa depan industri fashion Indonesia. Ia juga menuturkan ulos bukan sekedar selembar kain yang dikenakan dalam berbagai upacara adat Batak, melainkan simbol ikatan kasih sayang dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara itu, salah satu peserta pameran, Dewi, juga menyampaikan bahwa pada pameran tahun ini ia menampilkan sejumlah produk yang terbuat dari kulit berupa tas dan dompet. Dewi juga menegaskan bahwa produknya menggunakan brand lokal yang dibuat oleh para perajin dari Indonesia. Sementara itu, Dewi juga menyampaikan untuk pameran kali ini ia memaparkan sekitar 500 produk yang terbuat dari kulit.
18: Tas kulit brand lokal. Biasanya kan kalau tas kulit itu biasanya banyak orang yang ngambil dari luar ya. Tapi ini kita nampilin brand lokal dengan warna-warna yang nggak biasa. Ada warna yang jarang banget kalau untuk brand lokal, warna-warna pink kayak gini-gini tuh jarang banget bikin kayak gini ya.
17: Sementara itu, salah satu pengunjung, Caroline, juga memberikan apresiasi dengan pelaksanaan Indonesia Fashion Week ini. Caroline yang berasal dari Sumatera Utara juga merasa bangga karena ulos dapat dikenal oleh dunia internasional melalui Indonesia Fashion Week yang bertema Ulos Simetria.
19: Jadinya pastinya orang Sumatera Utara merasa jadi bagian dari fashion kan gitu. Dan menurut aku itu it takes.
14: Sementara itu dari pantauan kami, sejumlah pameran dan juga pelaku UMKM juga memamerkan hasil produk mereka dan rata-rata berupa pakaian yang terbuat dari ulos serta kain batik. Dari Jakarta International Convention Center, Yorike Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gelaran Kekayaan Intelektual Jakarta atau IP Market 2026 resmi dibuka dengan menghadirkan 28 eksibitor serta lebih dari 66 kekayaan intelektual lokal maupun mancanegara. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
20: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan...
21: Kepala Jakarta IP Market Mohtar Sarman mengatakan, penyelenggaraan edisi kedua Jakarta IP Market menghadirkan 28 eksibitor dan lebih dari 68 intelektual properti atau kekayaan intelektual. Tahun ini, Jakarta IP Market memfokuskan penyelenggaraan pada tiga hal, yakni membuka peluang bisnis, menghadirkan 45 pembicara ahli di bidang licensing dan pengembangan IP, serta kolaborasi antara IP lokal dan internasional. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan Jakarta IP Market 2026 di Jakarta hari ini.
20: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan IP internasional. Kita juga saling belajar, saling sharing. Semoga kita bisa berkolaborasi, menghasilkan suatu kreasi-kreasi yang lebih unik lagi.
21: Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta Puji Hastuti mengatakan, ekonomi kreatif menjadi motor pertumbuhan yang menjanjikan dan Jakarta berada di jantungnya. Menurutnya, Jakarta IP Market hadir untuk mempertemukan kekayaan intelektual langsung dengan pasar global. Puji mengatakan, tahun lalu potensi transaksi Jakarta IP Market mencapai 33,4 miliar rupiah. Pihaknya optimistis, target transaksi tahun ini dapat mencapai lebih dari 100 miliar rupiah.
22: Kita harapkan juga untuk tahun ini tentunya lebih ya, karena kita mengemasnya dengan waktu yang persiapan lumayan panjang ini, kita harapkan nanti potensi transaksi itu lebih tinggi lagi dari tahun kemarin tentunya. Dan untuk tahun ini kan diikuti oleh 28 IP.
21: Selama dua hari penyelenggaraan, Jakarta IP Market menghadirkan 13 sesi diskusi bersama 40 pembicara, termasuk pemain besar industri lisensi seperti Moonbug, Entertainment Media Link, dan Sega. Kegiatan ini juga mempertemukan kreator dengan pelaku usaha, brand, dan pusat perbelanjaan untuk membuka peluang kerjasama komersial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi negara manapun maupun perusahaan yang mendukung langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merebut aset Iran yang dibekukan dan menggunakannya sebagai dana kompensasi. Amerika Serikat dilaporkan telah memanfaatkan aset-aset Iran yang dikuasai pihaknya untuk membayar ganti rugi terhadap kapal dan barang muatan yang kemungkinan rusak di tengah blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz. Informasi dari kabar dunia olahraga, kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Niar Abdulitiloli melaporkan selengkapnya.
23: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Siap-siap lakukan dan menuju sudah dilakukan dari sini. Apakah Sardi Was yang mencetak gol tadi?
24: Kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Harapan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai Indonesia mendudukkan Kamboja 5-1 pada penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 Senin lalu. Menurut Erick, penyelesaian akhir selalu menjadi salah satu permasalahan tim Merah Putih yang belum terpecahkan. Karenanya kehadiran pemain muda seperti Baker dapat menjadi jawaban atas permasalahan di lini serang Indonesia.
25: Mudah-mudahan
1: kita punya penebalan striker kan, memang salah satu kelemahan tim kita, kita tipis dari sisi striker. Selama ini kita bergantung kepada Ole. Nah hari ini Becker saya rasa punya tinggi yang memang diperlukan, 197, dan mobility-nya juga baik tadi kalau kita lihat. Mudah-mudahan jadi penebalan di striker lah.
24: Melalui kesempatan yang sama, Michel Becker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michel mengungkapkan ia memang mencetak gol pada laga perdananya bersama timnas, namun semua dapat terwujud karena ia mendapatkan dukungan tim. Karenanya ia ingin berterima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staff di balik layar.
2: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari, jadi kami harus terus melangkah.
24: Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya menghadapi Timor Leste yang dijadwalkan pada Jumat pekan ini bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Saat ini skuad Garuda berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen sementara dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Dari Jakarta, Nia Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Sorong Malam ini.
1: Mendengar Anda baru saja mengikuti informasi terkini dari Pro3 Jakarta ya. Dan malam hari ini sambil menunggu di pukul 21 lebih 30 menit akan hadir lagu-lagu daerah ya dari NTT, NTB dan juga Bali. Ada Raisa dengan Apalah Arti Menunggu.

0: Mendengar dimanapun Anda berada, malam hari ini Anda dapat mengikuti pesona budaya Indonesia dengan lagu-lagu daerah dari NTT, NTB, dan juga dari Bali. Apa kabar ya untuk Anda yang dari NTT, NTB, dan juga dari Bali? Mudah-mudahan lagu-lagu yang kami hadirkan ini bisa mengobati rasa rindu, rasa kangen Anda akan kampung halaman dan rindu untuk bertemu dengan keluarga. Kalau rindu, jangan lupa untuk senantiasa video call ya, atau sekalipun hanya sekedar menanyakan kabar, kondisi, kesehatan, apalagi orang tua Anda yang masih ada di kampung halaman. Jangan lupa untuk senantiasa berkabar untuk mereka. Pastikan bahwa mereka senantiasa sekalipun jauh ya, mereka selalu ada di hati. Namanya juga orang tua, pasti juga kangen ya, ingin bersua, ingin bersapa dengan anak-anak tercintanya.
1: Mantap ya, pantas berondok-berondok yang udah belampu rupanya tangan tuh.
2: Sebatangnya, habis makan.
1: Gak ada sebatang-sebatang, nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
3: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

kebo adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi barapan kebo ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena barapan kebo, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam barapan kebo ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area barapan kebo tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam barapan kebo ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri dan

masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana karena tepat pukul 22.00 waktu Indonesia Timur, kita akan sama-sama mengikuti siaran berjaringan. Ada Ruang Rindu Nasional, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, langsung dari Program 1 RRI Jakarta.

malam yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. 91,2 FM Pro 1.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sejak era 90-an, dia tidak sekedar menyutradarai video musik, tapi mengabadikan perjalanan sejarah musik Indonesia dalam setiap bingkai visual. Dan ketika lagu menjadi karya, kenangan-kenangan tentu tetap akan abadi. Dan itulah jejak seorang sutradara yang telah melintasi berbagai generasi di industri musik Indonesia. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail, nanti juga ada Ita Purnamasari yang kembali menemani Anda di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia tentunya. Malam hari ini tanggal 29 Juli, kita dirilis semua RRI Pro 1 seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id dan mobile application di RRI Digital. Yuk segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Waduh, kalau kita dengerin lagu yang tadi, Hidup Yang Sepi, ini video klipnya juga digarap oleh bintang tamu kita malam hari ini. Langsung kita ngobrol dengan seperti yang saya sampaikan tadi ya, seorang sutradara video klip yang sudah banyak menghasilkan video-video untuk lagu-lagu hits sepanjang sejarah musik Indonesia. Langsung kita berbincang dengan Bang Kris Sinyal. Selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam. Malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat selalu kita semua.
0: Amin ya, sehat. Ya, amin, amin. Oh, seru. Ya. Ini Ita Purnamasari karena saking excitednya.
1: Iya, iya.
0: Bintang tamunya adalah sutradara yang pernah menggarap video klipnya. Jadi dia lagi ya, sibuk menyiapkan hidangan.
1: Waduh, mantap. Mantap Bang Yudi.
0: Oke, oke, oke. Ya, ya, ya, ya.
1: Ya, ya, ya.
0: Bang Kris, ini cerita dulu kenapa bisa jadi sutradara video klip, awalnya seperti apa sih?
1: Awalnya begini, kan saya waktu itu kerja di Billboard Indonesia ya.
0: Billboard Indonesia. Oke.
1: Okay. Label pertama waktu itu Pak Iwan ya, tahun 86 ya. Terus saya kan banyak lihat Selecta Pop album Minggu Ini ya waktu itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus saya lihat Pak Nawi itu yang Selecta Pop banyak memberikan kesempatan saya untuk membuat karya gitu ya. Saya tulis tapi yang direct orang TVRI ya.
0: Oke. Okay.
1: Saya kasih ide-ide termasuk lagunya Ita Purnamasari yang Sanggup Ke Aku itu kan ya. Yang lumayan cukup dikenal juga waktu itu. Saya di Panawi kasih kesempatan saya. Waktu itu kameranya masih, oh kita ngeditnya masih tempel-tempel gitu, pita kan waktu itu ya. Saya diajarin banget. Saya banyak belajar banget yang dari Panawi di TVRI waktu itu ya, tahun 89 ya. 88-89. Jadi itu mendasari saya, jadi wah saya lihat nih kayaknya nih masih kosong untuk melakukan direct secara profesional ya. Okay. Secara swasta ya. Saya lihat ya waktu itu kan memang mungkin baru saya kemudian ada Jay Subiakto ya.
0: Okay.
1: Kalau nggak salah ya waktu itu. Aha. Lalu baru berikutnya nimbul lagi BDI dengan Richard Bentario Avantgarde ya, atau gitu ya. Tapi bagus, saya bersyukur ya bahwa dengan kehadiran kita Jay Subiakto, saya Garin juga, jadi menambah ramai waktu itu, sama ramai pembuat video klip gitu. Kita seneng sih, apalagi sekarang kan udah semua bisa gitu.
0: Jadi semua Bang Kris Sinyal ini boleh dikatakan pionir ya di penyutradaraan video klip untuk di Indonesia.
1: Iya, mungkin saya sama Jay Subiakto ya. Jay Subiakto juga waktu itu sama-sama kita memulainya ya. Okay. Saya lihatnya juga bagus, bagus banget ya buat waktu itu dia buat Cintami, bagus, menarik sih dia bilang. Jadi kita sama-sama mulai lah gitu.
0: Oke. Okay.
1: RCTI jadi ya gitu sih, baru banyak menimbul-nimbul lagi.
0: Kalau cerita video klip pertama yang disutradarai, masih ingat nggak lagunya siapa?
1: Waktu itu kebetulan saya bikin Yuni Shara, Hilang Permataku, dan Ita Purnamasari itu di TVRI ya.
0: Oh itu justru ya, pertama kali ya?
1: Pertama kali dikasih kesempatan sama Pak Nawi dari TVRI tahun 88 ya, 89 ya. Lalu bikin God Bless juga. Nah batu baru begitu saya keluar dari Billboard, saya secara independen sendiri ya buat itu. Burak-burak musika kebanyakan ya. Waktu itu Trio Libes, Ebit Gade, bahkan Ebit Gade pertama tuh apakah ada bedanya saya pakai waktu itu Yanti, Krisdayanti masih SMA, saya ajak dia untuk jadi model waktu itu.
0: Oh, jadi Krisdayanti jadi modelnya.
1: Jadi apakah bedanya? Terus saya juga waktu Agnes Monica masih 5 tahun dengan saya ada syuting lagu Daul Sumbang itu.
0: Oke.
1: Dia masih 5 tahun nih, jadi saya lihat memang anak ini memang pantas punya talenta yang bagus loh dari 5 tahun itu.
0: Jadi dari Krisdayanti masih SMA dan Agnes Monica masih umur 5 tahun sudah bikin video klip, bukan main.
1: Terima kasih.
0: Oke. Bang Kris, ini kita sudah ada yang pengen berbincang dengan Bang Kris, kita langsung aja ngobrol ya.
1: Oke, siap.
0: Kita ke Jember terlebih dahulu. Ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
2: Halo, selamat malam Bang Yudi.
1: Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Rindu memori lewat lagu.
0: Silakan Pak Ahmad, langsung ada Bang Kris sinyal.
2: Mana Mbak Ita Purnama Sari?
0: Mbak Ita masih ngaduk tehnya. Karena saya juga pengen yang anget-anget tehnya nih. Silakan Pak Ahmad, pertanyaannya sehat.
2: Sehat. Ini Bang Kris, salam kenal ya. Selamat malam Bang Kris.
1: Iya. Ya, salam kenal juga. Nah, terima kasih.
2: Saya sangat bangga dan salut menonton hasil video klipnya Bang Kris ya.
1: Terima kasih.
2: Pertanyaan saya ini, sejak mulai kapan Bang Kris seneng nyoting lewat videonya?
0: Okay.
2: Bagaimana tantangan dan langkah ke depan yang perlu dipersiapkan di zaman now ini?
0: Okay, ditunggu ya Pak ya jawabannya.
2: Salam-salam boleh.
0: Silakan.
2: Salam kepada di Pro 1 RRI Jember ada Ibu Eti dan Nyati ya, dengan Bapak Murah di Jember. Selamat malam, salam sehat. Juga ada Tete Dinda ya di Bogor, juga Putra Majenda, Bang Leman, ya juga ada Ibu Messi di Jambi, Ibu Haji Istiqomah di Sumenep ya.
0: Siap.
2: Semuanya deh.
0: Oke.
2: Okay. Salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI harga mati.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah. Siap.
2: Terima kasih. Yeah.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih. Indonesia ku tercinta.
0: Terima kasih. Kita dari Jember menuju ke Bau-Bau. Ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
3: Selamat malam.
0: Oke. Langsung silakan dengan Bang Kris sinyal.
3: Hubungannya dengan Kris nih, Kris Dayanti, yang Kris-Kris yang lain itu karena banyak penyanyi yang namanya Kris.
0: Oke.
3: Kemudian kedua, umurnya sekarang.
0: Okay, terus?
3: Biasanya kan kalau penyanyi itu, yang bawakan nyanyi itu kan orangnya super cek. Seperti Agnesmo dan lainnya itu biasanya dalam pengen saya atau gimana, cari temannya gak jadi.
0: Kenapa cari temannya?
3: Iya, cari penggemar gitu, artinya biasanya kan harus ditelepon, tidak diangkat, mereka bintang sinetron, bintang itu.
0: Oh, oke. Okay. Iya. Nanti mudah-mudahan bisa dijawab ya.
3: Iya, terima kasih banyak.
0: Siap.
1: Terima kasih, Albert.
0: Itu aja, Bang Albert.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Dari Bau-Bau kita menuju ke Palu ya, Bang.
1: Oke, siap.
0: Ada Ibu Farida, selamat malam, Bu Farida.
4: Selamat malam, assalamualaikum,
1: Mas
4: Yudi.
0: Waalaikumsalam. Silakan Bu Farida dengan Bang Kris.
4: Iya. Oh iya, Bang Kris. Selamat malam, Bang Kris.
1: Selamat malam, waalaikumsalam, selamat malam.
4: Iya. Gimana kabarnya?
1: Baik kita semua, Bu Farida.
4: Ya, salam kenal dari Bu Farida ya, dari Palu.
1: Ya, terima kasih.
4: Mas Yudi, Mbak Ita ada ya?
0: Ada, itu lagi duduk, lagi ini agak sedikit masuk angin kayaknya beliau. Minum kopi apa teh anget sedikit. Tapi sini kita ajak ngobrol ya.
4: Ngobrol. Oh iya, sehat-sehat ya, Mbak Ita.
0: Ya, so,
4: ya. Ini kalau Mas Kris ini sutradara ya?
0: Iya, betul.
1: Iya.
4: Yang Ibu Farida tanyakan ini, apakah menjadi seorang sutradara itu tantangannya apa sih?
0: Siap.
4: Iya, tentu. Coba ini yang Ibu Farida tanyakan ya. Semoga ya Bang Kris tetap sehat ya, semangat ya,
1: kita semua sehat
4: selalu ya dalam karirnya. Untuk Mas Yudi boleh Mas kirim Yudi salam ya.
0: Boleh dong.
4: Iya, ada sama Ibu Farida yang ada di Jepang ya, salam sehat. Terus ada yang di Denpasar yang lagi siaran, sahabat Sasi, ada Ayu Masohi juga, untuk semua-semuanya pendengar ya, dan penyiar Prosatu RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mas Yudi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima, ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Oh, dari Sulawesi banyak nih tampaknya. Mbak Haryanti, selamat malam. Halo Mbak Haryanti, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Ih, selamat malam. Silakan, silakan.
5: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Siap. Iya, Mas Yudi, ini sutradara video ya.
0: Bang Kris sinyal yang sutradara video klip maksudnya.
5: Benar, sutradara video klip. Aduh, tadi ceritanya tuh dari Agnes Mul masih usia 5 tahun ya.
0: Betul.
5: Terus apalagi apa ya? Mau pertanyaan apa sih sebenarnya ya? Sekarang tuh banyak-banyak saingan ya. Kalau misalkan mau bikin-bikin video tuh, itu dapat idenya dari mana itu ya? Kalau mau
0: bikin video gitu ya?
5: Lagi untuk yang kreatifnya
0: siap
5: apa? Apalagi sekarang tuh ya, banyak video-video yang itu cara menempatkannya tuh gimana? Mungkin seperti itu sih. Ya itu aja mungkin. Sukses untuk Mas Kris ya.
1: Iya, terima kasih.
5: Dan terus berkarya dengan mungkin yang jadi hobinya.
0: Tadi. Siap.
5: Oke, okay, terima kasih Mas Yudi. Salam untuk Mbak Ita Purnama Sari ya.
0: Siap.
5: Dan seluruh kru RRI Nusantara dan seluruh pendengar RRI Nusantara juga. Oke, okay, itu aja. Terima kasih Mas Yudi. Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Terima kasih. Satu lagi dari Manado, Bung Benijo. Selamat malam.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa Boy Budi Ismail. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
6: Oke, okay, sama juga kabarnya baik. Mbak Ita, cepetan baik dong Mbak Ita.
0: Iya.
6: Minum teh hangat cepetan dong.
0: Silakan, silakan Bung Benejo, ada Bang Kris sinyal ini.
6: Oke, okay. Kayaknya ini orang Manado ini, pom sinyal ini. Halo, selamat malam. Oh, Pak sinyal.
1: Iya, betul. Kita dari Manado.
0: Oke.
1: Okay. Cuma kita Manado Kart.
0: Manado Kart itu gimana maksudnya?
6: Tunggu. Bang Kris, Manado-nya tinggalnya di mana di Manado?
1: Manado katanya Papa dari Tondano sama Amurang ya.
6: Kalau Amurang Minahasa apa ya? Minahasa Selatan kalau Amurang.
1: Kalau Tondano?
6: Kalau Tondano ya daerah Minahasa ini induk.
1: Oh.
6: Karena kan sudah pemekaran, sudah pemekaran ini. Ya, langsung kita ke pertanyaan ya.
0: Silakan, silakan.
1: Oh, boleh, siap, siap.
6: Ini kan sutradara video klip ya. Itu kan yang sutradara apa video klip Desi Ratnasari Tenda Biru.
0: Betul.
6: Terus ada siapa lagi ya? Aku Makin Cinta, Vina Pandu Winata dan yang Niki Ardila Telagut apa yang salah satu itu?
0: Tinggal Aku Sendiri.
6: Ah, Tinggal Aku Sendiri. Itu kan yang dibuat oleh Bang Kris ya. Itu ketiga lagu itu pembuatan video klipnya memakan waktu berapa lama? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, pernah nggak menyutradarai salah satu film atau sinetron?
0: Oke.
6: Itu ya pertanyaannya.
0: Ditunggu ya.
6: Untuk Mas Yudi salam dong. Oke, pertama-tama ada yang menyiar di Prosatu Manado ya, Mbak Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike ya, sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, Gilang Kertasono, Pak Malik Pekanbaru, terus ada Cikuria Jakarta, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kris, kita baca satu persatu ya. Maksudnya dijawab satu persatu. Oke. Wah, wah, wah, wah, wah. Jadi ada Pak Ahmad di Jember tadi. Tantangan dan peluang untuk di era sekarang di dunia penyutradaraan video klip, gimana nih Bang Kris?
1: Zaman sekarang ya. Sebenarnya tantangannya sih bisa kita tangani dengan cara kita update ya. Kalau kita update segala sesuatu, terutama belajar ya. Belajar banyak sekali sekarang sarana media untuk belajar kan banyak ya. Jadi tantangannya bisa kita lewati kalau kita banyak belajar ya. Tapi kalau kita, mohon maaf, kalau kita agak so tahu kan jadi repot ya. Tapi kalau kita mau tahu, tantangan itu bisa kita lewati. Sebenarnya itu kan bisa. Sekarang apalagi zamannya AI itu memang AI kadang-kadang orang yang, kalau mohon maaf ya, orang yang zaman dulu itu mereka nganggap AI gimana katanya terlalu apa. Padahal AI itu sebenarnya ya, AI itu adalah bagian daripada template zaman dulu. Kalau kita bikin animasi di 3D Max sebenarnya tuh udah ada tuh, cuma AI-nya dibuatnya udah jadi template-nya sebenarnya gitu loh. Bagian, jadi teknologinya sudah ada dari zaman dahulu. Cuma itu kan berupa software-software yang diperjualbelikan ya, yang tidak bisa di, mesti ada kreator sendiri. Nah sekarang dibuatnya udah langsung template-template gitu loh.
0: Okay.
1: Itu sebenarnya AI ya.
0: Siap-siap. Pertanyaan lainnya dari Pak Ahmad tadi, mulai kapan seneng syuting video klip?
1: Sebenarnya seperti saya kembali tadi yang katakan bahwa waktu itu kan saya kerja di label musik di Bumi ya. Saya lihat memang tertarik lihat mereka cara kerja, apalagi TVRI kan sangat ini ya, waktu itu hanya ada TVRI ya. Jadi mereka memang kerjanya profesional, saya lihatnya bagus ya. Apalagi Pak Nawi, jadi saya lihat bahwa ini bagus. Anda kata bagus, saya ada kesempatan juga untuk mengakomodir ide-ide saya. Makanya kebetulan Pak Nawi mendukung saya dan memberikan fasilitas, maka saya coba itu sebenarnya. Jadi tahun 88 ya, 88 waktu itu.
0: Oke.
1: Bang Judi.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap.
0: Jadi tadi ada
1: udah berapa tahun nih sekarang, udah mau 35 tahun ya?
0: Sudah mau 35 tahun ya? Wah.
1: 35 40 tahun ya.
0: Banyak banget pokoknya ya.
1: Iya begitu.
0: Kemudian ada Bang Albert di Bau-Bau tadi ya. Apa hubungannya dengan Kris-Kris yang lain? Tadi ditanyain hubungannya dengan Kris Dayanti, apa hubungannya dengan Krisya apa?
1: Sebenarnya sih Kris Dayanti kan waktu dari muda itu masih SMA, namanya bukan dipanggilnya Kris Dayanti tapi Yanti kebanyakan nama.
0: Waktu itu iya.
1: Yanti, jadi dan dia memang kita hubungannya kebetulan Yuni Yunisi atau Yunisara, memang dia di label Billboard tempat saya bekerja, jadi kita sering jalan-jalan, sering komunikasi. Jadi itu aja sih, kebetulan dia pakai nama Kris ya, saya nggak begitu tahu apa kenapa dipakai Kris atau Krisya juga nggak tahu. Kebetulan namanya mirip-mirip aja, ada Kris gitu sih.
0: Begitu gitu sih. Tampaknya
1: nggak ada hubungan dengan sesuatu
0: gitu. Nggak ada hubungan dengan sesuatu ya, apalagi hubungan keluarga ya.
1: Enggak.
0: Ibu Farida di Palu, ini pertanyaannya sama dengan Pak Ahmad, tantangannya tadi udah dijawab ya.
1: Oh iya, tantangannya.
0: Kemudian ada Mbak Haryanti di Palu. Ide dan cara mendapatkan ide dalam pembuatan video klip seperti apa? Idenya dulu barangkali ini. Gimana?
1: Kebetulan saya senang bengong ya, jadi dia bengong.
0: Senang bengong ya.
1: Jadi bengong gitu, tiba-tiba ada aja ide sesuatu. Apalagi kalau saya lagi jalan di perjalanan, tiba-tiba datang aja ide. Oh, ini ada. Ya itu mungkin cara Tuhan memberikan kita karunia masing-masing ya. Talenta kita, talenta Yudi sebagai memang penyiar yang begitu handal ya, memang begitu suaranya enak didengar, segala macam pengetahuannya luas. Nah itu, jadi mungkin ya itu kita masing-masing pastinya Tuhan memberikan talenta masing-masing ke kita. Ada yang tadi jadi pengacara, ada apa ya, kebetulan saya dapat talentanya adalah tukang bengong. Dari bengong itu timbul satu ide begitu.
0: Oh, dari bengong ya, timbul itu, sebuah ide ya.
1: Ya, ide-ide begitu sebenarnya.
0: Oh, iya iya iya.
1: Selebihnya banyak saya dapat dari referensi kalau saya nonton film. Saat itu banyak saya nonton film Mandarin, jadi saya banyak ide juga dari sana. Gitu sih.
0: Oh, baik. Gitu, gitu. Pertanyaan lain, ini ada Bang Benijo di Manado. Video klip Tenda Biru, kemudian video klip Nika Ardila Tinggal Aku Sendiri, dan Vina Panduwinata Aku Makin Cinta. Pembuatannya memakan waktu berapa lama? Itu yang ditanyakan Bang Benijo.
1: Oh begitu, rata-rata sih waktu itu memang satu hari ya.
0: Satu hari rata-rata dari dulu ya?
1: Dari dulu, pada penambahan biasanya cuma penambahan sedikit tengah hari. Bahkan terakhir-terakhir ya banyak kita buat video klip tuh. Ada beberapa klip kita buat dalam satu hari gitu loh, bahkan gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, bahkan kebetulan idenya tidak jauh dari lokasi yang kita ada, jadi kita buat beberapa video klip.
0: Oh, gitu. siap.
1: Sekarang era sekarang kan teknologi membuat kita semakin mudah sih, apalagi di editing.
0: Oke. Okay. Gitu. Pertanyaan lainnya dari Bang Benijo. Adakah rencana atau mungkin pernah menyutradarai film dan sinetron? Film atau sinetron?
1: Memang sih buat itu sih tawaran ada ya, tapi saya lebih mau fokus ke ini aja sih. Waktu itu ke video klip dan ada beberapa iklan ya, itu sih fokusnya, karena mungkin mereka kan butuh waktu yang banyak ya, apalagi sinetron ya. Sinetron dan harus lebih fokus ya, kalau video klip, iklan itu kan kita lebih bebas. Bebas dalam arti waktunya ya, gak terlalu ngejar-ngejar waktu kayak gitu sih. Kalau sinetron kan, apalagi kalau sinetronnya laku, viral ya, kita pasti ya dikejar-kejar terus tuh, selalu pasti.
0: Gitu ya?
1: Biasanya begitu yang saya tahu.
0: Siap, kalau begitu. Bang Kris, ini kita jeda dulu, kita bakal muterin lagu dari Trolley Bells, Bila Itu Maumu, dan Inka Kristi yang ku nanti. Ini dua video klip ini yang mengerjakan Bang Kris ya?
1: Iya, Bila Itu Maumu di Jogja waktu itu.
0: Oh, di Jogja?
1: Yang ku nanti di Cibubur.
0: Oh, inget loh lokasi-lokasinya ya. Nanti kita ngobrol lagi. Kita dengerin dulu lagu yang berikut ini. Dan saudara pendengar, untuk Anda yang nanti pengen ikutan gabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27 9 12, dan telepon studio 021 324 0696 dan 021 344 1499.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail dan bintang tamu kita ada Bang Kris Sinyal. Bang Kris, kita lanjutkan ya. Oke. Bang Kris, kalau kita berbicara tentang tantangan terbesar di era analog dulu gitu ya, dalam membuat video musik atau video klip, apa sih?
1: Yang utama adalah ini ya, kita ngeditnya kan masih analog ya. Analog, jadi itu mah kita nyambungnya nggak seperti komputer kan, enak tuh ya. Kita nyambungnya menjadi satu-satu gitu ya. Ya satu-satu, waktu itu masih U-matic ya. Dari U-matic kita beralih ke Betacam, itu sama-sama pita ya. Jadi kita ngeditnya manual, jadi ketok-ketok pakai mesin player 1, 2, 3, 4 gitu.
0: Ya
1: nyambungin satu-satu ya, nggak seperti sekarang kan digital itu kan nggak gampang sekali ya. Nah apalagi saya pernah rasakan di TVR itu waktu dengan Pak Nawi ya, kita ngeditnya tuh nyambung-nyambung pita, nyambung-nyambung gitu loh. Kayak film kalau ngedit gitu ya. Jadi kebetulan yang saya rasakan itu dari nyambung pita itu ke U-matic, ke Betacam, ke DVCam, lalu ke sekarang nih video clip atau digital ya gitu
0: sebenarnya. Siap.
1: Perkembangan ya gitu.
0: Ya. Ini sudah ada yang bergabung kembali bersama kita, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
2: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam dengan abang siapanya Bang Mas Yudi?
0: Bang Kris Sinyal.
2: Ya selamat malam Bang Kris Sinyal. Ya,
1: waalaikumsalam.
2: Puji Tuhan.
1: Puji Tuhan.
2: Begini Bang Kris yang mau saya tanyakan. Ini sebagai apa nih? Sebagai sutradara apa ya?
0: Sutradara video klip legendaris.
2: Ya begini pertanyaan, optimisasi apa yang dilakukan abang selama ini? Optimasi gitu. Jadi
0: optimasi apa optimasisasi?
2: Optimasi adalah suatu proses atau usaha untuk membuat sesuatu menjadi paling baik, efektif dan efisien.
0: Siap.
2: Pertanyaannya itu aja. Salam Sudi, tan balik.
0: Terima kasih.
2: Waktu untuk Bapak Ahmad Abdullah. Selamat malam. Terima kasih. Dan Bung Benejo di mana ada malam. Kota Bagenda di Bondowoso. Kakak saya yang di sana Bondowoso, untuk Bung Simon Kayai dengan seribu pakau.
0: Terima kasih,
2: salam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung kita ke Sulawesi Selatan. Ica, selamat malam.
3: Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Cak. Langsung dengan Bang Kris Sinyal Cak.
3: Apa ada kunangan teh? Katanya masih bikin teh, lama banget bikin tehnya.
0: Iya, silakan silakan. Langsung sama Bang Kris aja.
3: Nanya sama
0: Bang Kris Sinyal.
3: Bang Kris, ada kan di awal. Aha. Ada lagunya tuh, lagunya Dewi Yul tadi.
0: Iya benar.
3: Apakah video klipnya disusun juga sama
0: Bang Kris Sinyal ya?
3: Iya. Terus yang kedua, Ica mau ucapin sama orang tua buat Mbak Ita. Selamat ulang tahunnya Mbak Ita.
0: Mbak Ita, selamat ulang tahun.
3: Selamat ulang tahun, semoga panjang umur saya selalu. Meskipun telat ucapinnya, tapi enggak apa-apa. Semoga saya selalu dan tetap awet muda gitu, tambah cantik dan tetap sharing terus.
0: Oke, siap.
3: Oke, itu aja deh Mas Yudi. Salam buat semuanya aja ya.
0: Terima kasih.
3: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ica, kita ke Sulawesi Barat ada Rahma. Kak Rahma, selamat malam.
4: Selamat malam. Bukan dari Sulawesi, dari Sumatera Barat.
0: Mari. Oh, dari Sumatera Barat. Baik, silahkan.
4: Ya, selamat malam buat Bang Yudi, salam sehat selalu.
0: Amin. Sehat selalu juga buat Kak Rahma.
4: Terima kasih. Selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Kristinya.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya tertarik ini ya, masalahnya video klip ini artis-artis kesukaan saya semuanya nih.
2: Oh begitu. Siap.
0: Dari Poppy Mutri, Nika Dila, Mayang Sari, Inka Kristi semuanya deh. Ya pertanyaan saya seperti lagu-lagu, pernah lagu era tahun 90-an kan pernah kena cekal ya. Nah, seperti apakah tiang luka, takdir memang kejam itu kan. Pertanyaan saya, apakah video klip yang digarap Bang Kristinya ini ada pernah kena cekal?
2: Oke. Okay. Gitu aja. Siap. Ditunggu jawabannya ya.
0: Ya, boleh salam-salamnya enggak nih?
2: Silakan.
0: Anak salam sukses selalu ya buat Bang Kristinya. Salam juga amin. Buat ini Tanjudi di Minasa, dibuat Didi Putra di Bukit Tinggi. Juga buat grup Ketawaki TV di Denpasar. Juga buat Bang Kris juga yang di NTT. Buat Tedinda di Minasa. Terima kasih Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Rahma di Sumatera Barat. Kita jawab satu persatu ya Bang.
1: Oke siap.
2: Bang Leman di Lampung, gimana optimalisasi pada saat mengerjakan video klip? Silahkan.
1: Ya. Biasanya kalau video klip kita awalnya dapat dari produser lagu ya, atau label. Kita dapat lagu, lalu kita buat pelajari. Kita buat temanya, kita buat sinopsisnya, kita buat kalau memungkinkan kita bikin screenplay atau storyboard ya. Tapi storyboard karena waktunya terlalu panjang, jadi kita jarang menggunakan itu ya. Kita hanya buat screenplay aja. Lalu kita ketemu meeting sama artisnya, lalu kita arahkan, kita syuting ya semaksimal mungkin. Kita bisa arahkan dia sebagai, kalau memang keterlibatan dia sebagai pemeran, kita bukan hanya nyanyi, kita arahkan dia juga bagaimana cara berakting. Terus ya setelah itu selesai, baru proses editingnya memang yang sangat penting ya, karena di sini kita mesti main dengan perasaan bagaimana tema lagu itu kena dengan gambar ini, cocok gak dengan yang kita edit gitu lah.
2: Okay.
1: Ini berkali-kali, makanya proses edit kadang-kadang bisa 2 hari, 3 hari sih gitu.
2: Lebih lama di editingnya ya?
1: Di editing, karena ada beberapa hal yang kita ya memang ya, kadang-kalanya kayak satu lagu ya, kita lihat dari video klip itu jadinya loh, lagunya jadi kayak kurang begitu menarik, tapi begitu kita adakan video klip dengan yang tidak salah kita buat, jadi semakin mendukung lagu itu. Gitu. Contohnya Tenda Biru ya. Tenda Biru waktu itu ada salah satu produser ya. Dia bilang, Chris, lo bikin kayak Tenda Biru ya, yang ada patung-patungnya gitu kan. Jadi itu hal-hal yang begitu yang menarik buat orang ya. Masa orang dijadikan patung, lalu sebentar disini muter-muter. Ya kayak itu sih, sebenarnya itu aja sih. Benang merah kita mesti dapatkan di satu video. Gitu.
2: Oke.
1: Okay. Gitu loh bro.
2: Siap. Yang baik hasil. Gitu ya. Ada Ica di Sulawesi Selatan tadi yang juga pengen nanya lagu dari Dewi Yul tadi yang kita putar, yang pernah disutradarai oleh ya. Bang Kris, Kau Bukan Dirimu ya?
1: Kau Bukan Dirimu, lagu pertamanya Dewi Yul.
2: Oke, okay. Ini gimana ceritanya waktu itu bisa kerja bareng dengan Dewi Yul?
1: Oh, waktu itu kebetulan produser dari Billboard juga, tempat saya dulu mantan saya bekerja di sana. Ya kebetulan saya udah bikin beberapa produk dari Musika, dan kebetulan mereka suka, maka panggil saya. Kebetulan saat itu Dewi Lu sedang hamil gitu loh.
2: Oh oke. Okay.
1: Sedang hamil, jadi dia bilang gini, produsernya bilang ke saya, mantan bos saya, dia bilang, terus bisa lo akalin gak? Aku bilang bisa. Dia bilang, soalnya lagu ini mereka feeling gitu ya. Jadi aku akalin, makanya video klipnya cenderung lebih banyak ke arah yang medium pose up, jadi tidak menampilkan seluruh tubuhnya, seluruh dia punya badan gitu sih.
2: Oh, jadi
1: dia memang profesional ya, jadi dia bagus.
2: Baik. seperti itu tampaknya ya.
1: Jadi itu hal yang menarik.
2: Oke, kemudian ada Kak Rahma tadi di Sumatera Barat yang menanyakan tentang pernahkah video klip yang dibikin oleh Bang Kris Sinyal ini atau barangkali lagunya gitu ya, dicekal, karena memang dulu beberapa ada beberapa yang sempat dicekal gitu ya. Gimana Bang Kris?
1: Kebetulan ya, puji Tuhan, alhamdulillah tidak ada pernah yang dicekal ya, karena mungkin pada saat itu produser memberikan ke saya lagu-lagu yang temanya nggak jauh dari tema cinta. Jadi tema cinta kan biasanya tidak membawa sesuatu yang jadi gaduh ya. Tapi kalau tema sosial atau tema khusus tema-tema politik jadi gaduh ya. Ya, sebetulnya saya dapat lagu-lagu yang tema cinta.
2: Oh, sentosa.
1: Begitu.
2: Siap kalau begitu. Bang Kris, kita dulu kan juga sempat mengalami zaman-zaman MTV begitu ya. Zaman-zaman video musik di Indonesia pun banyak ini ya. Banyak ditayangkan di MTV sebagai saluran televisi yang memutarkan video musik. Nah, ini di masa itu seberapa besar sih Bang Kris pengaruh MTV dan juga perkembangan televisi musik untuk kreativitas para sutradara waktu itu?
1: Ya, sangat bagus ya, sebab kita punya karya-karya kita banyak, ada beberapa yang diputar di sana ya. Kita nggak layak ya, itu sangat mendukung juga buat kita ya. Jadi pernah satu kali ya, saya pernah dari MTV ini ya, dia menawarkan di Singapura, menawarkan saya untuk bikin waktu itu grup band Inggris ya, Portrait ya, tapi karena ada sesuatu tidak jadi sih ya. Jadi memang bagusnya MTV waktu itu dia memandang kita juga para sutradara video klip Indonesia, begitu sih sebenarnya. Waktu itu ya, itu yang saya rasakan manfaat daripada MTV.
2: Jadi sangat-sangat terpacu begitu ya?
1: Kita terpacu karena sarana untuk kita memperkenalkan hasil karya kita bisa ada gitu.
2: Oke.
1: Apalagi MTV kan internasional pada waktu itu. Belum, YouTube kan belum terlalu populer.
2: Iya. Oke. Siap. Jadi mengalami zaman MTV juga tentunya pasti ya, meskipun siap. Sekarang iya, MTV juga sudah enggak aktif ya, gitu ya.
1: Enggak aktif ya. Sudah kalah sama ada beberapa.
2: Oke. Siap. Bang Kris, ini ada yang bergabung kembali bersama kita. Langsung kita ajak ngobrol ya. Ada Teteh Dinda dari Bogor. Selamat malam, Teh Dinda.
3: Malam kembali, Yudi Ismail.
2: Siap.
3: Malam, Bung Kris.
1: Selamat malam. Selamat malam.
2: Emang kenal sama Bung Kris? Kenalan dulu dong.
3: Banyak sih nama Kris. Di depannya ada Kris Patikawa.
1: Iya, benar.
3: Kris Manuhutu lagi. Ada Kris Pati. Ada Kris, banyak nama Kris, tapi belakangnya beda-beda. Kalau ini Kris Sinyal gitu ya.
1: Benar.
3: Malam baik, Bung Kris.
1: Malam baik kita semua.
3: Gitu. Ini nyong apa namanya? Apa ya? Nyur malam baik.
2: Oh, nyur malam baik. Gimana maksudnya tuh?
3: Kota Nyur Melambai.
2: Oh, Manado. Siap.
1: Oh, Manado, ya betul, pantai.
3: Bung Kris, sekarang kan ya sebagai sutradara video klip ya pastinya pasti ya. Ada pasti sebelum bikin video klip itu kan pasti ada skripnya gitu kan ya. Dan itu. Pasti arahan sutradara kan itu modelnya gitu ya maksud.
1: Iya, betul.
3: Menurut sekarang kan lagi musim ini Bung Kris, apa-apa jadi konten. Apa-apa jadi konten. Ada yang konten sudah kreator, ada yang konten biasa-biasa aja bikin kontennya begitu Bung Kris.
1: Iya,
3: banyak. Menurut Bung Kris, apa perbedaan sebagai sutradara ya pastinya? Apa perbedaan konten dengan video?
2: Okay.
3: Dalam hal ini video yang digarap Bung Kris ya, itu apa bedanya, apa perbedaannya?
2: Video musik kali ya?
3: Iya, video musik itu sih pertanyaan saya. Ya.
2: Siap.
3: Okay, Bung Kris, terus ya. Iya, dengan apa berkarya, terus kenapa sih ngomong Pak Balius ini jadi manggil dengan tim? Oh iya, katanya mau balas apa salamnya ini ya? Apa namanya Bapak Ahmad Abdullah di sana ya? Per juga ada kakak ini, kakak Mano di Pro 1 RRI Nabire, juga ada Bung Tito di RRI ND, di Pro 1 RRI ND. Oke, next time deh untuk yang lain.
2: Siap kalau begitu.
3: Segitu aja cukup. Yudi, Bung Kris, dilanjut. Okay, thank you, malam. Okay,
2: bye. Selamat malam. Nah, ini pertanyaan dari Tete Dinda. Karena memang sekarang ini banyak konten ya. Jadi, kalau menurut Bang Kris, perbedaan antara konten biasa dengan video musik itu seperti apa sih?
1: Sebenarnya sih sama-sama dibuat pakai video ya.
2: Aha.
1: Dalam ini berbentuk ada yang pakai handphone, berbentuk potret atau lensa. Ya. Tapi kalau konten lebih banyak ke info ya. Tapi kalau video musik lebih banyak ke lagu ya. Sebenarnya itu yang perbedaannya. Memang nggak ada juga konten yang diselingin dengan backgroundnya adalah musik juga. Tapi mereka lebih banyak ke info ya. Bedanya sih itu doang sih kalau ya video clip itu ke lagu aja untuk dinikmati.
2: Oke, oke.
1: Manajernya itu doang sih sebenarnya.
2: Siap kalau begitu.
1: Aman setosa.
2: Oke. Untuk Anda saudara pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa telepon studio ya di 0213440696 atau 0213441499 dan bisa mengirimkan WhatsApp di 0811797279 12. Nah, ini ada lagu dari Malaysia, lagu dari Iklim, Suci Dalam Debu. Gimana ceritanya bisa mendapatkan proyek untuk menyutradarai video klip dari Iklim ini, Bang Kris?
1: Kan waktu itu ya, saya kan banyak buat produk musika ya, Harpe, Ebit Gade, segala macam. Jadi buatin pada saat itu kan itu ada juga Pak Pen, ada juga Pak Acu, ada juga nih, ada juga Pak Handi. Jadi mereka itu kan banyak dulu mengambil Pak Hadi, ada grup-grup lagu-lagu band-band Malaysia ya. Dari mereka saya dapat order, termasuk ada penyanyi Malaysia Ella, ada Siti Nuralisa juga saya ada bikin juga ya.
2: Oke.
1: Okay. Ada dulu. Jadi dari mereka. Oh, cuma Call City saya dapat dari Blackboard waktu itu, dari Koa Ahim. Kayak gitu sih. Cuma itu doang sih, karena mereka banyak memberikan saya pekerjaan. Akhirnya saya disuruh buat lagu band-band Malaysia gitu. Itu doang
2: sih. Jadi udah enggak terhitung lah ya berapa banyak video klip yang sudah disutradarai dan dihasilkan gitu ya. Iya,
1: benar.
2: Ya udah, kita dengerin Suci Dalam Debu dari Iklim dan Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata. Buat Anda pendengar Pro 1, silakan masih ada waktu kalau mau telepon 0213440696 dan 0213441499. WhatsApp di 0811797272. Bang Kris, kita jeda lagi ya.
1: Oke, siap.
2: Kita dengerin sekali lagi ini Suci Dalam Debu dari Iklim.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Masih stay tune ya.
1: Oke, siap.
0: Ini sudah ada yang ngantri dari Jawa Timur, ada dari Bondowoso. Pak Putra, selamat malam. Halo Pak Putra. Pak Putra. Wah, tampaknya terputus Pak Putra ya. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Silakan Pak Mali, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum. Pagi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
2: Ya. Dengan siapa bintang tamu?
0: Ada Bang Kris Sinyal.
2: Bang Kris.
0: Iya, Kris Sinyal, sutradara video klip.
2: Ya.
0: Legendaris.
2: Senior ya. Nah,
0: betul.
2: Kalau aku yang pertama tadi apa judul tadi itu?
0: Ini lagu yang mana?
2: Yang pertama tadi. Hancur dalam apa?
0: Suci dalam debu.
2: Nah, itu tahun berapa tuh diciptakan? Itu aja pertanyaannya. Ya, salam-salam sedikit jadi ya.
0: Silakan.
2: Istimewa untuk Jody Ismail, sehat selalu, salam juga dengan dia sendiri aja.
0: Iya, betul.
2: Oh, ya. Salam untuk Bang Bang Bonijo, untuk Bu Farida, Bu Bu siapa itu?
0: Siapa?
2: Yang di ini yang Fatmawati ya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak Ananda sekalian.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kalau begitu. Ini tentang lagu Suci Dalam Debu. Sebenarnya masih ingat enggak sih tahun berapa? Bang.
1: Lupa
0: ya.
1: Kayaknya 91.
0: 91-an lah ya memang itu ya.
1: 91
0: pengasih. Oke.
1: 91.
0: Siap. Kita coba kembali, ada Pak Putra Magenda di Bondowoso, mudah-mudahan enggak terputus ya. Pak Putra, selamat malam.
3: Halo, selamat malam kembali, Mas.
0: Selamat malam, silakan Pak Putra.
3: Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Mm-mm.
3: Kok gak dengar suaranya Mbak Ita, kemana?
0: Ini ada Bang Kris Sinyal.
3: Oh, ini cuma saya minta lagu, Mas.
0: Lagu apa?
3: Lagunya yang Mas sekarang apa ciptakan, lagu yang mana aja pokoknya suaranya dari Mas aja.
0: Oh, Pak Putra. Jadi Bang Kris Sinyal ya. Ini sutradara video klip atau sutradara video musik.
3: Sutradara video.
0: Iya, betul.
1: Betul.
3: Ya, gimana dong? Itu salam kenal, Mas ya.
1: Iya, salam kenal kembali.
3: Mudah-mudahan selalu sehat ya. Keluarga. Sehat
0: kita, amin.
3: Ya, kita semua, amin. Juga kru RRI Jakarta semuanya. Ya, boleh salam-salam, Mas.
0: Silakan, boleh.
3: Baik, salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslampung. Ada Bung Leman, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
3: Juga saudara ya saya yang ada di Jember, Bapak Abdullah, mudah-mudahan juga bahagia, sehat selalu bersama keluarga.
0: Siap.
3: Dan semua kru RRI Jember, mudah-mudahan sehat semuanya, rezekinya lancar dan barokah umur. Gitu aja, Mas ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
3: Terima kasih kembali, semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Ruang Rindu.
0: Oke, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Bang Kris, dari sekian banyak video klip yang pernah disutradarai oleh Bang Kris Sinyal, ada gak sih yang sampai take ulang atau mesti nge-shoot ulang gitu? Ya karena sesuatu dan lain hal misalnya.
1: Ada sih, ada video klip waktu itu lagu dangdut sih, lagu Rijal.
0: Oke.
1: Okay. Rijal Gibran ya.
0: Rijal Gibran ya.
1: Kebetulan waktu itu kebetulan kita saya beli itu, beli mobil, saya masukin ke dalam kolam renang. Itu kan sangat sulit ya supaya kolam renangnya nggak rusak ya. Karena kan kita sewa rumah orang ya, ntar kolam renang kan repot. Itu masukin mobil kan harusnya pakai direction, tapi nggak, saya coba akalin. Nah di situ kamera kita tenggelam, waktu itu kan belum ada underwater gitu ya, saya buat dari kaca, tapi dimasukin ke dalam situ langsung kamera baru beli langsung kena. Ya itu sih kesannya, jadi kita ambil take ulang juga beberapa sih.
0: Iya.
1: Di Jari Brand yang ada mobil masuk
0: siap. Gitu. Kalau video klip yang dibuat dengan model terbanyak pernah nggak, Bang Kris?
1: Model terbanyak sih ya lagu itu ya, si siapa ini, Carlina, itu kan dancer
0: gitu. Oke. Okay.
1: Terus Denda Biru sendiri lumayan ya, agak banyak juga, tapi banyak-banyaknya sih paling 50 orang ya.
0: 50 orang?
1: Nggak sampai kolosal yang sekian ratus ya. Banyak-banyaknya segitu doang sih gitu lah.
0: Oke.
1: Cuma 50, kita pakai talent gitu, pakai extras ya. Cuma itu doang sih.
0: Kalau
1: Vina, Aku Makin Cinta juga lumayan banyak gitu.
0: Lumayan kita banyak ya.
1: Kostumnya, kita bikinin kostumnya masing-masing sama biar putih semua. Waktu itu yang saya pakai helikopter ya. Waktu itu kan belum ada drone ya. Jadi nah di sini helikopternya boleh saya cerita dikit ya?
0: Boleh, silakan.
1: Jadi di sana kan pilotnya kan biasa bawa kalau iklan-iklan memang dia sering operate ya. Dia tanya, "Yo enggak bawa ini mouse ya? Mouse berarti kamera ditaruh di bawahnya helikopter ya." Kita ngoprek dari atas. Aku bilang, kita nggak bawa, soalnya ini mendadak kan. Dari produsernya waktu itu, Lisa Supit, yang minta cepat syuting aja dengan Vina ya. Akhirnya, ya dengan itu saya bergantungan aja di bawah helikopter itu. Ngambil pakai kameranya masih besar, Betacam ya. Jadi lumayan terasa juga lah waktu itu kan. Waktu itu di ini ya, di pantai ya. Pantai penuh angin, jadi ya otomatis perlu kekuatan tangan untuk menahan kameranya dan menahan badan, karena kan sih saya di bawahnya helikopter gitu.
0: Oke.
1: biar dapat view yang menarik gitu. Waktu itu belum ada drone ya.
0: Siap.
1: Jadi seru juga.
0: Gitu. Baik. Kita langsung ke Banjarmasin, ini ada penelpon kembali ya, Bang Kris.
1: Siap. Oke, siap.
0: Halo, selamat malam, Bang Daniel.
4: Selamat malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Daniel?
4: Alhamdulillah sehat di Banjarmasin.
0: Siap.
1: Ya.
0: Langsung pertanyaannya?
4: Dengan Bang siapa ya pertanyaannya?
0: Dengan Halo. Ita Purnamasari ini yang lagi ngobrol.
4: Lagu apa yang awal itu ya?
0: Ini ada Bang Kris Sinyal, Bang Daniel.
4: Sama siapa?
0: Kris Sinyal, sutradara video klip.
4: Ya, awal lagunya apa yang itu yang pertama? Halo.
0: Halo, iya. Lagu gimana nih maksudnya? Beliau sutradara video klip.
4: Ya, itu awalnya itu lagu video klip itu ya, awalnya.
0: Video klip pertama ya.
4: Oh. Judulnya apa itu yang pertama?
0: Siap. Oke, okay. Itu aja.
4: Akhirnya judul apalagi itu judul akhirnya lagunya.
0: Oke. Okay. Apalagi gitu ya, sesudah yang pertama ya.
4: Iya.
0: Siap, ditunggu ya Bang Daniel ya.
4: Ya. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam semuanya.
0: Udah selesai minum tehnya.
5: Halo Bang Kris.
1: Ita Purnamasari.
5: Apa kabar Kris? Semoga sehat selalu ya.
1: Baik. Kita semua dan
5: semua. Aduh.
1: Habis bertapa atau habis buat minum?
5: Ada aja.
0: Habis bertapa.
5: Habis bertapa. Supaya dapat ini, dapat inspirasi dulu.
0: Kris. Oke. Okay.
1: Ya, biar tambah cantik.
0: Oi.
5: Iya dong.
0: Kita ke Singaraja ya.
5: Singaraja ada Beli Tawan. Selamat malam Beli Tawan.
6: Om Swastiastu, selamat malam Mbak Ita, iya, Mas Sari, iya, Mas Yudi, Ismail, sama Bang Kris Sinyal.
0: Iya. Siap.
5: Iya, gimana Bang Tawan? Ada iya, yang mau
6: Mbak Ita,
5: disampaikan?
6: Iya,
5: akhirnya.
6: Pas saya telepon langsung mengudara suaranya Mbak Ita.
0: Ya emang karena ada Bang Tawan makanya muncul
5: karena
0: Mbak
5: ada
0: Ita.
5: Karena Tawan makanya aku muncul langsung.
6: Iya benar, mungkin karena senari kali.
5: Iya, iya benar-benar. Iya, iya gimana Bang?
6: Iya. Mbak Ita sehat, Mas Yudi?
0: Sehat, alhamdulillah.
6: Iya. Saya mau nanya ke Bang Kris.
5: Ya silakan.
0: Silakan.
6: Perbedaan kalau zaman dulu kan sebelum sekarang kan kita seperti tahu ada lembaga sensor. Jadi mungkin secara visual mungkin Bang Kris perbedaan dulu sama sekarang gimana sih? Ada ruang gerak yang maksudnya terbatas gitu nggak imajinasinya? Karena kan zaman dulu video klip seperti Agnes Mu kan ya agak-agak sedikit bebas gitu loh dari pakaian segala macam.
0: Oke. Sensor ya ini ya?
6: Iya maksudnya perbedaan sekarang sama dulu tuh okay. Gimana sih? Iya. Kalau sekarang nanti, itu iya, lebih terbatas nggak sih gitu?
5: Nanti dijawab ya Belitawan ya.
6: Iya. Terus satu lagi. Bang Kris lebih mudah zaman dulu atau sekarang sih? Kalau zaman dulu saya lihat video klip kolosal terus udah ada Jimmy Jeep gak sih zaman dulu? Karena
5: Jimmy Jeep udah ada ya.
6: Udah ya.
5: Udah ada beli 90-an udah
6: zaman
5: ada.
6: Dulu kan video klip banyak banget gerakannya itu.
5: Iya, iya.
0: Siap.
6: Iya. Oke, salam dulu ya.
0: Silakan.
5: Silakan beli Tawan. Siap.
6: Salam buat Mbak Salsa Bill yang lagi bertugas di Pro 1 RRI Singaraja Bali. Terus buat kru asik-asik happy juga selamat malam.
5: Oke.
6: Okay. Oke okay, Mbak Ita, Mas Yudi sama Bang Kris, terima kasih.
0: Siap. Kita ke Batu Malang ada.
5: Batu Malang.
0: Mas Faris.
7: Halo Mbak Ita, langsung mau menyambat.
0: Yo, kan sampean di Batu ta.
5: Aku di Surabaya.
7: Iya, Mbak Ita kayaknya seneng gitu loh Mas Yudi kalau bilang Batu.
0: Loh ya, jelas
5: ya,
0: dong.
5: Makasih banget ya Pak Faris yang Batu.
7: Iya, kayaknya kangen ya Mbak Ita.
5: Iya dong.
0: Udah lama gak ke Batu, kita baru
5: barusan kemarin.
0: Bulan April ya.
7: Iya, terakhir kan sama Mas Ruli ya.
5: Oh iya, Ruli Go.
0: Ruli sop. Ruli siapa?
5: RRI Malang.
0: Oh iya ya.
7: RRI Malang dong Mas Yudi.
5: Gimana Pak Faris? Ada yang disampaikan untuk Bang Kris Sinyal?
7: Bang Kris
5: Sinyal ya, sutradara ya, video klip ya, legendaris.
7: Oh iya. Nah gini aja pertanyaan saya, enggak tahu udah dijawab apa belum ya. Kalau bikin video klip itu mengikuti zaman sekarang atau tetap kayak dulu gitu? Gitu aja.
0: Oke okay. Ya. Siap.
7: Langsung salam Mas Yudi, Mbak Ita.
5: Silakan. Oke,
7: siap. Salamnya yang pertama buat Asuranto yang ada di Malang, di Sultan Malang. Lalu juga ada Mas Bagas dan tuh kru Pro 1 yang ada di mana aja wis Mas Yudi, Mbak Ita ya.
5: Siap.
0: Nggih wis.
7: Terima kasih.
5: Matur nuwun Pak Faris. Selamat malam
0: Pak Faris. Baik. Oke, ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan
5: yang
0: disampaikan ya. Dari Daniel di Banjarmasin, video klip pertama apa dulu? Iya. Dan kemudian selanjutnya ada video klip apa aja? Wah, banyak.
5: Lah ini yang di sampingmu.
0: Sanggup ke aku.
5: Iya, sanggup ke aku semua. Terus yang terbaru kemarin pandemi ya, Bang Kris ya, semua jadi satu.
0: Oh. Ya biar dijawab Bang Kris. Oh, iya. Yang video klip pertama yang dikerjakan Bang Kris. Kalau Mbak Ita yang kedua kayaknya ya.
5: Apa Mas Kris?
8: Itu dia yang pertama ya Ita Purnamasari ya, sanggup ke aku ya.
0: Seriusan?
5: Ah, serius?
8: Sama TVRI kan Mama Pak Nawi.
5: Oh iya bener-bener sama Pak Nawi juga.
8: Dia kasih kesempatan bikin itu. Saya editnya juga sama Pak Nawi. Wey, juga.
0: Karena yang pertama makanya tak terlupakan ya.
5: Iya. Itu kan yang pertama. Kemudian ada Tenda Biru ya Bang Kris ya. Kemudian apa lagi Bang?
8: Itu tahun 2005. Yunisara ya.
5: Oh Yunisara.
0: Yunisara.
8: Tahun 89.
0: Oke.
5: Banget.
8: Awalnya sih itu.
5: Kalau yang sekarang siapa lagi Bang Kris selain sanggup apa selain semua jadi satu? Ada Ani Carrera kalau nggak salah ya.
8: Ya, Ani Carrera
5: yang terbaru,
0: ya.
8: Kebanyakan lucunya kebanyakan begini, ada kayak Betaria, saya syuting dia, waktu belum punya anak, akhirnya udah punya anak, bahkan mau punya cucu. Kalau Ita Mura Purnamasari juga sebelum punya anak sampai
5: udah punya anak masih loh aku bikinnya sama Chris loh.
0: Gitu ya. Langganan.
5: Yo, kalau Mas Chris aku senengnya apa tuh Mas Yudi?
0: Kenapa?
5: Dia tuh membuat perempuan-perempuan jadi cantik di video klip itu.
0: Iya, maksudnya jadi ganteng.
8: Jadi ganteng. Tapi karena Ita kan cantik.
0: Keselak rere. Oke, kita sebelum menjawab ini ada penelpon terakhir sebelum kita break ya. Nanti
5: dari Bandung Timur.
0: Dari Bandung ada
5: Kang Ahmad Irwan.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam,
0: Kang Ahmad Irwan.
9: Malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Kawasan Nagreg ini kan biasa macet kalau musim mudik itu kan.
0: Oke, okay, Nagreg, siap.
5: Nagreg, iya. Silakan, Kang.
9: Selamat malam, Mas Kris. Tentang video klip, apakah pernah mengalami kendala itu kan kalau bikin video klip? Dalam satu video itu kan menghabiskan dana berapa itu kan?
0: Okay.
9: Itu tanyakannya. Itu ya mungkin di situ dua pertanyaan.
0: Siap.
9: Boleh kita kirim salam dulu ya.
0: Silakan.
9: Salam buat sahabatku yang baik Pak Leman di Tangmas Lampung, Mas Mas Padis barusan di Batu Malang ya. Kemudian buat Bung Teh Dinda yang sama-sama anak buah KDM di sini.
0: Oke.
9: Dan buat semua semuanya aja ya.
0: Siap.
9: Ya. Boleh satu berpantun persatuan.
0: Boleh. Oh silakan.
5: Mangga. Ya.
9: Persingkahan ke Samarinda tuh kan. Perjalanan tetap ke Jogja. Kalau pilihan boleh berbeda, persatuan tetap dijaga. Mari kita bersatu dalam
0: siap.
5: Cakep.
9: Makasih ya. Yuk.
5: Sama-sama.
0: Sama-sama.
5: Kang Ahmad Irwan.
0: Baik. Kita jawab dulu sebelum kita break. Ada Belitawan tadi. Sensor zaman dulu dan sekarang perbedaannya gimana
5: apa,
0: sih?
5: Mas Kris?
0: Apa sekarang lebih enggak ketat gitu? Dulu ketat banget.
8: Oh iya, pasal sensor ya. Sebenarnya sih sama aja ya, apalagi zaman sekarang itu tergantung pada stasiun TV ya.
0: Oke.
8: Okay. Kita yang di media sosial ya. Jadi itu kan sensornya nggak jelas ya. Bukan nggak jelas, kita banyak nggak memahami ya. Jadi ya sensornya dari diri kita masing-masing aja. Apakah kita buat yang utama kita buat, apakah masih enak dilihat sama masyarakat Indonesia dan masyarakat yang lain. Sebenarnya sensornya dari diri kita sih sebenarnya.
0: Okay.
8: Kalau batasan udah lewat, baik jangan. Saya banyak mengingatkan ke baik artis atau model, kalau dia sembarangan duduknya atau apanya ya udah. Kita buat sendiri aja, kita mengukur diri kita sendiri.
0: Oke.
8: Gambar yang layak. Udah.
5: Mantap.
8: Sebenarnya.
0: Jadi kalau video klip klipnya Bang Kris ini aman lah ya, nggak pernah kena sensor ya.
5: Karena udah ngalamin sendiri, kan udah beberapa video klip. Dan oh ya, Mas Kris mau nanya, kalau zaman sekarang itu di era teknologi yang canggih, itu sekarang kita bikin video klip tuh bisa pakai kamera HP loh ya, bener nggak, Mas Kris?
8: Sebenarnya sih ini sudah lakukan buat sebelum zamannya AI, saya sudah lakukan.
5: Oh gitu ya.
0: Oh oke.
8: Saya syuting di Singapura waktu itu di Jodown ya. Saya ada sebagian waktu itu pakai kamera
5: HP.
8: Tapi juga bahkan yang saya bikin di Jepang waktu itu ada sebagian saya combine pakai waktu itu pakai kamera HP juga ya. Jadi saya combine gambarnya ini dengan kamera kita yang pakai.
5: Iya ya, apalagi kan
0: teknologinya
5: udah canggih semua
8: sekarang,
5: bener.
8: Sekarang lebih canggih apalagi saya dengar kan ada. Mohon maaf, saya sebutin merek apa-apa ya. Ada kamera makin canggih.
5: Iya, makin canggih. Betul, aku setuju.
8: Makin canggih,
5: dan itu mempermudah ya, Mas Kris ya? Mempermudah dalam berkreasi ya?
8: Terutama dalam perizinan ya?
5: Iya, jadi
8: perizinan itu
5: nggak perlu, kameramen, nggak perlu kru banyak.
8: Saya ada pernah contoh satu, saya pernah syuting di Monaco ya. Itu kebetulan yang saya syuting anak 5 tahun ya, itu di depan istana pas ya. Nah ini bagusnya masyarakat luar yang lebih maju dari kita pemikirannya. Jadi begitu saya syuting, penjaga istananya datang. Dia tanya sama saya, kenapa anak kecil suruh kerja? Dia gitu. Bukan
5: enggak
8: boleh syuting. Saya langsung berpikir mereka pikiran yang maju. Anak 5 tahun enggak boleh bekerja.
5: Iya, jadi di sana tuh sangat melindungin anak-anak yang di bawah umur, betul.
8: Mungkin kita
1: mungkin di kita ini harus belajar gitu juga.
5: Setuju. Setuju Mas Kris.
1: Enggak boleh di mana-mana.
0: Gitu. Siap.
1: Sudah sih pengalaman-pengalaman dalam gitu.
0: Oke. Okay. Ini ada Pak Ahmad. Siapa tadi? Pak Ahmad Irwan ya.
5: Irwan di Bandung.
0: Kendala pada saat bikin video klip dan budgetnya seperti ya, apa? Ya. Silahkan nih.
5: Pasti kan pada pengen tahu semua Mas Kris.
1: Oh iya. Kendalanya sih sebenarnya tergantung kepada ini ya, situasi ide. Kalau misalnya kita punya ide yang
5: outdoor. Sementara, kendalanya cuaca ya, pastinya
1: atau,
5: ya.
1: Atau properti sementara dan dana dapatnya cuma sekian gitu, atau adanya cuma sekian gitu. Jadi itu terpaksa kita harus mengakali bagaimana supaya dengan ada yang ide kita gitu, kita bisa laksanakan gambarnya seperti ini yang kita pikirkan meskipun dananya terbatas.
0: Nah, siap.
1: Kendalanya cuma itu doang, tapi bisa kita atasi.
0: Kalau budget atau dana ya, tergantung ya Mas Kris,
5: fleksibel ya.
1: Tergantung produser menyiapkannya semana gitu, kemampuan
0: mereka.
1: Kita sesuaikan ya.
0: Kita sesuaikan, bisa dieksekusi lah ya pokoknya ya.
1: Yang penting sih yang terbaik, karena mereka kan biasanya dimanapun ya, artis yang bagus dipakai produser atau pencipta lagu yang bagus atau musisi atau bahkan video klip, pasti mereka mau yang terbaik kan dari kita ya. Ya berarti kita buat curahkan kemampuan kita untuk membuat yang terbaik. Jadi budget kadang-kadang kita lihat, aduh budget produsernya segini, kita harus bantu produsernya. Oke, kita bantu sekian tuh.
5: Iya.
1: Fleksibel ya.
0: Siap. Gitu dong. Oke. Kita break lagi, tinggal satu segmen ya, Bang Kris. Tenda biru nih.
5: Tenda biru asik.
0: Kita dengerin dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya, Bang Kris.
1: Oke, siap. Terima kasih.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Uang rindu.
0: Uang rindu. Ya Allah, kok 100% Indonesia.
1: Waduh, sudah mengantuk ini Mas
0: Yudi ya. Sudah mengantuk. Bang Kris.
2: Mas Kris.
0: Gimana perasaannya waktu dengerin lagu Sanggupkah Aku ini sebagai video klip pertama kan?
1: Iya loh.
2: Langsung tergiang-giang muka Itar Munawsari yang tetap cantik.
1: Mas Kris tadi udah tak hitung dari ngomong cantik udah ada 10 kali nih.
0: Kasih hadiah dong.
1: Kasih hadiah. Tetap kasih donat ya Mas Kris ya.
2: Tidak berubah, tetap dan tertawa juga.
0: Begitu ya Mas Kris ya. Ya ampun. Oke. Ini ternyata ada yang nelpon, kita terima dulu ya.
1: Iya, ini dari Belitung Timur.
0: Belitung Timur, selamat malam Kak Jante.
1: Halo. Halo Bang.
0: Halo
1: Bang Jante. Kok tidak ada
0: Kok tidak
1: suaranya?
0: Ada suaranya, ya sudahlah ya. Kita nikmati kebersamaan dengan Bang Krisinya.

0: Oh gitu, apa aku yang amnesia ya?
1: Amnesia langsung dia. Ya wis. Okay. Sebelum kita tutup kebersamaan, kita punya yang satu ini untuk Bang Kris Sinyal.
0: Okay. Nah, Mas Kris, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab cepat oleh Mas Kris. Kalau pertanyaan dijawab benar, dapat hadiahnya donat.
1: Tapi perkaranya Bang Krisnya jauh.
0: Itu ya.
1: Jadi
0: siap ya Mas ya.
1: Donatnya besok aja dikirimnya ya, Bang Kris.
0: Oke, Bang Kris.
1: Oke.
0: Pertanyaan pertama.
1: Kris Sinyal bikin video klip lagu Bila Itu Maumu milik Trio Libels. Ingat ya.
0: Menampilkan salah satu personilnya mengenakan kaos garis-garis.
1: Siapakah yang pakai kaos garis-garis?
0: Ayo Mas.
1: Ini harus sekali jawab.
0: Aduh, Mas Kris masa nggak tahu?
2: Yang Libels.
1: Wih.
0: Aduh, donatnya
1: inget
0: berkurang.
1: Loh. Aduh, udah bener ya nih Libels.
0: Iya, donatnya berkurang.
1: Yang punya kita ya.
0: Oke, Mas Kris, pertanyaan kedua. Kris Sinyal juga menggarap video klip lagu sang legenda juga ini, Tinggallahku Sendiri milik Nika Ardila. Siapakah pencipta lagu Tinggallahku Sendiri? Ayo, Mas.
1: Ini emang pinter orangnya.
0: Aduh Mas Kris, kok bisa sih Mas ya berkurang lagi donatnya.
1: Dapat 2 donat udah. Lagu Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata, video klipnya juga hasil garapan Kris Sinyal. Di album tersebut Vina tidak sendirian, tapi ada 2 penyanyi lainnya. Siapakah mereka?
0: Siapa Mas?
1: 2 penyanyi di album Aku Makin Cinta.
0: Ini populer.
2: Di album.
1: Di albumnya, di album Aku Makin Cinta.
2: Wah, ini aku gak tahu.
1: Gak tahu ya?
0: Ini populer.
1: Iya dong.
0: Ayo Mas, cowok dan cewek.
2: Di albumnya AV, bukan sama.
1: Bukan.
0: Tak kasih satu kesempatan lagi Mas.
2: Oh, itu aku gak tahu. Soalnya aku cuma buat satu lagi.
0: Apa tuh, siapa? Siapa Mas? Jangan lihat Google dong, jangan lihat YouTube dong.
1: Langsung menyerah ya.
0: Nyerah.
1: Lydia Nur Said dan Mus Mujiono. Oke.
0: Oke, pertanyaan berikutnya dalam video. Dalam video klip Via Valen yang berjudul Sayang, dia mengenakan syal atau scarf. Apa tulisan yang ada di scarf tersebut?
1: Ini ada hubungannya dengan lagu sih Mbak, memang.
0: Ayo Mas Kris, kalau bisa hebat luar biasa. Tak akuin.
1: Kan dia yang nyuting.
0: Makanya tak akuin kalau sampai apa inget.
1: Tulisan yang ada di syalnya Via Valen.
2: Sangat sulit yang di kolam berenang kan ya.
0: Iya, apapun. Apa Mas?
2: Aku nggak merhatiin.
1: Nggak merhatiin ya.
0: Ya udah, selamatlah donat kita.
1: Mbak Ita, ngerti istilah ini nggak sebenarnya?
0: Nggak.
1: Nggak tahu ya. Jadi ini merupakan istilah untuk di lagu itu kan ada crescendo.
0: Oh, itu maksudnya, tahu dong. Ini rekord-kord lagu ada dim e crest.
1: Iya kan?
0: Ini berhubungan dengan lagu memang.
1: Dim e crest itu ya.
0: Chord lagu.
1: Nah, itu yang ada di scrapnya Via Valen.
0: Ya wis, jadinya donat kita selamat ya, Mas.
1: Iya.
0: Terakhir,
1: mudah-mudahan bisa ya.
0: Kris Sinyal juga mengerjakan video musik untuk lagu Apakah Ada Bedanya dari Ebit GAD. Ada di album apakah lagu tersebut pertama kali dirilis?
1: Apa nama album untuk lagu Apakah
0: Ini
1: Ada Bedanya?
0: Ini albumnya banget Mas Kris.
2: Ebit GAD?
0: Iya, ya. Ebit GAD. Kan Mas Kris juga yang bikin video musiknya.
2: Aku cuma waktu itu kan kaset kan.
0: Iya.
2: Cuma yang biasanya aku syuting Jagoan itu doang. Tapi yang lagu bawa-bawanya sama albumnya aku nyerah juga.
0: Nyerah. Aduh, berarti donat kita tuh tadi dua yang
1: dua ya.
0: Dua yang terbawa. Iya, dua donat lumayan. Besok dikirim ya, Mas.
2: Oke, siap.
0: Judulnya adalah Seraut Wajah.
1: Itu judul albumnya Mas Kris. Tapi lagu yang Seraut dibikin wajah. Video klipnya sama Mas Kris adalah Apakah Ada Bedanya.
0: Iya,
1: tapi itu. 2 dijawab, 3 gak terjawab ya.
0: Berarti donatnya yang dibawa, yang kita kirim bakal ada 2.
1: Mbak Ita ya yang ngirim ya. Nanti kita ke rumahnya Mas Kris ya Mbak Ita ya.
0: Siap.
1: Siap.

0: Kalau begitu, okay, sebelum kita apa nih?
1: Ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Sehat dan sukses kita semua. Demikian juga RA dan kru dari kru sampai para pemimpin.
1: Okay, Mas Chris,
2: kita pun ada masalah dan Yuni Ismail yang enak suara didengar.
0: Waduh.
1: Mas Chris, ini ada sosial media yang mau dibagi nggak? Mungkin ada YouTube yang mungkin para pemirsa, para pendengar pingin ngelihat hasil karya dari Mas Chris. YouTube atau mungkin Instagram yang mau dibagi?
0: TikTok barangkali.
1: TikTok.
2: Sementara belum ada.
0: Nggak main media sosial.
1: Bener-bener gen apa ya? Kalau Mas Chris. Gen
0: A. Oke.
2: Gen A.
0: Mas, ini next project video klip yang akan dikerjakan atau barangkali mau bikin apa gitu?
2: Ada itu kebetulan kita mau berangkat ke Bangkok, Ria Resi Fauzi.
0: Oh, Ria Resi Fauzi bikinnya di Bangkok ya?
1: Kita nggak ikut ya, Mas?
0: Enggak lah, jadi modelnya. Kapan rencananya bikin video klipnya?
2: Ya, tanggal
1: 11
2: kita
1: berangkat.
0: Oh.
1: Jangan lupa ya, Mas, oleh-olehnya buat kru RRI.
0: Ruang rindu, ruang ya kan?
1: Rindu, termasuknya ruang rindu.
0: Oh. Gitu. Jadi, kalau kita ambil kesimpulan, Bang Chris Sinyal ini dari tahun 80-an sampai saat ini
1: tetap berkarya, tetap eksis. Woi, mantap.
2: Seperti kita pernah masari.
0: Oke, Bang Chris. Bang Chris, ini kan di era AI, era digital, seorang Chris Sinyal masih bisa eksis. Resepnya apa sih?
1: Karena Mas Chris memadukan teknologi AI juga.
0: Biar yang menjawab Mas Chris loh.
1: Oh, jadi
0: yang menjawab. Gimana Mas Chris?
2: Sebenarnya kita yang seperti tadi aku sebutkan, kita mau tahu. Karena kalau kita mau tahu, jadi kita tidak enak dulu. Tapi kalau kita mau tahu, kita selalu belajar dan pertimbangan yang kita belajar.
0: Suaranya makin hilang Mas Chris.
3: Oh, semangat semangat doang ya, semangat. Semangat mau tahu. Jadi yang itu yang saya tanamkan dari dulu, pengen tahu, kita belajar. Itu doang sih rumusnya sih.
0: Rumusnya itu ya.
3: Kita mau tahu makanya kita belajar.
1: Terus belajar Mas Chris gitu. Ini wah luar biasa. Jadi enggak kalah belajar dengan anak-anak muda zaman sekarang.
0: Baiklah. Ada kesan mendalam barangkali saat bikin video klip Nika Ardila yang Tinggallah Ku Sendiri.
1: Tinggal Aku Sendiri itu kan Mas Chris yang bikin.
3: Memang itu ya. Kalau artis-artis memang, mohon maaf ya, zaman dulu aku nggak bedakan zaman sekarang, tapi zaman dulu kayaknya seperti Ita Purnamasari atau Vina atau Nika Ardila itu mereka mempunyai apa ya? Aku suka dengan mereka punya sifat ya, mereka lebih low profile.
1: Iya gitu. Pastinya.
3: Aku lihat begitu sih. Aku ngalamin kan artis di mana seorang artis yang belum pernah belum ngetop sampai ngetop. Tidak pernah ngalamin ya, ada beberapa artis. Jadi itu ada perubahan ya. Karet dia berharap dengan.
1: Ya beda zaman juga Mas Chris soalnya juga kan.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap Mas.
2: Jadi, lebih banyak kita humble lagi ya, lebih banyak kita dalam keadaan kan sama-sama kan kita ini kan dihidupkan untuk saling menghargai itu dan itu saran saya untuk ini semua ya, bahkan bukan untuk
0: Okay.
1: Siap Mas.
0: Bang Chris, terima kasih banyak waktunya.
1: Terima kasih banyak Mas Chris, bincang-bincangnya malam ini ya di ruang rindu.
0: Sampai bertemu kembali ya.
3: Begitu. Ya oke, siap.
1: Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa Mas Chris.
3: Sampai jumpa. Jadi dan Ita Purnamasari.
0: Terima kasih.
3: Bye.
0: Bye. Sudah mendengar demikian kebersamaan kita di ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori
0: lewat lagu. Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Pamit.
1: Undur diri.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.

pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami. Dengan mengalungi irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang telah kami hadirkan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi pendengar. Dan kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya, terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persadaan Nusantara dan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Kedemak 2. Mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini Kamis 30 Juli 2026 melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Dengan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Shalom, selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Terima kasih di pagi hari ini Anda kembali terhubung bersama program Satu Radio Republik Indonesia Sorong. Pagi hari ini saya Lucy Arebo dan Yesi, kami bersama Anda hingga di pukul 11 siang mengantarkan rangkaian mata acara di pagi hari ini, mengawali seluruh rangkaian mata acara di program Satu Radio Republik Indonesia Sorong. Pagi ini kami ajak Anda untuk mendengarkan Mutiara Pagi Katolik di pagi hari ini. Kita dengarkan puji-pujian dulu mengawali jumpa kita. Setelah itu mendengar, dapat Anda ikuti berita Sorong Pagi di pukul 6 pagi. Dan musik dan informasi menemani Anda mempersiapkan diri untuk menuju ke tempat aktivitas ataupun juga ke sekolah ya, untuk adik-adik belajar. Di pukul 7 pagi dapat Anda ikuti kembali Warta Berita bersama Pro 3 di Jakarta. Dan di pukul 9 pagi dapat Anda ikuti Warta Berita kembali. Dilanjutkan dan mengakhiri perjumpaan kita di pukul 11 siang. Baik, kami ajak Anda pagi ini untuk mendengarkan puji-pujian di pagi hari ini ya. Sebelum Anda mengikuti Mutiara Pagi Katolik pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Sorong, Bimas Katolik. Dan kita dengarkan dulu puji-pujian di pagi hari. Dari studio kami ucapkan selamat pagi pada seluruh umat Katolik di mana saja berada yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, umat Kristiani dan pendengar di mana saja berada. Semoga bisa menemani Anda mengawali hari ini, pagi yang indah bersama berkat dan penyertaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.

0: Baik pendengar, di mana saja Anda berada, umat Katolik yang diberkati Tuhan. Di pagi hari ini kami ajak Anda untuk mendengarkan Mutiara Pagi Katolik yang disampaikan langsung oleh Kantor Kementerian Agama Kota Sorong.
1: Demi kemuliaan namamu, bebaskanlah kami ya Tuhan. Salve para pendengar setia Radio Republik Indonesia Sorong yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Anda berada, baik yang ada di Kota Sorong, Kabupaten Sorong hingga ke pelosok Tanah Papua. Senang sekali saya hadir bersama dengan Anda untuk menyapa ruang pendengar Mimbar Agama Katolik dalam siaran Radio Republik Indonesia Sorong. Bersama saya, Laurentius Reresi, dari Kantor Kementerian Agama Kota Sorong menyapa Anda. Semoga kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa serta Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian dan keluarga di rumah. Tema kita pada hari ini yaitu menyaring yang baik di dalam pukat kehidupan. Kita akan mendengar Injil Matius bab 13 ayat 47 sampai 53. Untuk itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita awali acara Mimbar Agama Katolik dengan doa pembuka. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Bijaksana, kami mengucap syukur atas anugerah, kehidupan, dan kesempatan untuk mendengarkan sabdamu pada hari ini. Bukalah hati dan telinga kami, serta pikiran dengan Roh Kudusmu, agar kami mampu memahami pesan kerajaanmu, menyaring yang baik dan yang jahat dalam kehidupan kami sehari-hari, dan setia berjalan di jalan kebenaranmu. Berkatilah para pendengar setia Radio Republik Indonesia Sorong di mana saja mereka berada. Semoga rahmat-Mu menyertai dan melindungi mereka semua. Berkati juga lembaga penyiaran Radio Republik Indonesia Sorong, pimpinan, staf karyawan-karyawati, semua saja yang bekerja di lembaga ini. Semoga Roh Kudus-Mu turun atas mereka, agar mereka dapat bekerja dengan rajin untuk mewartakan kebaikan Tuhan kepada semua pendengar setia di mana saja mereka berada. Berikanlah rahmat yang mereka butuhkan dalam keluarga lembaga penyiaran Radio Republik Indonesia Sorong ini ya Tuhan. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar bacaan Injil dari Injil Matius bab 13 ayat 47 sampai 53. Kerajaan surga itu juga seumpama jala besar yang ditaburkan di laut. Lalu terkumpullah berbagai jenis ikan. Setelah penuh, jala itu diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam tempayan, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari antara orang benar. Lalu mencampakkan mereka ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Jawab mereka, iya. Lalu berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang telah diajarkan tentang kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Setelah Yesus mengakhiri cerita-cerita perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita hari ini yaitu menyaring yang baik dalam pukat kehidupan. Sebagai masyarakat yang tinggal di kota Sorong sampai di pesisir pantai atau pegunungan, mereka yang juga berdampingan langsung dengan lautan luas, gambaran tentang pukat dan nelayan tentu bukan hal yang asing lagi bagi kita. Kita sering melihat para nelayan melaut menebarkan pukat atau jaring ke dalam air, lalu menariknya kembali ke pantai. Ketika pukat ditarik, di dalamnya terpukat bermacam-macam hasil laut. Ada ikan yang besar dan bergizi, tetapi ada juga ikan yang beracun, sampah atau benda-benda yang tidak berguna. Di tepi pantai itulah para nelayan akan duduk dengan tenang untuk memilah dan memisahkan mana yang bernilai untuk dibawa pulang dan mana yang harus dibuang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menggunakan gambaran yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari untuk menjelaskan hakikat kerajaan surga. Ada tiga permenungan penting yang bisa kita petik dari perumpamaan pukat ini. Pertama, laut dan pukat sebagai gambaran dunia dan rahmat Allah. Saudara-saudari, dunia tempat kita hidup ini ibarat laut yang luas. Pukat yang ditebarkan melambangkan jangkauan rahmat dan kasih Allah yang terbuka bagi siapa saja tanpa membeda-bedakan. Di dalam pukat kehidupan ini, kita semua dikumpulkan dari pelbagai latar belakang. Suku, agama, ras, karakter, dan tindakan. Allah memberikan kesempatan dan waktu bagi setiap manusia untuk bertumbuh dan menikmati kebaikannya. Yang kedua, kesabaran Allah dan waktu pemilihan. Nelayan tidak memilah ikan saat pukat masih berada di dasar laut. Ia menunggu hingga pukat ditarik penuh ke pantai. Ini mengajarkan kepada kita tentang kesabaran Allah. Allah tidak terburu-buru menghukum atau menghakimi kita atas dosa-dosa kita hari ini. Ia memberikan kita waktu dan ruang untuk bertobat, memperbaiki diri, dan menjadi ikan yang baik. Namun saudara-saudari, Injil juga mengingatkan bahwa akan tiba waktunya, yaitu pada akhir zaman, ketika pemilahan itu benar-benar terjadi. Yang ketiga, menjadi ikan yang baik di tengah kota Sorong. Ikan yang baik, tanda kutip. Pertanyaan bagi kita hari ini adalah, jika saat pemilahan itu tiba hari ini, termasuk kelompok manakah kita? Menjadi ikan yang baik berarti menjadikan hidup kita berbuah dan berguna bagi sesama. Di tengah dinamika kehidupan masyarakat kota Sorong, baik di lingkungan kerja, keluarga, gereja, kantor, hidup berkomunitas, di sekolah, di pasar, di tempat-tempat penyuluhan, di bangku pendidikan, dan di mana saja kita berada, kita semua diundang untuk menyaring tutur kata sikap dan perbuatan kita. Yesus mengajak kita untuk membuang iri hati, prasangka, ujaran kebencian, dan kebiasaan-kebiasaan buruk yang merusak. Lalu kita simpan dan kembangkan kasih, damai sejahtera, kebaikan, kejujuran, pengampunan, kepedulian bagi sesama, dan nilai-nilai baik lainnya yang kita kembangkan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengatakan pada ayat 51, "Mengertikah kamu semuanya itu?" Lalu mereka menjawab, "Ya." Kemudian Yesus berkata, "Karena itu setiap ahli Taurat yang telah diajarkan tentang kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang harus dan yang lama, yang baru dan yang lama dari perbendaraannya." Nah, setelah Yesus mengakhiri cerita-cerita perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Oleh sebab itu, saudara-saudari, marilah kita ingat bahwa kerajaan Allah bukan sekedar wacana masa depan, melainkan realitas yang harus kita hidupi sejak sekarang. Semoga sabda Tuhan hari ini meneguhkan kita untuk pantang menyerah dalam berbuat baik, dimanapun Tuhan menempatkan kita berkarya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengar bacaan Injil dan merenungkannya, marilah kita tutup mimbar agama Katolik dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas sabdamu yang mengingatkan kami akan kasih dan keadilanmu. Tampakkanlah sabdamu ini di dalam kedalaman hati kami, agar kami selalu berjuang menjadi pribadi yang baik, jujur, dan berbelas kasih dalam hidup sehari-hari. Kami berdoa secara khusus bagi kota Sorong yang kami cintai, masyarakat, para pemimpin, dan seluruh warga, agar senantiasa hidup rukun, damai, dan saling mengasihi. Berkati pula seluruh pendengar Radio Republik Indonesia dalam tugas, pekerjaan, dan seluruh keluarga mereka masing-masing. Juga lembaga penyiaran Radio Republik Indonesia Sorong ini, semoga kami semua diberkati dan dilindungi selalu. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudari pendengar setia Radio Republik Indonesia Sorong di mana saja Anda berada. Demikianlah renungan mimbar agama Katolik pada hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian di udara bersama RRI Sorong. Saya Laurentius Reresi dari Kantor Kementerian Agama Kota Sorong mengucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salve.

Bersyukur pada Tuhan di pagi hari ini kita semua dibangunkan oleh Tuhan dengan tubuh yang sehat. Kalaupun ada yang sakit saat ini, kami doakan semoga harus sembuh ya. Bukan semoga, tapi harus sembuh. Dan memulai hari yang dengan penuh sukacita dengan tubuh yang sehat. Berdoa mohon pada Tuhan, Tuhan memberikan, menjawab dengan sesuai dengan waktunya Tuhan. Selamat memulai hari yang baru pendengar di yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus di mana saja berada. Kami ingatkan sudah pukul 5 pagi lewat 43 menit waktu Indonesia Timur.

Naikkan puji-pujian di pagi hari ini pendengar dengan penuh sukacita. Memuji Tuhan di hari yang baru indah luar biasa ya. Jadi jangan lewatkan waktu yang ada dengan memuji Tuhan di pagi hari ini dengan penuh sukacita.

Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di mana saja Anda berada, ingat selalu membawa dan menyertakan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Agar Tuhan membawa Tuhan dalam turut campur tangan dalam perjalanan kehidupan kita. Apapun itu pendengar, kita akan bisa melewatinya sekalipun permasalahan yang begitu besar. Dengan menyertakan Tuhan, saya yakin dan percaya Anda dan saya, kita semua bisa melewatinya, ya.

0: Pukul 6 pagi, waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, apa sih dengan lambat-lambat presentasi ini ya? Ya, saya nanti semua orang, semua publik lah. Apa sih masalahnya ini?
2: Dalam olahraga, kehormatan itu adalah segala-galanya. Oleh karena itu, saya berharap saudara-saudara membangun satu komite olahraga nasional Indonesia Papua Barat Daya.
3: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong pagi ini dan sejumlah informasi aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya edisi Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Lucy Arebo. Pendengar, perkara BBM ilegal, hakim minta JPU hadirkan semua yang terlibat di persidangan.
4: Sidang perkara tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis biosolar dengan terdakwa Desi Budikasih dan Akbarudin digelar di Pengadilan Negeri Sorong. Dalam sidang tersebut, Ketua Majelis Hakim Aris Fitra Wijaya meminta kepada Jaksa Penuntut Umum JPU untuk menghadirkan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut untuk dihadirkan ke persidangan. Menurutnya, perkara ini harus diketahui oleh publik dan bagi para terdakwa diminta untuk berkata jujur, jangan ada yang disembunyikan mulai dari pembelian hingga penjualan BBM tersebut kemana saja.
1: Kami ini tegaskan di sini dulu ya, kami lihat pastinya kita belum ada beberapa saksi di sini ya, saksi itu terbawa semua ke sini, nggak apa sih dengan lambat-lambat besar saksi ini ya, ya saya sendiri biar nanti semua orang, semua publik tahu apa sih masalahnya ini, kenapa kok ibu ini mengapa oplos-oplos dia tujuannya apa, siapa yang kerja sama dengan siapa, siapa yang memiliki, kita harus buka semua persidangan ya, biar semua satu. Oke, kita komitmen ya.
4: Sebelumnya kejaksaan telah memeriksa sejumlah saksi dalam perkara tersebut. Direncanakan sidang lanjutan akan digelar pekan depan dengan agenda pembuktian yang menghadirkan sejumlah saksi. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Papua Barat Daya pendengar menggelar musyawarah olahraga provinsi luar biasa. Musor Prof. Lup, KONI Papua Barat Daya fokus perkuat organisasi dan prestasi.
5: Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Papua Barat Daya menggelar musyawarah olahraga provinsi luar biasa KONI Papua Barat Daya tahun 2026 di Rilis Panorama Kota Sorong. Musyawarah luar biasa KONI Papua Barat Daya 2026 dibuka secara resmi oleh Gubernur Papua Barat Daya Lisa Kambu. Dihadiri Ketua KONI Pusat Legend TNI Purnawirawan Marciano Norman, Ketua Cartaker KONI Papua Barat Daya Majen TNI Eko Budi dan jajaran pengurus cabang olahraga serta KONI Kabupaten Kota se-Papua Barat Daya. Dalam sambutannya, Ketua Umum KONI Pusat Legend TNI Purnawirawan Marciano Norman mendorong KONI Papua Barat Daya memperkuat persatuan tata kelola organisasi serta pembinaan atlet guna melahirkan prestasi olahraga di tingkat nasional maupun internasional. Marciano berharap musyawarah luar biasa tidak hanya diisi dengan pembahasan administratif tetapi mampu menghasilkan keputusan konkret untuk memperkuat pembinaan olahraga prestasi di Papua Barat Daya. Dia juga meminta seluruh peserta musyawarah mencermati visi dan misi para calon ketua KONI Papua Barat Daya sebelum menentukan pilihan. Menurutnya, kepemimpinan KONI Papua Barat Daya ke depan harus mampu membangun organisasi dengan tata kelola yang baik sekaligus menciptakan sistem pembinaan atlet yang berkelanjutan. Marciano optimis Papua Barat Daya memiliki potensi besar dalam melahirkan atlet-atlet berprestasi hingga ke tingkat internasional. Ia bahkan berharap dari Papua Barat Daya nanti lahir atlet yang mampu menjadi juara SEA Games hingga menembus ajang Olimpiade.
2: Hanya persatuan dan kesatuan di antara kita yang akan membuat kita ini besar, yang akan kita membuat disegani oleh siapapun. Di dalam olahraga, kehormatan itu adalah segala-galanya. Oleh karena itu, saya berharap saudara-saudara membangun satu komite olahraga nasional Indonesia Papua Barat Daya dengan tata kelola organisasi yang sangat baik, dengan pembinaan prestasinya yang baik untuk mengantarkan atlet-atlet kita meraih impiannya yang menjadi juara Mereka itu adalah patriot-patriot olahraga. Patriot olahraga itu adalah pejuang-pejuang di masa damai yang selalu mengangkat harkat martabat daerah, bangsa, dan negara.
5: Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya Lisengabu mengajak seluruh insan olahraga di daerah Papua Barat Daya memperkuat persatuan dan komitmen bersama dalam meningkatkan prestasi olahraga baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. Elisa mengatakan musyawarah luar biasa tidak semestinya hanya menjadi ruang untuk memperdebatkan kepentingan organisasi, tapi harus dimanfaatkan untuk membahas langkah-langkah strategis dalam membangun prestasi olahraga Papua Barat Daya. Elisa juga menekankan agar pembinaan olahraga tidak sepenuhnya bergantung pada dukungan pemerintah. Menurutnya, keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah membuat diperlukannya dukungan serta kolaborasi dari berbagai pihak. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen memberikan dukungan terhadap pengembangan dan peningkatan prestasi olahraga sesuai dengan prioritas serta kemampuan daerah.
6: Saya rasa itu yang penting yang ingin saya ekspresi untuk kita hari ini. Jadi, saya harap Bapak Ibu, kita semua yang ada di sini, kita punya hak yang sama, kita berhak berpendapat, kita berhak mengambil keputusan, kita bertanggung jawab untuk melaksanakan bersama-sama.
5: Elisa Kambu berharap kepengurusan KONI Papua Barat Daya ke depan mampu membangun tata kelola organisasi yang baik serta menyusun program pembinaan atlet secara terarah, terukur, dan berkelanjutan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mardika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mendapat mandat baru untuk memimpin Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Provinsi Papua Barat Daya, periode 2026-2030. Elisa Kambu ditetapkan sebagai Ketua KONI Papua Barat Daya secara aklamasi dalam Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa yang berlangsung di Hotel Raelich Panorama Kota Sorong di Rabu 29 Juli 2026.
5: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mendapat mandat baru untuk memimpin Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Papua Barat Daya periode 2026-2030. Elisa Kambu ditetapkan sebagai Ketua KONI Papua Barat Daya secara aklamasi dalam Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa yang berlangsung di Hotel Raelich Panorama Rabu 29 Juli 2026. Keputusan tersebut menjadi hasil akhir rangkaian persidangan pleno Musyawarah Luar Biasa. Dalam proses pencalonan hanya nama Elisa Kambu yang diajukan sebagai bakal calon ketua sehingga peserta musyawarah kemudian menyepakati penetapannya melalui mekanisme musyawarah mufakat. Terpilih Elisa Kambu sebagai Ketua KONI Papua Barat Daya periode 2026-2030 tertuang dalam surat keputusan nomor 5 tahun 2026 yang dibacakan pimpinan sidang pleno musyawarah luar biasa KONI Papua Barat Daya. Setelah dinyatakan terpilih secara aklamasi, Elisa Kambu diminta untuk segera menyusun struktur program KONI Papua Barat Daya periode 2026-2030. Penyusunan struktur menjadi langkah awal untuk membentuk kepengurusan baru sekaligus menyiapkan arah kerja organisasi dalam pembinaan olahraga prestasi di Papua Barat Daya. Kepengurusan baru nanti diharapkan mampu memperkuat koordinasi dengan seluruh cabang olahraga, memperluas pembinaan atlet, serta menciptakan sistem yang terarah dalam mempersiapkan atlet Papua Barat Daya menghadapi berbagai kompetisi di tingkat nasional hingga internasional. Penetapan Elisa Kambu sebagai ketua juga berlangsung dalam suasana persatuan. Amar keputusan nomor 5 Musyawarah Luar Biasa 2026 menyebutkan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil musyawarah mufakat seluruh peserta dengan berlandaskan semangat persatuan serta memohon penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan kepemimpinan baru tersebut, KONI Papua Barat Daya kini memasuki periode kerja 2026-2030 dengan sejumlah tantangan terutama membangun fondasi pembinaan olahraga prestasi di provinsi yang relatif masih muda. Sesuai dengan sambutannya dalam pembukaan Musyawarah Provinsi Luar Biasa KONI Papua Barat Daya 2026, terpilihnya Elisa Kambu diharapkan tidak hanya memperkuat organisasi KONI, tapi juga mendorong lahirnya atlet-atlet Papua Barat Daya yang mampu bersaing dan mengukir prestasi lebih tinggi di kancah nasional maupun internasional. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mardika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya mempercepat program sertifikasi tanah bagi masyarakat orang asli Papua.
7: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya memperkuat koordinasi dengan kantor perwakilan ATR BPN Papua Barat guna mempercepat program sertifikasi tanah bagi masyarakat orang asli Papua. Kepala DLH Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengatakan pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari program yang telah dimulai sejak 2025 untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat adat di Papua Barat Daya. Menurut Kelly, hingga kini masih banyak masyarakat OAP yang menempati tanah secara turun-temurun namun belum memiliki sertifikat sebagai bukti kepemilikan ikan yang sah.
8: Sampel untuk Papua Barat Daya adalah Kampung Kambuaya, Kampung Petmajin, Kampung
9: Heciul,
8: kemudian Fahid, kemudian Hemerita. Ya. Nah ini semua berada di distrik Ayamaru Timur. Nah, distrik Ayamaru Timur ini kami ambil sampel untuk mengurus masyarakat yang tinggal di distrik ini harus punya sertifikat tanah. Nah, kita akan tahu sekarang proses pendataannya sudah clear. Kami akan mengusulkan di APBD perubahan OCUS untuk menganggarkan dana terkait dengan proses pengukuran dan sertifikat tanah sampai kepada peta. Ini harus. Dan kami akan mendampingi walaupun di bidang pertanahan itu sudah bergeser ke Dinas PUPR. Tapi dalam proses mekanisme ini kami akan kawal sebagai tanggung jawab moral sebagai kepala dinas lingkungan hidup, kehutanan dan pertanahan, tapi juga sebagai anak negeri yang punya kampung.
7: Julian berharap kebijakan tersebut dapat meringankan beban masyarakat sehingga semakin banyak warga yang memperoleh sertifikat tanah. Ia menegaskan program ini merupakan implementasi nyata otonomi khusus yang menyentuh langsung hak dasar masyarakat adat Papua. Menurut Kelly, pemilikan sertifikat tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi warisan yang dapat diteruskan kepada generasi berikutnya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Anda sedang menyaksikan dan mendengarkan berita Sorong Pagi, Radio Republik Indonesia Sorong. Pemda Sorong Selatan sambut gembira program usulan anggota DPR RI, Fauzia Helga Boru Tampu Bolon, Umlati, dan selengkapnya disampaikan Citra dari Stasiun Produksi RRI Teminabuan.
9: Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya memberikan apresiasi kepada anggota DPR RI Komisi 5 Fauzia Helga Tampu Bolon Umlati karena memperjuangkan sejumlah program infrastruktur berbasis masyarakat dari pemerintah pusat di Kabupaten Sorong Selatan. Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak dalam sambutannya saat menerima kunjungan kerja anggota DPR RI Fauzia Helga Tampu Bolon Umlati di Hotel Meratua Senin 27 Juli 2026 menyampaikan berkat dukungan anggota DPR RI Dapil Papua Barat Daya, Pemda Sorong Selatan tahun ini menerima sejumlah program pembangunan dari pemerintah pusat, yakni program infrastruktur sosial ekonomi wilayah, penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, serta program bantuan stimulan perumahan

Anggota DPR RI Komisi 5 Fauzia Helga Tampubolon Umlati dalam kesempatan ini menyampaikan tahun ini Sorong Selatan paling banyak mendapatkan program pembangunan dari hasil perjuangannya. Hal itu bisa terjadi karena dukungan dari pemerintah daerah, terutama mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan dengan lengkap, cepat, dan tepat.

buka telepon 24 jam. Beliau itu ketika ada sistem yang mau ditutup jam 12, semua yang saya telepon hanya beliau yang bisa siapkan surat-surat lengkap. Itu ya di sini kegiatan agamanya. Walaupun masih surat. Teman-teman

0: kami, kita sama-sama kerja.
1: Lebih lanjut dirinya menekankan agar kualitas pembangunan menjadi perhatian serta masyarakat selaku penerima manfaat diharapkan untuk mendukung program pembangunan pemerintah. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Citra Tangke melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Dinas Dukcapil dan PMK Papua Barat Daya menggelar pelatihan dan pendampingan pengadaan barang dan jasa yang diikuti 80 pengusaha orang asli Papua.
3: Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Papua Barat Daya menggelar pelatihan dan pendampingan pengadaan barang dan jasa yang diikuti 80 pengusaha orang asli Papua. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Aimas Convention Center dibuka Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Papua Barat Daya, Suwardi Tamal, mewakili Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu. Suwardi mengapresiasi pelatihan tersebut. Menurutnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting mengingat sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah saat ini telah berbasis elektronik,
4: bisa memberikan ilmu atau mungkin pengetahuan sehingga sekarang dan kedepannya apabila mereka ikut pengadaan barang dan jasa tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan, karena terus terang rata-rata hampir namanya pengadaan ini hampir sini banyak terjadi temuan-temuan baik itu dari inspektorat maupun dari BPK. Untuk itu, dengan adanya pelatihan ini, kami sangat berterima kasih kepada Bapak Pelatih Kadis yang sudah menginisiatif untuk melaksanakan kegiatan. Dan mudah-mudahan ke depannya tidak berhenti sampai di sini saja, tapi di tahun-tahun ke depan akan dilanjutkan lagi. Karena ini sangat-sangat penting dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan dan pemberdayaan kepada orang asli Papua, terutama kepada pelaku-pelaku ekonomi dan UMKM serta pengusaha orang asli Papua.
3: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Dukcapil PMK Papua Barat Daya, Nicholas Asmuruf, mengatakan pelatihan tersebut merupakan program pertama yang secara khusus menyasar pengusaha orang asli Papua. Nicholas mengakui, sebagian besar pengusaha OAP masih membutuhkan pendampingan, terutama dalam aspek administrasi. Melalui pelatihan ini, diharapkan mereka mampu meningkatkan kemampuan dan menjalankan usaha secara profesional, sehingga dapat bersaing dengan pelaku usaha dari luar Papua. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Persekutuan Wanita Klasis GKI Teminabuan memperingati Hari Doa Syukur PWGKI di Tanah Papua.
5: Persekutuan Wanita PW Klasis GKI Teminabuan memperingati Hari Doa Syukur GKI di Tanah Papua. Kegiatan tersebut dilalui dengan ibadah PW yang dipusatkan di Gedung Serbaguna Jotleli Matatula Klasis GKI Teminabuan. Kepala Seksi PW Tingkat Klasis Teminabuan Sipora Hombore Bles menyampaikan, pelaksanaan ibadah tersebut memiliki dasar di antaranya Alkitab, Tata Gereja, dan Peraturan GKI di Tanah Papua tahun 2022. Hasil temu Kepala Seksi PW Tanah Papua tahun 2023 di Klasis GKI Sentani, serta petunjuk pelaksanaan Hari Doa Syukur PW GKI di Tanah Papua tahun 2026 oleh Sinode GKI di Tanah Papua. Sipora Bles melanjutkan, tujuan pelaksanaan Hari Doa Syukur PW GKI di Tanah Papua tingkat Klasis GKI Teminabuan tahun 2026 diantaranya menyatakan syukur dan memuliakan Allah sebagai sumber kehidupan yang menghadirkan laki-laki dan perempuan serta pemberdayaan untuk menata dunia kediamannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Hari Doa Syukur PW GKI di Tanah Papua sebagai wujud penghormatan kepada Allah, mengakui kebesarannya dan bersyukur atas kasih yang tak terhingga.
6: Tugas tanggung jawab ini dalam waktu dekat juga saya akan melepaskan, dan bagi ibu-ibu, baik itu ibu-ibu yang sudah senior maupun masih muda, marilah memberi diri untuk pegang pekerjaan Tuhan dan pelayanan ini, karena lewat persekutuan wanita GKI kelas sistem nabuan ini, kami akan dibentuk untuk bisa mampu untuk melihat ke depan hal-hal yang luar biasa, dan kita tidak kaget ketika kepercayaan-kepercayaan luar biasa itu akan diberikan kepada kita.
5: Sementara itu, Ketua Klasis GKI Teminabuan Pendeta Timotius Agi Solo mengungkapkan, dalam perayaan doa syukur Persekutuan Wanita GKI di Tanah Papua sebagai acuan membangkitkan semangat dan keberanian perempuan untuk memulai apapun di lingkungan keluarga, masyarakat, hingga hingga lingkungan persekutuan atas nama Tuhan.
7: Melalui perayaan atau Hari Doa Syukur ini, kami memastikan bahwa ibu-ibu ada dalam sukacita karena mereka dihargai oleh Tuhan untuk ada sebagai perempuan di atas tanah Papua dan sebagai perempuan di atas negeri ini.
5: Kegiatan itu dihadiri Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak, Sekretaris Komisi Klasis GKI Teminabuan, Kepala-Kepala Seksi Klasis GKI Teminabuan, Ketua dan Anggota Ibu Sara Klasis GKI Teminabuan, para pelayan firman di Klasis GKI Teminabuan, Ketua-Ketua PHMJ Seklasis GKI Teminabuan, serta ibu-ibu persekutuan GKI dari 41 jemaat mandiri dan 7 jemaat persiapan di Klasis GKI Teminabuan. Dari Teminabuan, Ridho Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti informasi cuaca yang akan disampaikan langsung oleh perakirawan BMKG Sorong. Anang, silakan.
8: Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi pendengar radio RRI Papua Barat Daya. Dari BMKG Kawasan Bandar Radio Sorong akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca umumnya cerah berawan sepanjang hari dengan suhu udara antara 24 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Gempa bandara 60 hingga 98%. Sedangkan tinggi gelombang setelah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter serta angin dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 40 km per jam. Masyarakat diharapkan waspada terhadap kondisi cuaca kering yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran lahan dan pemukiman. Demikian informasi perkiraan cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Anang, selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa kembali ke RRI Sorong.
2: Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali.

Demikian informasi aktual yang telah kami sajikan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Lucy Arebo dan Yesi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Ya, semangat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Demikian tadi sudah Anda ikuti berita Sorong Pagi. Dan sekarang saatnya kami hadirkan musik dan informasi untuk menyemangati Anda bangun pagi, memulai hari yang baru, sarapan pagi, atau dalam perjalanan menuju ke tempat tugas ataupun sekolah ya. Adik-adik pelajar sudah siapkah? Sudah jam 6 pagi lewat 28 menit ini, sudah setengah 7 pagi. Jangan sampai terlambat ke sekolah ya. Jangan sampai pagar tutup baru. Jadi jangan sampai seperti itu, oke? Sudah siap-siap semuanya. Saya temani dengan musik dan informasi pagi ini untuk menemani Anda.

Tengah di mana saja Anda berada, tim Indonesia meraih juara umum kategori senior pada kejuaraan dunia woodball ke-10 tahun 2026, pendengar.

0: Nah, pendengar pasukan merah putih ini mengumpulkan total 4 emas, 2 perak, dan 1 perunggu di Malaysia. Selain itu, skuad merah putih juga berhasil merebut posisi keempat klasemen perolehan medali kategori youth. Dan capaian kategori youth sendiri, pendengar, berhasil diraih oleh kontingen Indonesia dengan menyabet 1 medali emas tambahan. Hasil kategori youth tersebut diraih Indonesia hanya menerjunkan sebanyak 2 orang atlet muda Indonesia yang berada di bawah Chinese Taipei, Malaysia, dan Hong Kong Siena, ya, pada ajang tersebut. 4 medali emas senior diraih oleh nomor tim fairway putra serta ganda fairway putri. 2 emas senior lainnya datang dari nomor perorangan fairway putri dan tim stroke putri. Pihak penyelenggara mencatat hasil tersebut pada pertandingan yang berlangsung hingga Rabu 29 Juli 2026. Tim Indonesia juga berhasil meraih 2 medali perak fairway serta. Informasi selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.
1: Tahu Kahar, gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
2: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
1: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
2: Wah, bagus dong.
1: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
2: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
1: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
2: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
1: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Kok lanjut kuliah kah terada?
1: Mau, tapi sabar dulu. Saya mau kerja dulu, nanti saja.
0: Ah, nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
1: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sama pekerjaan?
0: Siapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
1: Iya, kah?
0: Serius ini, kok di universitas terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
1: Berarti saya bisa atur sapu waktu sendiri?
0: Iyo, tempo sudah, sutra ada alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133.

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya secara resmi melepas kontingen Gerakan Pramuka Kuartir Daerah Kuarda Papua Barat Daya untuk mengikuti Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 yang digelar di Bumi Perkemahan di Geraha Wisata Pramuka Cibubur, Jakarta. Mulai tanggal 13 sampai 21 Agustus 2026 pendengar. Dan pelepasan kontingen ini berlangsung pada hari Rabu 29 Juli 2026 dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat Daya yang juga Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu. Dalam sambutannya, Elisa Kambu mengajak seluruh peserta bersyukur atas kesempatan yang diberikan untuk mewakili Papua Barat Daya pada

pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Semangat memulai hari yang baru pendengar. Dan untuk Anda yang mau beraktivitas di hari ini, jangan lupa untuk sarapan pagi. Kalau adik-adik pelajar pasti jam segini udah mulai ke sekolah ya. Kalau masih belum, patut dipertanyakan ini ya. Jangan sampai kekunci pagar lagi nih. Oke, selamat menikmati pagi Anda bersama Pro 1 RRI Sorong pendengar. Dan pastikan terus station bersama kami. Kalau Anda akan meninggalkan kota Sorong dan ingin mengikuti perkembangan yang ada di Papua Barat Daya, terus stay tune di RRI Sorong. Caranya dengan mendownload RRI Digital atau langsung klik aja rri.co.id ya. Atau bisa langsung saja mencari di Google RRI Sorong Programa 1 Online. Pasti bisa terus mengikuti atau Programa 2 ya. Baik, kita akan segera mengikuti warta berita bersama Pro 3 di Jakarta.
1: Pengadilan Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Hadirkan saksi auditor BPKP. Pemerataan gizi daerah 3T melalui program makan bergizi gratis sangat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil hingga sikapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Zain. Mengawali warta berita di pagi ini, kami hadirkan sejumlah informasi. Agama akan menggelar of ulama penghulu to strengthen and of Sakinah and Maslah Pamilis pada 9 sampai dengan 26 yang akan bahas penguatan layanan kantor urusan. Kementerian Komunikasi dan Digital konsisten mengadakan program untuk meningkatkan kapasitas para perempuan yang bergerak sebagai pelaku menengah UMKM karena usaha mereka menggerak ekonomi kerakyatan. Badan Meteorologi, Klimatologi dan melaporkan gempa dengan Pansangihe waktu Indonesia Barat. Pengadilan Tindak Pidana Tipikor, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi gelar sidang dugaan tindak pidana korupsi Pembiayaan Ekspor Indonesia. Aksi auditor BPKP Suhanda melaporkan.
2: Oleh LPI selaku pemberi pembiayaan, unit kerja pembiayaan laku pengusul tidak melakukan pengecekan action atas persediaan dan piutang usaha di debitur.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi LPI Ibu Indah dan PT Sawit dengan terdakwa mantan Direktur Pelaksana EI Dwi Wahyudi Bat LPEI pimpin Ketua Majelis Hakim saksi Nuhuda dari BPKP dan Andi Tito Pratama das jasa keuangan atau OJK. Saksi Herul Huda, ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh pemberian kredit LPEI kepada debitur tersebut. Menurutnya penyebab kerugian tersebut terjadi LPEI tidak melakukan validasi terhadap dokumen dan agunan dari debit.
2: Laporan audit terjadi kerugian.
4: Ya, telah terjadi kerugian
2: keuangan negara.
4: Saudara audit jelaskan berapa hasil temuan yang hasil audit yang saudara lakukan?
2: Kerugian keuangan negara 22 miliar 820 juta. Rp28.200.
3: Sementara itu, Tito Pratama dari atau OJK tahun 2020 tanda bahwa PT Tebo Indah dan PT Pratama Arga Sawit tidak dapat melakukan ke LPEI.
5: Transaksi sebagai artinya ada di OJK. Bagaimana kesehatan dua perusahaan ini, saudara tahu?
6: Gininya kalau nggak salah itu di posisi Oktober di 2020 itu sudah kualitas
3: Andi juga mengatakan berdasarkan aturan perusahaan juga dapat diban atas PT Bo Indah dan PT dari Jakarta 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerataan gizi di daerah 3 makan bergizi dan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil, hingga suwi. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30 ribu penerima manfaat makan bergizi gratis di Indonesia. Melaporkan selengkapnya.
7: Sampai dengan fase pertama, belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan.
8: Banyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Sutera telah beroperasi sejak Agustus 2025. Kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas di Kabupaten Sutera saat dialog di studio. Bajis Kihulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 dinas melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima adalah siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu menyusui. Manfaat hingga saat ini di Kabupaten Sutera sekitar 1.775 jiwa dari total penduduk 153.000 dan jiwa.
7: Ada kecamatan lagi yang masih belum, kecamatan Tugelaoyo dan kecamatan Napuru. Ya, kondisi terakhir yang tersuplai kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu-ibu yang menyusui saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 manfaat.
8: Sementara itu Ketua DPRD Nusantara yang aman Lombano menyebutkan Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten aktif melakukan pengawasan dapat dengan Satgas dan Kepala SPPG tentang penyaluran MBG di Nusantara. Dari hasil pengawasan, ada 4 kendala utama, yakni pertama pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Sebagai daerah 3T, standar saat ini masih karena keterbatasan infrastruktur. Dan akses geografi wilayah seperti Kecamatan Namahalu dan Sawe belum sekolah terlayani. Ya aman 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nias Utara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
9: Kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPJ itu, termasuk pemerintah daerah. Yang kedua mereka yang dapat itu ya dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku. Masih bergantung mengimpor dari luarnya sih. Nah, ini kesulitan bahan baku.
8: Untuk itu ya aman mengimbau Pemda Nusantara segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan berkelanjutan di Kara. Dari Gunung Munyali Harefa RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Bogor memperkuat pencegahan penanggulangan penyakit dengan menandatangani komitmen bersama tuberkulosis atau penguatan program CKG Smart. Berikut laporan.
10: Pemerintah Kota Bogor upaya pencegahan dan pengendalian penyakit melalui kegiatan koordinasi, advokasi, dan sosialisasi yang dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen pencegahan dan penanggulangan tuberkulosis atau TB serta penguatan program CKG Smart. Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Bogor diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan di bidang. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Raina, mengatakan program tersebut menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah karena sejalan dengan program Astaci Presiden di bidang kesehatan. Karena penguatan layanan kesehatan termasuk dalam penanggulangan tuberkulosis
11: merupakan satu program prioritas di Kota Bogor karena merupakan standar pelayanan minimal dan juga merupakan program hasil terbaik cepat atau quick win dari Astacita Bapak Presiden di bidang kesehatan. Penanggulangan tuberkulosis di Kota Bogor. Kapasitas layanan tuberkulosis kami memiliki satu TBC resisten obat, yaitu RSUD Kota Bogor, dan juga kami masih merujuk ke RSUD ke Rumah Sakit Paru Cisarua.
10: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Arahi menegaskan penanganan tuberkulosis harus dilakukan secara menyeluruh. Mengingat jumlah kasus di Kota Bogor masih cukup tinggi, ia menilai program eliminasi TB menjadi langkah komprehensif untuk menekan penyebaran penyakit menular sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
12: TB itu ada 10.000 sekian kasus, ya. Itu pasti berbanding dengan HIV dan penyakit-penyakit lain. Untuk eliminasi TB ini, saya pikir ini adalah sebuah rangkaian proses yang sangat komprehensif.
10: Melalui komitmen bersama tersebut, pemerintah Kota Bogor berharap kolaborasi lintas sektor semakin kuat sehingga target eliminasi tuberkulosis serta peningkatan cakupan layanan kesehatan melalui CKG Smart dapat tercapai secara optimal.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengusulkan gaji P3K ditanggung pemerintah pusat. Iin Rufara ini melaporkan selengkapnya.
13: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengungkapkan pemerintah Provinsi Sulsel mengusulkan bantuan anggaran kepada pemerintah pusat untuk pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal ini diungkapkan menyikapi adanya rencana pemerintah pusat memberikan bantuan dana alokasi umum atau DAU. Menurutnya usulan tersebut dapat direalisasikan termasuk untuk kebutuhan pembayaran gaji pada 2027 dan harusnya memang gaji P3K termasuk P3K paruh waktu menjadi bagian pendanaan.
14: Saya yakin bahwa Presiden akan memperhatikan daerah dan tidak mungkin kita dibebani tidak pada kondisi yang kita tidak ada kesempatan. Maksudnya akan kemudian menjadi kewenangan pusat. Pasti Bapak Presiden akan memperhatikan.
13: Anies Sudirman meyakini jika usulan gaji yang diajukan dapat disetujui Presiden Prabowo Subianto dan memperhatikan. Sebelumnya Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifki Nizam Masayuda mengatakan persoalan pembayaran gaji P3K menjadi perhatian serius pemerintah. Rifki Nizami menyatakan hasil evaluasi menunjukkan bahwa meski terjadi langkah efisiensi dan penyesuaian APBD masih terdapat 3 kabupaten dan kota yang tetap membutuhkan bantuan dari APBN dan akan diumumkan secara resmi nantinya.
15: Exercisement sedemikian rupa, efisiensi sudah, exercise APBD-nya sudah, tetap nggak ada jalannya selain harus dibiayai atau dibantu oleh APBN. Nah karena itu insya Allah daerah-daerah seperti ini nanti gaji P3K daerahnya akan ditransfer dari APBN berupa penambahan dana alokasi umum. Selama ini kan dana alokasi umum itu hanya dihajatkan untuk PNS karena P3K daerah itu di Undang-Undang ASN bersumber pendapatannya gajinya dari APBD.
13: Seperti diketahui 39 pemerintah daerah mengalami kesulitan membayar gaji P3K akibat di mana porsi dia telah melampaui. Pemerintah pusat pun melakukan evaluasi terhadap kondisi keuangan daerah tersebut. Sebagai solusi, pemerintah merencanakan penambahan alokasi anggaran melalui skema dana alokasi umum atau DAU bagi daerah yang mengalami kesulitan fiskal.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Anak Nasional atau HAN 2026 di Kota Semarang mendukung pencegahan bullying. Berikut laporan.
16: Ya, dan anak-anak itu dedicated banget ya mereka.
17: Peringatan Hari Anak Nasional HAN 2026 Kota Semarang berlangsung meriah dan penuh energi. Wali Kota Semarang Agustina Wulujeng mengaku sangat kagum dan terharu melihat dedikasi dan anak-anak yang tampil di atas panggung halaman Balai Kota Semarang kemarin. Agustina menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh anak-anak yang terlibat. Menurutnya keceriaan dan semangat yang ditunjukkan generasi muda ini bagi kemajuan Kota Semarang. Ia juga berharap momen positif ini dapat disebarluaskan oleh media dan masyarakat ke media sosial. Di balik kemeriahan acara, Wali Kota Semarang juga memberikan perhatian serius terhadap kasus kekerasan dan perundungan atau bullying yang saat ini masih terjadi di Kota Semarang. Motif kendala terbesar saat ini adalah masalah keterbukaan dan respon dari lingkungan sekitar. Agustina membedakan kendala penanganan bullying menjadi 3 aspek, yakni anak-anak korban perundungan seringkali tidak berani mengadu. Kemudian ketika anak sudah berani mengadu, terkadang tidak ada respon cepat dari orang dewasa di sekitarnya. Bahkan tidak jarang ada orang sekitar yang menaruh curiga, namun memilih untuk tidak mencari tahu lebih lanjut.
16: Anak-anak ini akan mampu memberi energi tambahan bagi kemajuan Kota Semarang. Apalagi kalau keceriaan dan semangatnya ini diabadikan teman-teman media, kemudian masuk ke media-media sosial, nanti akan menular kepada anak-anak yang mungkin hari ini masih bersembunyi, kepada anak-anak yang mungkin tadi seperti contohan masih membuli temannya, ini akan berangsur-angsur akan menjadi hilang.
18: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Semarang Pranyoto mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi dan edukasi terkait bullying yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan.
19: Edukasi sosial kerjasama dengan termasuk konferensi anak yang kemarin. Tokso itu kita melibatkan selain apa ya unsur kita sendiri, ada NGO, ada LSM yang juga termasuk dari Polda.
18: Pemerintah Kota Semarang juga sepakat untuk terus menggaungkan kampanye Stop Bullying kekerasan terhadap anak. Rama Puanto, RRI Transmedia untuk Indonesia.
1: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon terus memantau kualitas air sungai secara berkala sebagai upaya mengendalikan pencemaran dan menjaga kelestarian lingkungan. Rena Safira melaporkan setiapnya.
20: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon terus memantau kualitas air sungai secara berkala setiap tahunnya. Pemantauan dilakukan sebagai upaya mencegah fungsi sungai sekaligus mengendalikan tingkat pencemaran yang masih menjadi perhatian. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Kota Cirebon, Teguh Wiatno, mengatakan pemantauan dilaksanakan pada musim kemarau maupun musim hujan untuk mengetahui perkembangan kualitas air di sejumlah titik sungai di Kota Cirebon.
21: Dinas Lingkungan Hidup itu memang selalu memonitor, memantau, dan mengikuti perkembangannya. Karena apa? Kami memiliki agenda dalam satu tahun. Setiap semester itu kita melakukan pemantauan, peninjauan, serta mengambil airnya untuk disampel. Ya, kita uji kualitas airnya seperti apa dalam satu tahun dua kali.
20: Teguh menjelaskan hasil pemantauan menunjukkan sebagian besar kualitas air sungai di Kota Cirebon masih berada kategori sedang. Beberapa titik masih memerlukan perhatian karena tingkat pencemarannya lebih tinggi dibandingkan lokasi lainnya. Hasil tersebut menjadi dasar penyusunan langkah pengendalian pencemaran dan evaluasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Sementara itu, aktivis peduli sungai Bambang Sasongko menilai kondisi sungai di wilayah Kabupaten dan Kota Cirebon mulai menunjukkan arah perbaikan. Menurutnya, penataan drainase di kawasan Sukalila menjadi langkah positif yang diharapkan dapat menjadi percontohan bagi wilayah lain.
22: Alhamdulillah ya, sungai-sungai di Cirebon, Kabupaten, Kota itu sudah menuju arah kebaikan. Mudah-mudahan dengan dijadikannya drainasenya yang di Sukalila di Brudi itu jadi suatu percontohan bahwasanya itu akan terjadinya perubahannya akan meningkat.
20: Bambang menegaskan perbaikan sungai tidak dapat dilakukan secara parsial karena aliran sungai saling terhubung dari hulu hingga hilir. Ia berharap sinergi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat terus diperkuat untuk mengatasi persoalan banjir, pencemaran, dan sedimentasi sehingga kualitas sungai di Cirebon semakin membaik. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polres Pemalang bersama dengan instansi terkait melaksanakan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kecamatan Pemalang. Caranya dengan melaksanakan patroli di kawasan hutan dan mengedukasi warga yang tinggal dan beraktivitas di sekitar hutan tersebut. Berikut laporan selengkapnya, Luki Setiawan.
23: Kesini menghimbau, bapak semuanya kan di sini, usaha di sini, mangkal di sini, saya minta tolong.
24: Polsek Pemalang, Polres Pemalang bersama Badan Penanggulangan Dana Daerah BPBD, Perhutani, dan sejumlah pemangku kepentingan menggelar patroli gabungan untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan atau KAHUTLA di wilayah Kecamatan Pemalang. Kegiatan itu diisi dengan patroli kawasan hutan, pemasangan banner imbauan, serta edukasi kepada masyarakat mengenai langkah-langkah pencegahan KAHUTLA. Kapolres Pemalang melalui Kapolsek Pemalang AKP Agus Soleh mengatakan patroli dilakukan sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan selama musim kemarau. Dalam kegiatan itu, petugas gabungan memasang banner imbauan di dua titik strategis, yakni di pertigaan desa Gongsoran, dan perempatan dusun Pesalakan Desa Surajaya. Lokasi itu dipilih karena menjadi jalur yang banyak dilalui masyarakat dan berdekatan dengan kawasan hutan. Kapolsek juga mengingatkan masyarakat untuk tidak meninggalkan api unggun dalam keadaan menyala serta tidak membakar sampah di kawasan hutan karena berisiko memicu kebakaran yang sulit dikendalikan.
23: Kita bakal himbau juga warga untuk sama-sama menjaga kelestarian lingkungan terutama terkait dengan perhutani. Jangan sampai terjadi kebakaran yang sampai meluas sehingga kelestarian hutan tidak terjaga.
0: Ada temuan nggak, Nadu?
23: Untuk sementara belum ada temuan. Kita pun sudah masang terkait dengan banner terkait himbauan-himbauan kebakaran hutan.
24: Asisten Perhutani Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan BKPH Semarang, Wahyu Setiawan, menyebut sinergitas ini akan terus ditingkatkan melalui patroli rutin dan kegiatan edukasi kepada masyarakat selama musim kemarau. Hal ini menurut Wahyu sebagai langkah preventif untuk meminimalkan risiko terjadinya karhutla.
2: Kita berusaha semaksimal mungkin untuk meminimal kebakaran di hutan. Di sini 3.547,67 hektar.
0: Rawan?
2: Sementara yang rawan hanya sepanjang jalan ini saja, terutama dari orang-orang yang memang ingin mengganggu stabilitas di hutan. Itu kebiasaannya dibakar, Pak. Langsung, oh, ya, untuk seresah-seresah sejati itu. Kemudian kayak gini pembukaan lahan yang memang tadi dari jagung-jagung yang sudah kering ini, itu dibakar di lahan-lahan.
24: Sementara itu, salah seorang warga Desa Surajaya mengapresiasi langkah yang dilakukan aparat gabungan dalam mencegah kebakaran hutan. Melalui sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, perhutani, dan masyarakat, upaya pencegahan karhutla diharapkan semakin efektif. Lukis dan laporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

seperti berlian berserak di katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai.

Anda baru saja Anda ikuti Warta Berita bersama Pro 3 di Jakarta, dan saat ini sudah kembali bersama Pro 1 RRI Sorong. Kami teman-teman dengan musik dan informasi pendengar di pagi hari ini untuk mengajak Anda semangat pagi memulai hari yang baru. Jangan lupa sebelum beraktivitas di mana saja, sarapan pagi. Sarapan pagi sekecil apapun, walaupun cuma makan kue, itu bisa menambah semangat untuk beraktivitas ya.

Ya, pendengar sudah 27 menit beranjak dari pukul 7 pagi. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengajak seluruh insan olahraga di daerah tersebut memperkuat persatuan dan komitmen bersama untuk meningkatkan prestasi olahraga baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. Pesan ini disampaikan oleh Elisa Kambu dalam sambutannya pada Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa KONI Papua Barat Daya 2026 di Hotel Railitz Panorama Kota Sorong, Rabu 29 Juli 2026. Dikatakan bahwa Musor Prof. Lub tidak semestinya hanya menjadi ruang untuk memperdebatkan kepentingan organisasi, tapi harus dimanfaatkan untuk membahas langkah strategis dalam membangun prestasi olahraga Papua Barat Daya.

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang, gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, yuk, gas. Lo, ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Sorong di pagi hari ini. Selamat pagi buat Anda yang baru saja bergabung bersama kami, yang lagi meluncur di seputaran kota Sorong dan sekitarnya. Tiba dengan selamat ya bersama Pro 1 tentunya, mengiringi perjalanan Anda. Dengan komitmen Polresta Sorong Kota dalam memberantas kejahatan jalanan kembali membuahkan hasil. Di bawah kepemimpinan Kapolresta Sorong Kota, Kombes Pol Amri Siahaan, SIKMH, tim Elang Polsek Sorong Barat berhasil mengamankan MLM alias T, 30 tahun yang diduga pelaku pencurian dengan kekerasan atau curas atau begal yang terlibat dalam sejumlah aksi kriminal di wilayah hukum Polsek Sorong Barat. Penangkapan dilakukan pada hari Senin 27 Juli 2026 sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Timur. Saat tim Elang melaksanakan patroli rutin untuk mengantisipasi tindak kriminalitas pada jam-jam rawan. Nah, Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol Amri Siahaan SIKMH menjelaskan bahwa keberhasilan tersebut berawal dari patroli yang dilakukan tim Elang sejak pukul 1.00 waktu Indonesia Timur. Yakni sekitar pukul 1.15 waktu Indonesia Timur, situasi patroli dilaporkan kepada Kapolsek Sorong Barat AKP Max G. Pigai Esos dan Kanit Reskrim Ibtu Paulus Elisa P. Maniagasi SH. Selanjutnya peringat sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Timur saat melintas dari Bundaran Tembok Berlin menuju Tugu Siswa, petugas melihat dua orang yang diduga sedang menodong seorang pengendara sepeda motor Yamaha Mio J di pertigaan jalan rusak menuju SMP Negeri 1 Sorong. Nah, melihat aksi tersebut, pendengar tim Elang segera melakukan tindakan cepat dengan menghentikan kedua pelaku. Saat proses penangkapan berlangsung, salah satu pelaku berhasil melarikan diri sambil mengayunkan parang ke arah petugas. Sementara satu pelaku berhasil diamankan pada pukul 1.40 waktu Indonesia Timur dan langsung dibawa ke Polsek Sorong Barat untuk menjalani pemeriksaan. Nah, pendengar, hasil penyelidikan mengungkapkan bahwa pelaku diduga terlibat tiga laporan polisi, yakni pada tanggal 27 Juli 2026, korban berinisial MRSP menjadi sasaran setelah sepeda motornya mogok. Pelaku bersama rekannya kemudian menodong korban menggunakan senjata tajam dan membawa kabur sepeda motor milik korban. Dan selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.
1: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

dengan hak-hak pengguna telekomunikasi di tanah air. Menteri Komunikasi Mutia Hafid menyatakan pihaknya menyambut baik putusan MK tersebut dan telah menginstruksikan tim internal untuk melakukan kajian mendalam. Langkah ini diambil untuk memastikan implementasi aturan baru seperti opsi akumulasi kuota, perpanjangan masa aktif, hingga mekanisme kompensasi dapat berjalan selaras dengan kebutuhan pelanggan dan kesiapan teknis operator. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Semoga Anda terhibur dengan musik dan informasi yang sudah kami pilihkan untuk menemani Anda pagi ini, pendengar. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 di Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto dalam acara pelantikan Pamong Praja Muda IPDN menegaskan rakyat tidak membutuhkan birokrasi yang berbelit-belit. Pemerintah terus mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas di berbagai daerah. Inilah warta berita selengkapnya. Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mengatakan pola baru penyebaran radikalisme di ruang digital kini muncul dalam bentuk baru dengan modus perekrutan dengan menjanjikan bantuan untuk membangun kepercayaan korbannya. Kementerian Kesehatan mengusulkan Kota Bogor sebagai daerah percontohan nasional untuk program penanggulangan tuberkulosis atau TB. Terintegrasi, merespon capaian pemerintah Kota Bogor yang berhasil membentuk kelurahan siaga TB di seluruh 68 kelurahan di wilayahnya. Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko mengatakan penerapan kebijakan keimigrasian yang selektif atau selective policy bukan hambatan bagi warga negara asing ataupun wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia. Presiden Prabowo Subianto dalam acara pelantikan Pamong Praja IPDN menegaskan rakyat tidak membutuhkan birokrasi yang berbelit-belit. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Presiden Prabowo Subianto memimpin pelantikan 1.204 lulusan sarjana terapan ilmu pemerintahan Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Angkatan ke-33 tahun 2026 di lapangan parade kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Mereka dilantik terdiri atas 728 putra, 476 putri menjadi pamong praja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pamong praja muda yang telah dilantik sebelumnya berada di Aceh untuk membantu penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto berpesan agar pamong praja muda menjadi pemimpin yang cinta rakyat, tidak membuat rumit urusan rakyat karena rakyat tidak butuh birokrasi yang berbelit-belit. Penegasan Presiden disampaikan saat memberikan sambutan di hadapan ribuan pamong praja dan orang tua di kampus IPDN Jatinangor.
3: Rakyat kita tidak membutuhkan birokrasi yang berbelit-belit. Rakyat kita tidak perlu pemimpin-pemimpin yang tidak bekerja dengan sebaik-baiknya. Rakyat membutuhkan, bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi, berani mengambil keputusan, dan selalu hadir ketika rakyat membutuhkan. Rakyat menuntut aparatur negara yang mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau golongan.
2: Sementara itu, pamong praja muda terbaik Aji Bahyu Ramadan mengatakan siap turun ke masyarakat untuk melihat permasalahan di masyarakat.
4: Dari Bapak Presiden bilang bahwasanya kami seorang pamong harus betul-betul bisa mengerti masyarakat. Kami turun ke masyarakat melihat apa yang jadi permasalahan dan juga kami langsung menemani masyarakat. Karena pada dasarnya kami sudah dilatih selama 4 tahun lamanya di sini, belajar bagaimana.
2: Pada kesempatan tersebut, Presiden memberikan penghargaan kepada 10 siswa lulusan terbaik. Penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas capaian akademik dan prestasi para lulusan selama menempuh pendidikan di IPDN. Selanjutnya mereka akan ditugaskan di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia, termasuk wilayah tertinggal, terdepan dan keluar atau 3T, sesuai kebutuhan formasi aparatur sipil. Negara. Dari kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Avandi, RRP 3.
1: Pemerintah terus mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas di berbagai daerah, di mana program tersebut telah mencapai hampir 50% dari target nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
5: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah.
6: Pemerintah mencatat pembangunan program Jembatan Garuda telah mencapai progres 49,9% hingga 28 Juli 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas di wilayah terpencil, terisolasi, dan terdampak bencana, agar akses masyarakat terhadap layanan dasar semakin mudah. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media, Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadana mengatakan, dari target 2.838 titik jembatan di 38 provinsi, sebanyak 1.416 titik telah selesai dibangun. Jembatan tersebut telah menghubungkan lebih dari 7.000 desa dan kelurahan, serta memberikan manfaat bagi lebih dari 4,2 juta masyarakat.
5: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah dan 4.250 fasilitas kesehatan, serta menghubungkan 4.360 fasilitas ekonomi seperti pasar. Secara rata-rata, waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
6: Selain memperkuat konektivitas, pemerintah juga mengembangkan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan desa kreatif, optimalisasi kreatif hub, dan promosi produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, pengembangan desa kreatif tidak hanya dilakukan melalui pelatihan. Pemerintah juga memberikan pendampingan secara menyeluruh agar pelaku ekonomi kreatif mampu tumbuh secara berkelanjutan.
7: Alhamdulillah, berkat kolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga, dukungan komunitas, akademisi, serta pemerintah daerah, itu capaiannya di 134% ya, di tahun 2025. Jadi total realisasi investasi di tahun 2025, 9,5% itu masuknya ke sektor ekonomi kreatif. Artinya apa? Artinya bahwa pihak internasional juga semakin percaya melakukan investasi di sektor ekraf.
6: Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur yang dibarengi penguatan ekosistem ekonomi kreatif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata. Langkah tersebut juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Surabaya menggelar puncak peringatan Hari Anak Nasional HAN ke-42. Sejumlah menteri hadir di Festival Sayang Anak Surabaya yang menghadirkan ruang kreatif bagi anak. Berikut laporan selengkapnya Ermina Jane.
8: Pemerintah Kota Surabaya menggelar puncak peringatan Hari Anak Nasional ke-42 Kota Surabaya melalui Festival Sayang Anak bertajuk Main Raya Anak Surabaya Hebat di halaman Balai Pemuda. Sebanyak 1.432 anak bersama 716 tamu undangan mengikuti festival tersebut. Beragam kegiatan digelar mulai dari pertunjukan musik anak, gerak bersama atau flash mob Hari Anak Nasional, hingga opera pelita anak Surabaya menyala dari rumah, terjaga oleh semua. Pada kesempatan itu, pemerintah Kota Surabaya menandatangani kesepakatan bersama Koalisi Nasional Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif. Kerjasama tersebut bertujuan memperkuat investasi dan kebijakan pengembangan anak usia dini melalui gerakan Act for Early Years. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khairi Fauzi mengapresiasi komitmen pemerintah Kota Surabaya dalam menghadirkan lingkungan yang aman dan ramah anak.
9: Prestasi yang diraih oleh Kota Surabaya mendapat

0: Untuk anak-anak bunda, gapailah cita-cita setinggi-tingginya, bermimpilah setinggi-tingginya, rajin belajar, berkarya untuk menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
1: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan komitmennya untuk menguatkan ikatan keluarga dan ruang ekspresi anak di Surabaya.
2: Surabaya ini alhamdulillah dengan dari segala kekurangan kami bisa menjadi kota layak anak internasional mendapatkan sertifikasi CFCA dari UNICEF. Saya matur nuwun untuk semua NGO dan lembaga yang terus bergerak bersama dengan kita semuanya. Kita juga menjadi learning city dari UNESCO karena kita selalu membuka ruang bagi anak-anak kita, bagi anak-anak yang terus berkembang. Jadilah anak-anak yang soleh-soleha, jadilah anak-anak yang berani mengeluarkan pendapat.
1: Rangkaian kegiatan Hari Anak di Surabaya juga menghadirkan kelas inspirasi di Balai Budaya, diikuti sekitar 756 peserta. Kegiatan ini mempertemukan anak-anak dengan para tokoh melalui tema karakter membentuk pemimpin, kepemimpinan melindungi anak. Narasumber terdiri atas Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari, Dirjen KPM Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleida Yahya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Dr. Abdul Muti, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri Fauzi. Pemerintah Kota Surabaya juga memberikan penghargaan kepada perusahaan yang peduli terhadap anak, serta siswa berprestasi di berbagai bidang. Ermina melaporkan.
3: Penutupan dua koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang sempat beroperasi beberapa bulan diduga karena tata kelola bisnis yang buruk sehingga tidak mampu bertahan saat anggaran pusat tidak kunjung cair. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Rifai.
4: Koperasi Desa Merah Putih di Pulau Bulu, Yatiban Patam Lestari itu tutup. Mereka itu pakai anggaran sendiri, jadi belum ada.
5: Beberapa koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Batam, Kepulauan Riau yang sempat beroperasi dalam kurun 5 bulan terakhir kini tidak lagi menjalankan usahanya. Tidak turunnya anggaran, buruknya manajemen jaringan suplai dan tata kelola bisnis menjadi faktor tutupnya koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Pulau Bulu dan Patam Lestari di Batam. Anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Wahyu Ayudin, mengungkapkan saat dirinya melakukan kunjungan sebelum koperasi Desa Kelurahan Merah Putih tersebut tutup, operasional koperasi tersebut masih berjalan dengan anggaran mandiri dari para pengurus tanpa sokongan dana dari pemerintah. Berjalan secara swadaya, Wahyu menyoroti kurangnya intervensi dan pembinaan dari pemerintah Provinsi Kepri. Bahkan dirinya mendapat langsung info dari Dinas Koperasi Provinsi Kepri yang memang belum memberikan pembinaan secara khusus kepada koperasi tersebut.
4: Oke, koperasi Desa Merah Putih di Pulau Bulu, Yatiban Patam Lestari itu tutup. Mereka itu pakai anggaran sendiri, jadi belum ada memang anggaran dari pemerintah. Jadi dari para pengurus, informasinya begitu ya. Saya coba menelusurin ke Kepala Dinas Koperasi Provinsi, memang beliau juga menyampaikan seperti itu. Tetapi ini hanya sayangkan, harusnya ketika ini mereka sudah melakukan bisnis ya, ini harusnya dibina oleh pemerintah provinsi. Jangan menunggu anggaran atau biaya dari pinjaman dan antara.
5: Sementara itu, pengamat kebijakan publik Tain Komari menyayangkan fungsi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang tidak maksimal bahkan tutup. Sebab pada awalnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih diharapkan dapat membantu produktivitas dan perputaran ekonomi masyarakat.
6: Bagaimana koperasi ini bisa membantu ekonomi masyarakat, terutama masyarakat-masyarakat di desa dan masyarakat nelayan dan macam-macam nelayan di desa yang secara ekonomi tertinggal, itu bisa terangkat gitu. Artinya apa? Dengan koperasi itu menjadi stimulan, kan masalah yang paling besar di masyarakat itu bagaimana market. Yeah. Biasanya seperti itu. Nah, koperasi ini bisa menampung, membangkitkan keterampilan-keterampilan masyarakat untuk berproduksi.
5: Setidaknya ada 3 faktor utama yang menyebabkan gerai koperasi ini kesulitan bersaing dan berujung pada penutupan. Antara lain harga kurang kompetitif dengan pasaran di luar, ketersediaan barang stok dan variasi barang yang dijual tidak lengkap, serta model bisnis yang langsung menyasar konsumen akhir tanpa dukungan jaringan harga grosir yang kompetitif. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Negeri Sarawak, Malaysia kembali memperkuat komitmen kerjasama lintas batas melalui pertemuan rapat tim teknis dan persidangan ke-39 JKK Sosek Malindo yang digelar di Novotel Pontianak. Berbagai isu strategis dibahas, mulai dari penguatan ekonomi, sosial budaya, hingga peningkatan konektivitas kawasan perbatasan. Berikut laporan selengkapnya, William Van Heren.
7: Forum tahunan ini membahas jumlah langkah strategis untuk mendorong kerjasama perdagangan, pariwisata, pelayanan masyarakat, serta pengembangan kawasan perbatasan. Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengatakan kerjasama yang telah terjalin ini memiliki peran penting dalam mempererat hubungan antara masyarakat Kalimantan Barat dan Sarawak. Krisantus menegaskan masyarakat di kedua wilayah memiliki kedekatan budaya dan sejarah sehingga berbagai potensi kerjasama perlu terus diperkuat. Dirinya juga menambahkan meningkatnya mobilitas masyarakat Malaysia ke Kalimantan Barat dalam beberapa waktu terakhir menjadi indikator semakin eratnya hubungan kedua wilayah.
8: Kita harap hubungan kedua negara, kedua daerah, ya, baik itu provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, dan Sarawak, Malaysia, semakin diperdalam. Karena apalagi sekarang, ya, dengan dibukanya penerbangan, kita lihat kalau malam minggu, hotel-hotel di kota Pontianak dipenuhi oleh warga Malaysia.
7: Sementara terkait kerjasama perdagangan dan ekspor-impor, pemerintah akan menyesuaikan mekanisme pelaksanaannya dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat. Di sisi lain, pemerintah Sarawak melalui Ketua Sosek Malindo Malaysia, Datu Awang Muhammad Fadilah bin Awang Rezuan mengatakan telah menyiapkan langkah untuk memperkuat hubungan ekonomi dan pariwisata melalui pembukaan kantor perwakilan perdagangan dan pariwisata di Pontianak.
8: Penubuhan pejabat baru Startup Sarawak Trade and Tourism Office di Pontianak dijangka beroperasi pada first quarter 2027.
7: Selain penguatan perdagangan dan pariwisata, pertemuan JKK Sosek Malindo juga membahas peningkatan layanan kesehatan lintas batas, termasuk mekanisme rujukan pasien yang dinilai telah berjalan dengan baik, serta pernikahan antar negara. Melalui forum ini, Kalimantan Barat dan Sarawak berharap kerjasama di kawasan perbatasan semakin kuat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di kedua wilayah. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 3 DPRD Kabupaten Sragen menilai polusi udara berupa debu dan langes akibat aktivitas giling pabrik gula atau PG. PG Mojo berada dalam kondisi serba salah. Sementara itu, manajemen pabrik gula mengklaim polusi udara yang terjadi dampak aktivitas musim giling saat kemarau panjang. Mulato melaporkan selengkapnya.
9: Warga yang kena dampak debu, kena langes, dan mungkin kena sakit atau batuk, itu saya mohon untuk manajemen perusahaan untuk peduli.
10: Polusi udara dari aktivitas penggilingan tebu di pabrik gula PG Mojo Sragen Jawa Tengah terus dikeluhkan masyarakat lantaran telah mengganggu kesehatan dan usaha mereka. Komisi 3 DPRD Kabupaten Sragen menilai permasalahan polusi udara berupa debu dan langes atau jelaga hitam akibat aktivitas giling berada dalam kondisi serba salah, ibarat buah simalakama. Di satu sisi, warga sekitar menuntut pihak manajemen untuk menurunkan kapasitas produksi harian guna menekan polusi yang mengganggu kesehatan. Namun di sisi lain, peningkatan kapasitas produksi PG Mojo merupakan bagian dari instruksi pemerintah pusat dalam mendukung pencapaian swasembada gula nasional. Jika produksi dikurangi, masa giling berisiko molor dan memicu gelombang protes dari para petani tebu yang hasil panennya terancam tidak tertampung tepat waktu. Ketua Komisi 3 DPRD Sragen Sugiyarto mengungkapkan bahwa dalam pertemuannya dengan manajemen PG Mojo dan juga perwakilan masyarakat telah disepakati opsi penurunan kapasitas produksi harian sebagai langkah awal menekan sebaran debu dan langes. Menanggapi konsekuensi teknis dari penurunan kapasitas harian tersebut, yakni memanjangnya durasi masa giling yang memicu kekhawatiran dari para petani, Sugiyarto mengakui situasi tersebut memang sangat dilematis.
9: Ini memang dilema. Jadi pabrik ya harus produksi, masyarakat kan harus terjaga dari lingkungannya agar bersih. Kalau memang kapasitas pabrik segitu tidak bisa menampung tebu, ya apa boleh buat. Ya kita enggak. Kemasan nanti timbulnya ke masyarakat lagi. Tadi saya pesan untuk menambah waktu untuk musim gilingnya.
10: Sementara itu, manajemen pabrik gula PG Mojo Sragen menegaskan bahwa peningkatan polusi udara dan sebaran debu atau langes yang dikeluhkan masyarakat belakangan ini tidak semata-mata dipicu oleh kenaikan produksi giling. Faktor alam berupa musim kemarau ekstrim tanpa hujan dinilai turut andil memperparah penyebaran abu ke pemukiman warga. Hal tersebut disampaikan oleh manajer teknik dan instalasi PG Mojo Edi Sugihandoyo saat ditemui di kantornya.
11: Dari faktor alam ya, tahun ini karena dampak iklim yang kering tegas, sehingga curah hujan relatif tidak ada, sehingga akumulasi abu yang masih lolos ke lingkungan itu tidak serta-merta bisa segera turun ke tanah ya, karena biasanya kalau hujan kan dia segera turun, yang tertampung di atap-atap atau di atas pohon itu terakumulasi, sehingga suatu saat ketika ada angin kencang, dia berdampak ke lingkungan.
10: Selain faktor alam, Edi juga meluruskan persepsi publik yang menyebut PG Mojo beroperasi melebihi kapasitas atau over capacity. Ia menjelaskan pada tahun sebelumnya, pabrik hanya mengoperasikan boiler pada beban sekitar 60 ton uap per jam atau setara kapasitas giling rata-rata 2.400 hingga 2.800 ton tebu per hari. Dan pada musim giling tahun ini, PG Mojo menaikkan beban kerja boiler ke angka 70 hingga 75 ton uap per jam atau setara kapasitas giling 3.000 hingga 3.200 ton tebu per hari. Dari Sragen Jawa Tengah, Murato Isan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tari kolosal dalam Ganti Warno menari berlangsung meriah. Sedikitnya 500 penari pelajar dan masyarakat menari bersama dalam kegiatan tersebut. Berikut Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
12: Kami mendorong ke arah sana untuk setiap kecamatan itu mengangkat kearifan lokal masing-masing, sehingga nanti ada tarian yang itu menjadi ikonnya di setiap kecamatan.
13: Ratusan penari memeriahkan gelaran Ganti Warno Menari tahun 2026. Tari kolosal yang berlangsung di sepanjang jalan atau di depan kantor kecamatan Ganti Warno tersebut melibatkan kurang lebih 500-an penari. Kreator seni Endang Marta kepada RRI mengatakan untuk menggelar kegiatan tersebut melibatkan 3 sanggar seni, masing-masing Sanggar Sekar Langit, Sanggar Setiaji, dan Sanggar Beko Kiat Yarjo, serta didukung seluruh sekolah yang ada di wilayah Kecamatan Ganti Warno, total 500 siswa. Tari yang disajikan masing-masing tari jadilan, gaul, dan tari tayub. Dipilihnya tarian gaul untuk Ganti Warno Menari tahun 2026 tersebut karena dinilai lebih mudah diingat dan ditirukan oleh anak muda.
14: Dari ini saya berharap bahwa Ganti Warno ini titik awal ya untuk mulai apa istilahnya memunculkan potensi yang ada di Ganti Warno. Maka nanti setelah jadilan gaul itu ada tari tayub. Nah, tayub itu kan tari lokal Ganti Warno.
13: Ia juga menyebut tingkat kesulitannya adalah saat akan melakukan latihan untuk menyatukan secara bersama-sama karena setiap sekolah belum tentu mengizinkan. Camat Ganti Warno Retno Setianingsih merasa gembira gelaran Ganti Warno Menari dapat berjalan sukses dan animo masyarakat cukup tinggi untuk menyaksikannya. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari peringatan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten dan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Tujuan ingin memperkenalkan kepada generasi muda agar mengenal budaya. Tahun ini luar biasa karena para sanggar seni di Ganti Warno dapat bergabung mendukung kegiatan itu.
14: Kegiatan dalam rangka memperingati Hari Jadi Klaten ke-222 dan HUT RI ke-81. Pesertanya sekitar 500 lebih ini. Jadi sebenarnya awalnya kita hanya mau 222, tapi animo masyarakat sangat luar biasa. Akhirnya kita bisa hampir 600 ya, 500 sekian.
13: Harapannya tahun depan lebih banyak pesertanya dan semakin meriah. Sementara Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten Purwanto memberikan apresiasi yang tinggi terhadap kegiatan pelestarian budaya tersebut. Setiap sanggar yang ada di masing-masing kecamatan dapat mengangkat kearifan lokal terutama dalam bidang seni.
12: Dari diskutor apa sangat mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini. Kan sekarang banyak sekali ya sanggar-sanggar tari kesenian yang ada di setiap kecamatan. Kami mendorong ke arah sana untuk setiap kecamatan itu mengangkat kearifan lokal masing-masing.
13: Gelaran Ganti Warno Menari semakin ramai saat tarian tayub dimulai. Para peserta yang hadir dan masyarakat berbaur untuk menari bersama. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Kayak Koji dengan goyang koplau. Goyang koplo gitu loh ya. Sedengar diinformasikan dari seorang selatan dari rri.co.id. Banyak orang masih percaya kalau kolesterol tinggi itu hanya menyerang orang gemuk ya. Akibatnya orang kurus merasa aman, jarang memeriksa darah, lalu terkejut ketika kolesterol jahatnya atau LDL-nya itu tinggi atau sudah ditemukan plak di pembuluh darah. Dilansir dari berbagai sumber kesehatan, ada beberapa alasan yang membuat orang kurus juga bisa terkena kolesterol. Di antaranya tentunya pertama, faktor keturunan. Nah, sebagian orang mewarisi kemampuan tubuh yang kurang baik ya dalam membersihkan LDL dari darahnya. Akibatnya, sejak muda kadar LDL-nya bisa tinggi. Meskipun berat badan normal, rajin olahraga, pola makannya terlihat cukup baik. Kalau orang tua atau saudara kandungnya pernah terkena serangan jantung atau stroke pada usia relatif muda, maka riwayat itu jangan dianggap sekedar cerita keluarga. Bisa jadi ada risiko yang ikut diwariskan. Yang kedua adalah tubuh kurus itu tidak selalu berarti metabolismenya sehat. Nah, ada orang yang nampak langsing dari luar tapi menyimpan lemak di sekitar organ dalam. Pun lemak ini juga bisa dikaitkan dengan resistensi insulin, trigliseridanya tinggi, dan HDL yang rendah. Jadi timbangannya yang terlihat ramah, tapi pemeriksaan darah berkata lain. Yang ketiga, pola makan itu tetap punya pengaruh ya. Orang kurus itu bisa saja menjadi atau sering mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak jenuh. Makanan ultra prosesor, santan yang berlebihan, daging yang berlemak, dan mereka merasa tubuhnya itu kebal. Padahal tubuh yang kurus ini bukan berarti kartu bebas makan semaunya. Keempat, usia menopause, kurang tidur, merokok, gangguan tiroid, dan beberapa kondisi medis ini juga dapat mengubah profil kolesterol. Itulah sebabnya Anda tidak boleh menilai resiko jantung hanya dari penampilan. Pembuluh darah itu tidak peduli Anda terlihat kurus, gemuk, atletis, atau awet muda, pembuluh darah hanya merespon apa yang terus beredar dalamnya. Jadi kalau misalnya ada kurus, jangan otomatis atau langsing ya, otomatis merasa aman. Periksa tekanan darah, gula darah, profil lemaknya, terutama bila ada riwayat keluarga dengan penyakit jantung atau stroke. Jangan tunggu badannya berubah untuk mulai peduli, karena penyakit pembuluh darah tumbuh tanpa berubah atau merubah bentuk tubuh terlebih dahulu. Dan terkadang, orang yang terlihat paling sehat itu justru paling lama menunda pemeriksaan. Macam sah begitu ya, aduh. Kadang tong begitu sudah ya, merasa bahwa asa sehat kok, tidak mungkin saya akan kena ini, kena itu. Dan masih banyak lagi informasi lainnya pendengar, bisa dibaca di rri.co.id. Ada sakit flu langsung dirumahkan, kontras Eropa dan Indonesia. Angin kencang terjang wilayah timur, waspadai alergi rinitis. Cara menjaga kesehatan tulang seiring bertambahnya usia. Hari hepatitis sedunia, saatnya peduli pada kesehatan organ hati. Yuk, mulai peduli pada organ hatinya ya.

Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

Perihal kebiasaan tetap memaksakan diri bekerja atau bersekolah saat terserang flu, batuk, dan demam ini masih menjadi pemandangan lumrah di Indonesia. Sebaliknya, di banyak negara Eropa dan Amerika Serikat, seseorang yang menunjukkan gejala infeksi saluran pernafasan justru diwajibkan untuk berdiam di rumah hingga sembuh total guna mencegah penularan di ruang publik. Di Indonesia, fenomena yang dikenal dalam dunia medis sebagai sickness presenteeism ini yakni kondisi di mana seseorang tetap hadir di tempat kerja ataupun sekolah meskipun sedang sakit, seringkali dianggap sebagai bentuk profesionalisme atau dedikasi. Rasa tidak enak hati kepada rekan kerja, kekhawatiran memotong jatah cuti, hingga beban pekerjaan yang menumpuk membuat banyak orang memilih bertahan dengan bantuan obat warung. Sebaliknya, negara-negara di Eropa Barat seperti Jerman, Inggris, dan Skandinavia menerapkan aturan ketat terkait proteksi kesehatan komunitas. Jika seorang anak sekolah atau pekerja menunjukkan gejala seperti demam, batuk hebat, atau flu, maka pihak sekolah maupun perusahaan secara aktif meminta mereka untuk dirumahkan, stay at home. Kebijakan ini didukung oleh sistem paid sick leave, ya, cuti sakit berbayar yang dijamin atau terjamin oleh undang-undang sehingga pekerja tidak perlu takut kehilangan pendapatan saat beristirahat. Kebijakan merumahkan orang yang sedang sakit flu atau batuk didasari oleh prinsip pencegahan rantai penularan penyakit. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat menegaskan pentingnya isolasi mandiri saat seseorang mengalami gejala infeksi saluran pernapasan. Selain itu, para pakar kesehatan masyarakat dan dari Organisasi Kesehatan Dunia menekankan bahwa memaksakan diri bekerja saat infeksi virus tidak hanya menurunkan produktivitas, tapi juga beresiko tinggi memicu penularan massal ya di area tertutup seperti ruang kantor atau kelas. Jadi studi kesehatan kerja menunjukkan bahwa keputusan untuk merumahkan pekerja yang sakit sebenarnya jauh lebih baik, lebih menguntungkan secara ekonomi. Ketika satu orang terinfeksi flu, dipaksa masuk ruang kerja ber-AC, maka tingkat penularannya juga dapat menularkan pada orang lain yang akhirnya juga ikut-ikutan terinfeksi ya. Tingkat penularan ke rekan kerja lainnya juga dapat meningkat signifikan. Jadi istirahat yang cukup di rumah juga terbukti mempercepat masa pemulihan tubuh dan mencegah komplikasi penyakit yang lebih berat. Tuh kan, jadi pimpinan dan di perusahaan lainnya tepatnya harus mempertimbangkan ini. Kalau ada pegawainya yang sakit, demam, atau flu, atau batuk, sebaiknya segera dirumahkan pulang untuk beristirahat ya. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id. Pendengar, sakit flu langsung dirumahkan. Kontras Eropa dan Indonesia.

0: ganti pakaiannya. Jangan lupa
1: taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter. Habis mandi, jangan lupa apa?
1: Bak air ditutup lagi.
0: Sudah wangi. Habis mandi, sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari apa?
1: Demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah. Karena data dari Kemenkes Republik Indonesia, tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia. Sebanyak 91.269 dan 641 lainnya meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita tidak balas gigit nyamuk.

Semoga bisa menghibur Anda ya pendengar dengan lagu pilihan yang kami hadirkan untuk menemani Anda. Kita menantikan untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 kembali pendengar. Kita dengarin dulu lagunya ya, biar nambah semangat kerja.

0: Eh, angkat tangan yang sudah ngopi. Pokoknya tambah semangat ya, jadi melek, jadi semangat kerjanya. Kalau yang belum ngopi, terus agak lesu-lesu, ayo ngopi dulu. Iya, dan tentunya selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 kembali di Jakarta. Dan pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Sorong.
1: Tut. Disiplin. Korupsi.
2: Lain mengamankan tentang tim mengamankan barangnya uang.
3: Prabowo Subianto memerlukan pemberantasan korupsi KPK kembali tangan atau Taris Jenderal Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi pada 2000 ya bersama ini.

0: Kan sejumlah informasi dihimpun oleh reporter kami tadi Tanah Air, Bu Subian. Indonesia memerlukan unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia merupakan negara besar dengan kekayaan alam yang melimpah sehingga menjadi sasaran pencurian oleh bangsa-bangsa lain. Selain itu, banyak pemimpin Indonesia sejak ratusan tahun lalu diadu domba antar suku, pecah belah antara agama, ras, kelompok etnis.